Jakarta itu Anda akan bahagia dengan Anda, bangga dengan Anda. La in fakharta bi aba'in dawi syaraf lagad sadaqta walakin bi sama waladu. Kalau Anda mau berbangga dengan nasab-nasab Anda, ya, mereka pantas dibanggakan. Tapi apakah mereka akan bangga dengan cucu yang seperti kita ini? Bahkan tidak sholat berjamaah ada di masjid datuknya, bahkan tidak baca rotib datuknya sendiri, bahkan lupa dengan sejarah datuk-datuknya sendiri, bahkan tidak berakhlak seperti datuk-datuknya sendiri. Walakin bisa mawaladu. Kalau ada seorang jenderal, kalau ada anak bangga dengan bapaknya jenderal, ya, bapaknya jenderal. Tapi apakah bapak akan bangga dengan anaknya jenderal yang menjadi maling, menjadi pecandu khamr, menjadi pecandu narkoba? Karena itu Allah mengendaki Anda orang yang suci. Kenapa Anda bawa? Allah mengendaki Anda suci ke tempat-tempat yang jadi dari Allah. Ada di diskotik, ada berkumpul dengan orang-orang yang fasik. Anda tinggalkan itu tempat-tempat, Anda bergabung di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda mas'ul yaumil qiyamah. Anda orang yang paling bertanggung jawab nanti di hari kiamat, ya ikhwan. Kemudian, tahukah Anda kalau Anda menjadi orang yang, kalau orang lain dituntut untuk cinta kepada Anda, maka Anda dituntut untuk cinta kepada sesama Anda. Anda harus peduli dengan sesama sa'adah. Anda harus peduli dengan sesama syara'if. Pikirkan keadaan mereka, ya ikhwan. Bantu mereka ketika membutuhkan bantuan Anda.

mana itu hati ya ikhwani? Anak cucu Nabi, Anda biarkan mereka tadi itu seperti peminta-peminta yang membutuhkan pertolongan orang lain, padahal antum bisa membantu. Lah, karena itu semangatlah untuk Anda tadi itu tahtam bi amrihim. Anda peduli dengan keadaan daripada ahli bait Rasulullah SAW. Itu yang perlu Anda camkan baik-baik. Abdullah ibn Mubarak ya ikhwani, Abdullah ibn Mubarak, seorang sufi yang luar biasa, tapi dia fakir. Satu saat dia ingin haji, dia kumpulkan dana untuk pergi haji bertahun-tahun. Setelah cukup itu dana, berangkatlah dia haji dengan rombongan. Di tengah jalan ia mendapatkan seorang perempuan lagi dia mengambil daging dari bangkai. Ditegur, ya yal mar'a, wahai perempuan, ini bangkai haram. Binasir kitab, hurrimat alaikum al-maitah, ini najis, apa yang Anda lakukan? Orang yang mau berangkat haji, haji Anda ini haram untuk Anda, tapi halal untuk saya. Ya muslimah, enggak bisa haram untuk semuanya, halal untuk semuanya. Kif haram untuk saya, halal untuk Anda? Maka perempuan yang jawab, ya muslim, di rumah ada 4 anak yatim yang lagi kelaparan. Kalau tidak makan, dia akan mati. Bukankah ini adalah halal untuk kami fi hukmul ittirar, karena kami sudah terpaksa? Berfikir Abdul Mubarak, ini pasti perempuan daripada keluarga yang terhormat, orang-orang yang alim. Turun dari markupnya, dari kendaraannya, dihampiri, siapa ibu? Siapa Anda wahai ibu? Ibu berkata, patutkah kamu kenal dengan aku? Ya, anak fulana, binti fulan, bin fulan, ibnil Hasan al-Sibit, ibni Ali bin Abi Talib, wa Fatimah Zahra binti Rasulullah, cucu Nabi, saudara. Abdullah bin Mubarak bingung, ya, Anda cucu Rasulullah? Ya. Dia ambil ongkos haji semuanya dikasihkan. Ibu, jangan Anda bawa ini bangkai, ini biaya haji untuk ibu, pulang ibu, biayai dengan ini biaya anak-anak Anda. Anda mau haji, Anda mau ziarah Nabi, berangkat aja. Anda mau haji ke Ka'bah, membiarkan cucu Nabi makan bangkai, mau berziarah kepada datuk Anda, membiarkan Anda makan bangkai. Apa yang akan aku ucapkan di hadapan Allah dan Nabi Muhammad nanti dari kiamat? La, ada dia. Aku tunda haji. Aku tunda hajiku. Pulang ya, rombongan tetap berlalu berangkat. Ketika pulang rombongan haji dan ziarah Nabi, Abdullah bin Mubarak datang kepada mereka untuk memberikan tahniah untuk qabulil haji wa ziarah. Semua yang didatangi, haj mabrur, sayu masyhur.

0: Siapa bilang anak menyaksikan kamu tawaf ada di hadapanku? Yang lain nyatakan ada di sampingku kamu sa'i. Aku lihat kamu wukuf di Arafah. Aku menyaksikan kamu ziarah Nabi. Bingung Abdullah Umar. Maka ketika dia tidur, dia bertemu dengan Rasulullah. Sambil Nabi bertersenyum dan mengatakan, "Qad ahsanta ila ihda banati." Kamu telah melakukan kebaikan kepada salah satu cucuku wahai Abdullah Umar, dan kamu sampai menunda hajimu. Maka semenjak ini, semenjak tahun ini dan seterusnya sampai di hari kiamat, Allah memerintahkan satu malaikat fi suratik dalam bentuk kamu menghajikan kamu sampai hari kiamat. Ya ikhwani, kesempatan bagi antum semuanya. Perhatikan anak cucu Nabi. Mereka para janda, mereka anak-anak yatim, mereka yang saat lagi belajar ilmu agama dan anda mampu, kenapa anda tidak menyalurkan kepada mereka? Apakah harta anda yang di bank akan lebih berharga daripada anda membantu anak cucu Nabi Muhammad SAW? Karena itu, mari kita berpikir baik-baik sebagai anak cucu Nabi. Jadilah seperti Habib Abdullah Muhsin Abbas, yang bukan hanya menjadi pembangga Nabi, tapi menjadi anak cucu yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadilah seperti mereka semuanya as-salihin, yang bukan hanya sekadar menepuk dada, tapi mereka adalah muttabi', mengikuti ajaran anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah ya ikhwani. Wa mimma yasurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ajdadi wa ajdadi. Yang membanggakan daripada salaf adalah kamu dalam jalur mereka sampai kamu mati. Sa'du nafsi mastata'tu ala ittifa sabilihim hatta uwasada fi ramli. Bawa diri kamu mengikuti akhlaknya mereka, istiqamahnya mereka, giyamumlahnya mereka, zikirnya mereka, wiridnya mereka, pedulinya mereka, karomnya mereka. Yang pernah mungkin kamu saksikan itu semuanya, bahwa itu tariqah sampai akhir hayat kamu. Itulah tariqatun Nabi, itulah tariqatul Ahlul Baitin Nabi, itulah tariqatul Habaib, itulah tariqatul Awliya, itulah tariqatul Salihin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wada'al mizan li'izharil 'adli wal ihsan yazinu bihi a'malul insi wal jan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-hannanul mannan, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul aqwan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah, puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat anugerah yang diberikan kepada kita. Dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-101 dari surah-surah Al-Qur'an, suratul Qari'ah, yaitu surat yang bernama Al-Qari'ah. Makiyyatun, surah ini diturunkan di Mekah. Wa ayatuha 11, dan ayat-ayatnya berjumlah 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.

Apakah itu adalah salah satu di antara sekian banyak nama-nama hari kiamat? Di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan lebih 100 nama hari kiamat itu. Ada Yaumul Jaza, ada Yaumul Wa'id, ada Al-Haqqah, macam-macam, dan termasuk di dalamnya adalah Al-Qari'ah, salah satu di antara nama-nama hari kiamat. Al-Qari'atu, bermula hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah engkau apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Hari yang adalah manusia seperti bari-bari yang beterbangan, rangit yang beterbangan. Kalau kita melihat rangit di mana tempat yang ada apinya, maka di situ banyak rangit beterbangan mengelilingi api itu. Maka pada hari kiamat itu keadaan manusia seperti itu, artinya berputar-putar kada tentu arah mau kemana. Watakunul jibalu kal'ihnil manfus, dan jadilah gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Jadi tiupan sangkakala Israfil itu membuat gunung-gunung yang kita lihat begitu kokoh menjadi seperti bulu yang berterbangan kemana-mana. Fa'amma man fa'ulat mawazinuhu fa'uwa bi'aishatir radiyah. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebajikannya, maka dia berada pada kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebajikannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa itu hawiyah tadi? Narun hamiyah, neraka yang panas. Itulah 11 ayat dalam surat Al-Qari'ah ini. Para muhibbin rahimakumullah, keberadaan timbangan amal pada hari kiamat itu merupakan satu i'tikad yang wajib kita yakini di dalam hati kita. Karena sudah disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran dan sunnah Rasul bahwa nanti pada hari kiamat itu ada timbangan amal. Dan bagaimana bentuknya timbangan amal di akhirat itu? Seperti timbangan yang kita lihat, ada daun dua kiri kanannya, ada tiang di tengahnya, dan ada jarum petunjuknya. Namun besarnya timbangan di hari kiamat itu tidak bisa kita bayangkan. Para muhibbin rahimakumullah, sewaktu kita menghadapi timbangan amal, maka itu merupakan saat yang paling menegangkan dan menakutkan kita. Karena disitulah ditentukan nasib kita selanjutnya.
diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di hunjuran istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau tertidur. Di waktu beliau tertidur itu Siti Aisyah menangis sampai menitiskan air mata jatuh ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah terbangun karena titisan air mata Aisyah tadi. Dan beliau bertanya kepada Siti Aisyah, "Apa yang membuat engkau menangis?" Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal tadhkuruna ahlakum ahlikum yaumal qiyamah? Hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Adakah engkau ingat wahai Rasulullah terhadap istri-istri engkau pada hari kiamat nanti? Artinya piang sekarang berabah di paha ulun sampai taburingan. Nah, sekarang demikian, tapi di hari kiamat nanti apakah pian ingat lawan istri-istri pian? Rasulullah menjawab, "Wallahi nafsi biyadihi bi thalathi mawatin fa inna ahadan la yadhkuru illa nafsah." Ujar Nabi kita, "Demi Allah, demi diriku di tangannya, pada tiga tempat di hari kiamat itu seseorang tidak ingat siapa-siapa melainkan dirinya." Di tiga titik hari kiamat kita hanya memikirkan diri kita tanpa mengingat siapa jua pun. Yang pertama kata Rasulullah, "Idza wudi'atil mawazin wa wuzinatil a'mal hatta yandura ibnu adam ayakhifa mizanuhu am yaskul." Yang pertama ketika dihadapkan timbangan amal kepadanya. Nah, di waktu proses penimbangan amal itu seseorang tidak ingat kepada siapa-siapa sampai dia mendapat kejelasan apakah timbangan kebajikannya lebih berat daripada timbangan kejahatannya. Yang kedua kata Rasulullah, "Wa inda suhuf," ketika diserahkan itu buku, "hatta yang dua abi yaminihi ya'khudhu kitabahu aw bi shimalihi," ketika diserahkan buku itu kita pun tidak ingat siapa-siapa selain diri kita sampai ada kejelasan tangan mana kita menerima kitab itu. Bila kita menerima catatan amal itu dengan tangan kanan, kita selamat. Bila sebelah kiri, kita akan celaka. Yang ketiga, "Wa indas sirat," dan ketika seseorang menyeberang siratal mustaqim. Nah, disitulah tiga tempat ujar Rasulullah seseorang tidak ingat kecuali dirinya sendiri. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi timbangan amal merupakan sesuatu yang sangat menegangkan bagi setiap orang yang akan ditimbang amal perbuatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuza'ul mawazin yawmal qiyamah wa tuzanus sayyi'at wal hasanat. Faman rajahat hasanatuhu ala sayyi'atihi mithqala su'aba dakhala al-jannah wa man rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi mithqala su'aba dakhala an-nar." Diletakkan timbangan pada hari kiamat, maka ditimbanglah dosa-dosa dan kebajikan. Barang siapa yang menang kebajikannya atas kejahatannya seberat gandum. Nah, timbangan kebajikan ini berat sedikit-sedikit, benar beratnya kayak sebiji gandum. Dakhala jannah, dia masuk surga. Selamat artinya.
Dan barang siapa yang menang kejahatannya atas kebaikannya, seberat gandum juga, dakhala nar, dia masuk neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sangat sedikit yang menentukan keberuntungan kita. Bila amal kebaikan kita lebih berat dari kejahatan, walaupun sedikit beratnya, maka kita akan selamat. Nah, oleh karena itu,

kebajikan kita. Karena setiap amal perbuatan kebaikan itu bermacam-macam beratnya. Setiap amal kebaikan akan menambah berat timbangan kebaikan. Tapi ada amal kebaikan yang sangat berat, yang sangat mempengaruhi dengan amal kebaikan kita. Nah, kita hendaknya memperbuat sesuatu-sesuatu amal kebaikan yang nilainya tinggi, yang bobotnya berat, sehingga memenangkan amal kebaikan kita nanti daripada amal kejahatan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa-apa amal ibadah yang nilainya besar, yang bobotnya sangat berat, sehingga kalau diletakkan dalam daun timbangan kebaikan, dia akan jadi menang. Di dalam kitab Tadzkirah Al-Qurtubi disebutkan, yang pertama adalah La ilaha illallah akhira karam. Kalimat La ilaha illallah yang kita baca, tapi di akhir umur kita, itu yang paling berat. Rasulullah menceritakan bahwa di akhirat nanti ada orang yang ditimbang amalnya sedemikian banyak dosanya, sehingga kalau dilihat demikian orang ini tidak akan selamat lagi, karena jauh beratnya amal kejahatan ini lantak sampai ke bawah, nang kebaikan ini gantung di atas. Nah, tetapi ada satu amal lagi yang belum ditimbang dari orang tersebut, yaitu La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah yang diucapkannya menjelang akhir hayatnya. Nah, begitu diletakkan dalam timbangan kebaikan, maka menanglah amal kebaikan itu. Para muhibbin rahimakumullah, jadi mengucap kalimat La ilaha illallah di akhir hayat itu sudah pasti menjadi keberuntungan seseorang. Sudah pasti akan menjadikan timbangan amalnya lebih berat daripada kejahatannya. Nah, yang kedua disebutkan di situ amal ibadah yang sangat besar nilainya, khuluqun hasan, budi pekerti yang baik. Orang ini banyak mempunyai kesalahan-kesalahan, tetapi dia ada mempunyai satu ibadah yang namanya khuluqun hasan, budi pekerti yang baik. Nah, budi pekerti yang baik ini bisa menyebabkan timbangan kebaikannya menang atas timbangan kejahatannya. Apa yang dimaksud dengan budi pekerti yang baik itu? Rasulullah menyatakan,

Budi pekerti yang baik itu adalah bahwa engkau menghubungi orang yang tidak menghubungi engkau. Orang yang kada menagur, ditagur. Orang yang kada menghubungi kita, dihubungi. Salah satu alamat budi pekerti yang baik. Yang kedua, memberi orang yang tidak memberi kepada engkau. Amun ini mana soal matahari ke sebelah rumah, gangan, gak buah, karena apakah ada semua memberi. Tapi kita selalu memberi. Nah ini budi pekerti yang baik. Amun sama-sama memberi itu mesti bisa orang memberi, beri juga. Itu sudah nyata. Ini orang kada memberi, cuma kita hanya memberi terus. Nah ini tanda budi pekerti yang baik. Omongin minuman kawarung lawan kawan, ada sebuah kawan ini mentraktir yang kita aja yang bayar terus, itu budi pekerti yang baik. Wa tu'ti man haramak. Nah yang ketiga, wa ta'fu amman zalamak, memaafkan orang yang menganiaya engkau. Nah tiga itu alamat budi pekerti yang baik, yang nilai pahalanya sangat berat nanti terhadap seseorang, sehingga bisa memenangkan amal kebaikannya. Yang ketiga, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat atas nabi. Karena nabi kita sewaktu giliran umat beliau ditimbang amalnya, beliau berada di sisi timbangan sampai proses umatnya selesai. Rasulullah tidak akan meninggalkan timbangan itu sebelum umatnya habis ditimbang. Nah jadi orang-orang yang banyak bersalawat kepada beliau, beliau akan memberi syafaat di sana. Yang keempat, as-sabru ala mauti auladihi qablal bulugh, sabar atas kematian anak-anaknya yang belum balig. Orang ini sabar, anaknya mati ada sebelum dia balik. Nah, anaknya masih kekanakan, mati inya sabar. Nah, itu sangat memberatkan timbangan kebajikannya. Selanjutnya, ta'limul ilim, mengajarkan ilmu agama. Itu mempunyai nilai yang sangat tinggi, yang sangat besar. Dan lagi mengabulkan hajat saudaranya. Nah, itu amal ibadah yang banyak menyelamatkan manusia di amal, di dalam proses penimbangan amal di akhirat itu. Ada seseorang diceritakan dalam sebuah hadis, begitu ditimbang amalnya kalah amal kebaikan. Kemudian orang ini pernah semasa hidup mengabulkan hajat saudaranya, begitu ditimbang menang amal kebaikannya. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa pada hari kiamat itu manusia terbagi tiga kelompok. Firqatun laisat lahum hasanah, ada kelompok yang tidak ada punya kebaikan, orang-orang kafir. Nah orang-orang yang seperti ini kada perlu ditimbang. Nah apa yang ditimbang? Al-Quran menjelaskan, pala nukimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami tidak mendirikan bagi mereka itu pada hari kiamat timbangan. Karena kalau orang itu kafir, perbuatan baik nang kaya apa aja, kada kawa melawan kafir itu, pasti menang kafir. Nah yang kedua, pada hari kiamat itu ada kelompok la sayyi'ata lahum, orang-orang yang tidak ada dosa baginya. Nah ini pun kata ada timbangan juga, dia langsung masuk surga di gairi hisab tanpa diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah termasuk dalam kelompok kedua ini
artinya yang dia tidak menemui hisab, ia tidak menemui timbangan, termasuk adalah alhamdulillah lillah ala kulli hal aiti sarra wa dharra, orang-orang yang selalu memuji Allah, yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan lapang atau keadaan sempit, selalu bersyukur kepada Allah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat bala, alhamdulillah. Nah, orang ini tidak akan ditimbang. Artinya, kada hanya dapat nikmat, inya bersyukur. Dapat musibah, dapat bencana, dia pun bersyukur. Kenapa dapat musibah itu kita mesti bersyukur? Karena setiap kita dapat satu musibah, pasti ada orang lain yang dapat musibah lebih berat daripada kita. Itu yang pertama kita syukuri. Umpamanya di rumah kita ada 3 buah sepidak. Kehilangan sepidak sebuah, itu masih bisa bersyukur karena 2 yang tersisa. Kalau hilang ketiganya, kata bakar lawan rumah-rumahnya. Nah, jadi dalam keadaan susah itu masih bisa bersyukur. Nah, orang-orang yang bersyukur kepada Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, timbangan ditiadakan baginya. Kada perlu ditimbang, karena ini orang yang sudah mendapat keistimewaan dari Allah dan dia lulus ke dalam surga. Yang kedua yang dimasukkan dalam kelompok ini adalah ahlu qiyamil lail, orang-orang yang beribadah di malam hari, orang-orang ahli tahajud, orang-orang yang tengah malam melapor, mengadu, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang tersebut kada dikenakan timbangan, masuk surga tanpa hisab. Ahlu qiyamil lail. Yang ketiga, man lam tashghalhu tijaratud dunya wala bai'uha an dzikrillah. Orang-orang yang tidak disibukkan oleh jual beli dunia daripada zikrillah. Ini berdagang, bekerja, tapi kada bisa lalai daripada hukum Allah, kada bisa lalai daripada mengingat Allah. Orang, contohnya orang ini berdagang nukar barang dengan cara yang benar, menjual dengan cara yang benar, sampai waktu sembahyang berjamaah. Segala hukum Allah yang berurusan dengan dagangannya dipatuhinya, dipenuhinya. Tidak ada perbuatan kebaikan yang tertinggal karena perdagangannya. Nah, orang seperti ini timbangan amal kada dikenakan baginya. Dia langsung masuk ke dalam surga. Berdagang aja, cuma berdagangnya bagus. Dan kegiatan agama ibadah kada tertinggal karena urusan bisnisnya. Sembahyang berjamaah kada tertinggal, menghadiri orang kematian kada tertinggal karena dagangannya. Segala macam kebaikan kada terganggu karena usahanya. Nah, ini orang selamat. Dan selanjutnya lagi al-afuna 'anil nas, orang-orang yang memaafkan daripadanya. Orang menggibah inya dimaafkannya. Orang menzalim inya dimaafkannya. Orang menyakiti hatinya dimaafkannya. Sehingga tidak ada orang yang bakal dituntutnya di akhirat. Dalam dunia sudah habis dimaafkannya. Nah, orang seperti ini timbangan amal kada dikenakan kepadanya. Nah, kita memohon, berdoa, berusaha mohon kepada Allah agar termasuk dalam salah satu di antara golongan-golongan yang selamat itu. Nah, manakala kita hendak memuji kepada Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang,
Amun itu kada kawa ambil nang kedua qiyamul lail jangan ketinggalan. Atau kita berusaha tapi usaha kada mengganggu kita dengan urusan ibadah-ibadah lainnya, atau jadi orang yang pemaaf daripada manusia. Nah, dengan demikian segala perbuatan kita tidak akan diperhitungkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbangan tidak akan digunakan kepada kita. Kita bisa masuk ke dalam surga di dari hisab, dengan tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya surat yang ke-102 adalah surat At-Takatsur. Para muhibbin rahimakumullah, dalam kesempatan ini diumumkan bahwa pada malam Selasa yang akan datang, insyaallah kita melaksanakan haul Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Insyaallah pada minggu yang akan datang kita melaksanakan haul yang ke-777. Daripada wafatnya Al-Faqihul Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'lawi. Dan dalam kesempatan ini juga kita berterima kasih dan mendoakan kepada mereka-mereka yang menukarkan nasi bungkus dan lain-lainnya untuk keperluan itu. Dan kita mendoakan juga kepada mereka-mereka yang memakan nasinya, bukan hanya yang memberi, yang memakan pun kita doakan juga, semoga mereka-mereka itu dapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman dan dihindarkan daripada mara bahaya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا

0: meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun.
1: Kita
0: Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidarim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Salah bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca Al-Quran.

0: Teladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam adalah syariat yang sangat sempurna. Tidak ada satu sisi kehidupan pun yang luput dari perhatiannya. Semua permasalahan yang didapat, kita akan dapatkan aturannya di dalam Islam. Sampai-sampai dalam perkara yang mungkin dianggap kecil seperti buang hajat, ada adabnya, ya. Satu perkara yang juga tidak lepas dari perhatian pengaturan Islam adalah masalah menjenguk orang sakit, yang dijadikan sebagai salah satu hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikatakan haqqul muslim 'alal muslim khamsun: raddu salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatu ad-da'wah wa tashmitul 'atis. Ya. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5 perkara. Yang pertama adalah menjawab salam, kemudian menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin bila yang bersin tersebut mengucapkan hamdalah. Nah, pendengar sekalian, hukum menjenguk orang yang sakit adalah fardu kifayah. Artinya bila ada seorang atau sebagian orang yang melakukan, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Bila tidak ada seorang pun yang melakukannya atau yang menjenguknya, maka wajib bagi orang yang mengetahui keberadaan si sakit ini untuk menjenguk. Nah, kemudian kita perlu ketahui bahwa orang sakit yang dituntunkan untuk dijenguk adalah orang yang terbaring di rumahnya atau di rumah sakit dan tidak keluar darinya, ya. Adapun orang yang menderita sakit yang ringan yang tidak menghalanginya untuk keluar rumah, ya, dan bergaul dengan orang lain, maka ini tidak perlu dijenguk, seperti itu. Namun bagi orang yang mengetahui sakitnya, ya, hendaknya menanyakan keadaannya, ya. Keutamaan yang besar dijanjikan bagi seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang sakit seperti yang ditunjukkan di dalam hadis-hadis yang banyak sekali. Di antaranya hadis yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu an, dia mengkhabarkan, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslimu idza 'ada akhahu al-muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji." Rasul mengatakan sesungguhnya seorang muslim bila menjenguk saudaranya sesama muslim, maka ia terus-menerus berada di khurfatil jannah hingga dia pulang kembali. Di dalam lafaz yang lain dikatakan, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah." Qila, "Ya Rasulullah, wa ma khurfatil jannah?" Qala, "Janaha." Ya. Rasul mengatakan barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka dia terus-menerus berada di khurfatil jannah. Kemudian ditanya beliau, "Wahai Rasulullah, apakah yang disebut dengan khurfatil jannah itu?" Maka beliau pun menjawab, yaitu buah-buahan yang dipetik dari surga. Demikian. Kemudian di hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ma min muslim ya'udu musliman qudwatan illa salla 'alaihi 70 alfa malak hatta yumsi. Wa in 'adahu ashiyatan illa salla 'alaihi 70 alfa malak hatta yusbih. Wa kana lahu kharifun fil jannah.'" Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari melainkan 70.000 malaikat bersolawat atasnya, memintakan ampun untuknya hingga berada di sore hari. dan jika dia menjenguk di sore hari, maka malaikat akan datang sebanyak 70 ribu bersolawat kepadanya, memintakan ampun untuknya hingga dia berada sampai pagi hari, dan dia memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surga. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan ya oleh seseorang bila dia hendak menjenguk orang yang sakit. Yang pertama adalah dia melakukan amalan tersebut dengan niat menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dia meniatkan untuk berbuat baik kepada saudaranya dengan menjenguknya. Karena seseorang yang sakit bila dijenguk oleh saudaranya akan merasa senang dan menjadi lapang hatinya insyaallah. Ya, keutamaan yang menjenguk orang sakit yang ketiga ya, atau dan sekaligus menjadi adab seorang yang menjenguk adalah dia gunakan kesempatan untuk membesuk ya tersebut untuk memberikan arahan kepada si sakit dalam perkara yang bermanfaat baginya. Ya, seperti menyuruhnya bertobat, beristighfar, menyelesaikan hak-hak orang lain yang belum dipenuhi ya, dan bersabar dan segala macamnya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa jadi si sakit memiliki permasalahan tentang bagaimana tata cara taharah atau sholat selama sakitnya atau yang semisalnya. Maka bila si penjenguk itu punya ilmu tentangnya, maka hendak dia juga bisa mengajarkan ya kepada si sakit tersebut. Kemudian yang kelima adalah dia melihat mana yang maslahat bagi yang sakit ya. Apakah dia lama berada di sisi yang sakit tersebut atau cukup sebentar saja. Ya, bila dia melihat si sakit senang, terlihat gembira ketika dia melihat orang yang menjenguk dan menyukai bila dia berlama di tempat tersebut, maka hendaknya dia pun menahan diri ya supaya dia bersama si sakit tersebut dalam rangka untuk berbagi kebahagiaan dengan saudaranya. Namun bila dilihat mungkin dia merasa tidak betah, maka hendaknya dia tidak berlama-lama di tempat tersebut. Ya, kemudian keutamaan yang terakhir atau dan sekaligus ini menjadi adab seorang yang menjenguk adalah hendaknya dia mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan yang sedang dinikmatinya, karena biasanya orang yang tidak mengetahui kadar nikmat Allah kepadanya kecuali bila dia melihat orang yang ditimpa musibah berupa kehilangan nikmat tersebut. Ya, dengan nikmat tersebut ia memuji Allah. Ya, dia memuji Allah Subhanahu wa taala betapa nikmatnya sehat itu dan memohon agar melanggengkannya kesehatan pada dirinya. Nah, pendengar sekalian, wanita tidaklah berbeda dengan laki-laki dalam pensyariatan menjenguk orang sakit. Ini artinya wanita pun diperbolehkan menjenguk orang sakit. Tentunya ia keluar dari rumahnya menuju ke tempat si sakit dengan memperhatikan adab-adab syar'i seperti menutup aurat ya, tidak memakai wangi-wangian, menjaga rasa malu, menjaga diri dari fitnah dan sebagainya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pernah menjenguk ayahnya Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal radhiyallahu anhuma yang sedang sakit. Aisyah mengabarkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, yakni awal hijrah beliau ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhuma ditimpa penyakit ya, yaitu demam. Penyakit demam dengan panas ya, yang sangat tinggi. Maka aku pun masuk menemui keduanya. Aku katakan, wahai ayahku, bagaimana engkau dapatkan keadaan dirimu? Dan engkau, wahai Bilal, bagaimana engkau dapatkan keadaan dirimu? Aisyah berkata, adalah Abu Bakar, bila demam yang tinggi menyerangnya, dia berkata, setiap orang akan ditimpa kematian di pagi hari. Dalam keadaan dia berada di tengah keluarganya, dan kematian itu lebih dekat dengannya daripada tali sandalnya sendiri. Kemudian dia pun menceritakan tentang Bilal. Bilal bila sakit telah hilang darinya, dia mengangkat suaranya sembari menangis dan berkata, aduhai, apa kiranya suatu malam aku sungguh-sungguh akan bermalam di suatu lembah dan di sekitarku ada tumbuhan Idkhil dan Jalil. Adakah satu hari aku sungguh akan mendatangi Miyah Bijannah? Dan adakah akan nampak bagiku syamah dan tafil. Aisyah berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW lalu mengabarkan kepada beliau tentang hal itu. Maka beliau pun berdoa, ya Allah, cintakanlah kepada kami Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada Makkah atau lebih. Ya Allah, baikkanlah kota ini dan berkahilah kami dalam mud dan soknya, dan pindahkanlah humanya atau rasa sakitnya, rasa panasnya itu, lalu letakkanlah huma ini di Juhfah. Nah, pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila yang dijenguk si wanita adalah sesama wanita ya atau lelaki dari kalangan mahramnya, maka tidak ada permasalahan. Yang jadi masalah bagaimana bila yang sakit itu adalah lelaki bukan mahram. Bolehkah seorang wanita bukan mahram menjenguknya? Ya, masalah ini terjawab dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, di mana Aisyah menjenguk Bilal, ya, wallahu alam bisawab, tentunya selama aman dari fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain menjenguk para sahabatnya juga yang sedang sakit, ya, beliau juga pernah menjenguk para sahabiyah yang ditunjukkan di dalam beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis dari Imam Muslim, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia memberitahukan, anna Rasulullah dakhala ala ummi Sa'ib au ummi al-Musayyib faqala ma laka ya ummi Sa'ib au ya ummi al-Musayyib tuzabzifina qalat al-humma la barakallahu fiha faqala la tasubbu al-humma فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبز الحديد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membesuk Ummu Sayyib atau Ummu Musayyib. Beliau berkata, kenapa engkau wahai Ummu Musayyib terlihat gemetaran? Kenapa engkau wahai Ummu Musayyib terlihat gemetaran? Dia menjawab, saya sakit humma ya Rasulullah. Semoga Allah tidak memberkahi penyakit ini. Rasulullah bersabda, jangan engkau mencaci humma, karena penyakit ini akan menghilangkan kesalahan-kesalahan anak Adam sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran besi. Kemudian di hadis yang lain dikatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummul A'la radhiyallahu anha, dia mengkhabarkan, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah faqala أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطايا كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemukku dalam keadaan aku ditimpa sakit. Kemudian beliau bersabda, bergembiralah wahai Ummu Ala, karena dengan sakitnya seorang muslim, Allah akan menghilangkan darinya kesalahan-kesalahan sebagaimana api menghilangkan kotoran dari emas dan perak yang ditempa. Nah, pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan ini mengenai menjenguk orang sakit dan adab-adabnya. Semoga bermanfaat dan kita bisa menjalankan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa peduli terhadap saudara kita yang sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansor, para sahabat Muhajirin dan Ansor, ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor. Bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansor, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.

الفجر ورفع عنكم ريح شبه خير من الدنيا وما فيها لغاية لفر الدنيا dan seisinya. Man salla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, jangan keluar masjid. Habis salat subuh berjamaah, duduk. Hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari. Ketika terbit matahari, duduk sejenak sampai 12 menit. Waktu terbit matahari, waktu qarnai syaitan, dua tanduk setan. Dipakai untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahun, Naham. Setelah lewat 12 menit, lalu salat sunat 2 rakaat, summa yusalli rakaatain. Di agak-agak sekarang maghrib 18:13. Maka 18:13 berarti jam 6:15 nanti kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq rakaatain lillahi ta'ala. Kalau tidak ada yang tiga tadi, namanya duha. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari. Salat sunat dia dua rakaat, namanya isyraq. Tapi kalau tak ada yang tiga tadi, salat subuh di masjid, habis itu pulang ke rumah, pas jam 6:15 salat dia, namanya salat duha. Dia ada isyraq sama duha. Kalau salat dia di masjid dua rakaat nanti, kanat lahu ka'ajri, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidhi. Status hadisnya hadisun hasan, layak untuk diamalkan insyaAllah. Saya mau tanya tentang suami saya. Dia paling susah diajak silaturahim ke tempat siapapun, bahkan ke tempat saudaranya pun dia tak mampu. Kadang-kadang saya sampai jengkel. Apakah saya berdosa dengan suami saya karena setiap saya ajak dia tak mau, jadi saya marah-marah sama dia. Bersilaturahmi, mikrofon yang tak kontak kontak. Mohon maaf Bu ya. Bersilaturahim itu makin kecil Bu. Minta baterai. Tes. Bersilaturahim itu ma'ruf atau mungkar? Kalau ma'ruf kita disuruh, la ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat ma'ruf, ajak orang buat baik. Cuman caranya santun, janganlah main marah-marah. Bang, ayo kita bersilaturahim. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya. Wa yusa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya. Fal yasir rahimahu, hendaklah dia bersilaturahim. Abang tak mau bersilaturahim ni kenapa? Apa sebabnya? Aku tak mau bersilaturahim ke rumah dia. Kenapa? Sakit betul hatiku tengok dia. Kenapa abang sakit hati? Mobil dia baru. Masa ke situ lain letak jantung. Bang, jangan abang kena penyakit hasad. Jadi ada sebabnya kenapa dia tak bersilaturahim. Tanya baik-baik. Jangan marah-marah. Marah tak menyelesaikan masalah. Kalau marah menyelesaikan masalah, tak perlu ada konsultan. Marah-marah aja. Nah, maka ibu jangan marah-marah sama dia. Tanya dia baik-baik. Kok bisa ibu nikah sama dia? Artinya kan kenal dengan baik. Kenapa sifatnya kita tak tahu? Nah, tanya dia baik-baik. Ustaz, kitab Ihya Ulumuddin bagus. Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505. Mudah ingatnya. Al-Ghazali 505. Al-Ghazali 505. Al-Ghazali 505. Tahun Masehinya 1111. Mudah ingatnya kan? 1111. Al-Ghazali. Apa ada hadis tentang sholat hari Senin, hadis sholat hari Minggu, hadis sholat malam Senin, hadis sholat malam Minggu? Sholat hari Senin, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat hari Minggu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada tak sholat sunat waktu tertentu? Ada. Sholat terikat dengan waktu, pagi, duha, malam, tahajud, sebelum tidur, witir. Bangun malam, tahajud, ditutup dengan witir. La witrani filailatin, tak boleh dua kali witir. Sholat sunat yang terikat dengan momen, kesempatan, tahiyat al-masjid. Iza rahala ahadukum al-masjid, kalau kamu masuk masjid, pada yang tulis dalam sepuluh. Hatta bisa diwakandai, ini sholat sunat dua rakaat. Nabi bertamu ke rumah sahabat. Bertamu.
tamu Nabi ke rumah sahabat, dikasih makan daging yang dipotong cincang campur dengan gandum. Setelah Nabi makan, Nabi bertanya, di mana aku bisa sholat di rumah kau ini? Lalu Nabi pun sholat di rumahnya. Sholat apa namanya itu? Sholat apa namanya? Apabila kamu dikasih orang makan, maka doakanlah dia. Man ahsana ilaikum, siapa yang buat baik pada kamu, fakafimu, balas dia. Bagaimana cara membalasnya? Kalau dikasih kita makan, kasih juga dia makan. Kalau kita tak sanggup, doakan dia. Doa yang paling ambil, sholat sunat dulu dua rakaat. Maka tak semua sholat sunat itu ada namanya. Payah itu sholat sunat. Sholat sunat habis dikasih orang makan. Sholat sunat bagi yang makan namanya. Maka masuk dalam kategori sholat hajat. Hajatnya apa? Supaya dibalas Allah lah kebaikan orang ini. Aslinya kalau kita bertamu begitu. Jadi bertamu kita, semalam Ustaz bertamu, sampai hari ini Ustaz masih bertamu di rumah keluarga Ustaz Fauzi. Kenapa Ustaz tak sholat sunat? Sholat sunat tadi. Ya Allah, berikan keluarga ini kebaikan, jauhkan daripada musibah. Allahumma anzil rahmat wa salamat wa barakatah. Nah, begitu kalau orang buat baik. Nah, apa sholat sunat hari Senin, hari Ahad, hari? Nah, sholat sunat secara umum, sholat sunat mutlak, sholat sunat hajat. Bagaimana cara membentuk, mewujudkan anak yang sukses dan bertakwa? Pertama, carikan ibu yang baik. Bagi yang lajang-lajang yang belum nikah, bagi yang sudah jaga ada yang ada. Kalian yang belum nikah, kalau mau anaknya baik, cari ibunya baik. Ibu yang baik, inilah nanti akan membentuk anak ini baik-baik. Setuju? Yang bilang setuju itu yang belum nikah. Orang muda. Nah, setelah ibunya baik, kasih dia makan yang baik. Karena kalau disuapkan ke dalam mulutnya makan riba-riba, tutup pintu hati. Tutup pintu hatinya. Setelah itu kasih dia pendidikan yang baik. Masukkan dia ke madrasah, MDA, MDI. Lalu kemudian sanawiyah, aliyah, pondok pesantren, Islamic boarding school. Lalu kemudian tunjuk ajar, tangan menunjuk, mulut mengajar. Kau tak boleh bagian sempit, kau tak boleh tak berjilbab, kau tak boleh. Man'ala salasa banatin, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan. Fa'adabahunna dididiknya beradab anak itu dengan baik. Wa'asana ilaihinna wa'zawwajahunna dinikahkannya dengan orang baik-baik. Wa'asana ilaihinna buat baik sampai mati. Falahun jannah, surga bagi. Punya tiga anak perempuan, didik dengan baik, nikahkan dengan orang baik-baik, buat baik sampai mati, maka surgalah baginya. Jangan kecil hati tak ada duit pergi haji. Wal hajjul mabrur, haji mabrur, laisa lahu jazaa' illa al-jannah, tak ada balasannya kecuali surga. Tapi mendidik anak-anak ini pun luar biasa. Apabila ketika proses ta'aruf sedang berproses, kemudian kita ditolak akhwat, bolehkah kita melakukan proses ta'aruf kembali dengannya setelah jangka waktu yang lama? Akhirnya sudah agak lupa deh sikit ya. Kita pun selama proses itu perbaikilah diri. Kira-kira apa kurang aku? Kurang ganteng? Kurang gemuk sikit? Makanlah banyak-banyak. Makan jus pokan atau segala macam. Aku nampaknya tak berhasil. Nampaknya calon mertua itu maunya S2. Abang, aku tak bisa nerima abang kalau cuma S1, S2 lah bang. Perbaiki, setelah itu datang balik. Syarat-syarat yang kau minta dulu udah lengkap semua. Tuh, tengok yang bawah Pajero Sport. Punya bang, enggak, aku rental dulu. Kalau syarat yang dia ajukan itu logis, manusiawi dan islami, kami mau abangnya selesai sekolah kuliah, bagus, tak salah. Tapi kalau terlalu banyak menuntut materi, materi, materi, harus ada emas secuci tangan, harus ada kebun kelapa sebaris 150 batang, harus ada kebun padi 5 hektar, cari perempuan lain. Dari awal aja dia sudah materialistis, apalagi ke depan. Cari yang lain, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh. Ini yang paling semangat, ini pernah ditolak lupa ya. Fenomena hiburan keyboard bongkar, hiburan erotis yang marak menjamur daerah, seolah-olah itu wajar. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Dengarkan ke telinga mereka.
mereka kemungkaran tiap hari, mungkar ke telinga mereka tiap hari, sehingga kemungkaran itu menjadi kebiasaan. Pesan dari Hitler, pemimpin Nazi Jerman. Dengarkan ke telinga mereka mungkar itu tiap hari, sehingga mereka menganggap itu jadi kebiasaan. Asal ada anak nikah, tuan rumah menyediakan khamar untuk anak muda mudi, diadakan kumpul-kumpul, mabuk-mabuk, pesta narkoba, lalu kemudian keyboard tunggal, penyanyinya awalnya pakainya lengkap. Jam 9 terbuka roknya, jam 10 terbuka lagi. So ini, maka perbuatan ini mungkar. Semua mesti bicara. Di salah satu kabupaten, saya datang ke sana, kata anggota DPR-nya, cara kami mengatasan ini dibuatkan perda sama Kapolres. Kapolresnya peduli, anggota legislatif peduli, bupati peduli, sekda peduli. Maka dibuatkanlah peraturan tidak boleh keyboard lewat jam 10. Kalau lewat jam 10, datang polisi menangkap. Peraturan daerah. Ada ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, maka berkumpul semua. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau itu tak kamu lakukan, la yushikanna ayyaba 'afallahu 'alaikum iqaban, akan turun hukuman, akan turun azab. Summa tad'unahu, setelah azab turun, kalian bolak-balik berdoa, Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsha war riba, la yustajabu lakum, tak didoakan, tak dikabulkan doa. Memangnya kalau azab gempa itu datang, bisa dibedakannya ini rumah keyboard, ini rumah tak keyboard? Kalau azab itu datang, bisa dia bedakan ini rumah orang pakai baju jilbab panjang, ini pakai rok pendek setengah jam? Disapunya semua, habis. Oleh sebab itu, jagalah negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Wajibkah kita mengqadha salat yang tinggal dulu? Sepakat empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Salat yang dulu tinggal waktu anak muda, sekarang tobat, maka yang lama-lama itu diqadha. Tapi ada ustaz kemarin ceramah, katanya tak perlu diqadha. Dia tidak pakai empat mazhab, dia pakai mazhab Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah tak perlu diqadha, istighfar aja selesai. Sudah selesai. Qadha. Bagaimana cara mengqadha? Qadha. Bukan kata. Qadha. Mengganti. Usalli macam tadi habis salat subuh qada. Usalli fardhu subhi rak'ataini qada'an. Nanti habis salat zuhur, usalli fardhu zuhri arba'a rak'atin qada'an. Di mana menggantinya? Di rumah, jangan di masjid. Habis salat subuh tegak dia salat. Nanti tengok kawan. Tahu salat apa dia tu? Dua gendangnya. Kalau tak qada, ISIS. Jadi fitnah. Balik ke rumah, kunci pintu, solat. Kenapa pintu dikunci? Nggak tahu tamu datang. Tengoknya solat. Ah, mengganti ni kan. Memang sudah lama ngintai-ngintai. Bagaimana menemukan jati diri agar gampang menemukan kerja yang cocok? Ini terlalu lama, terlalu banyak menengok feng shui and hong shui. Bila telinga anda besar, cocoknya kerja di gunung karena angin kencang. Bila kaki anda panjang, cocoknya kerja di laut, mudah berenang. Pekerjaan itu, pertama kita bisa, kedua kita mau, ketiga kita menikmati. Kerjakanlah. Pertama kita bisa, yang kedua kita mau, yang ketiga kita menikmati. Kerjakanlah. Jangan dicari profesi yang kita tak bisa dan kita tak mau, kita tak suka. Kalau itu kita stres. Kita tak suka di belakang meja bekerja sebagai pegawai administrasi. Kita maunya terbang. Tiba-tiba dia disikat. Saya kalau disuruh ngantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, gila deh. Duduk menghadapi komputer. Tapi ada pula orang tak bisa menghadapi orang banyak. Asal menghadapi orang banyak, pucat dia berkeringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini sudah dikasih Allah bakat masing-masing. Saya dulu waktu CPNS harus mengantar dari pagi sampai sore. Tak bisa. Makanya kita, Ustaz jadi ketua jurusan ya. Tak bisa. Mohon maaf, ketua jurusan guru
jurusan ini, jurusan ini. Bukan menolak. Saya biarlah jadi dosen tetap, masuk ke kelas hari Senin, hari Seminggu ada mata pelajaran, masuk jam 8 pagi, masuk jam 10, masuk jam ini, masuk sore, masuk. Agar mengajar. Tapi untuk administrasi ada kawan-kawan saya yang lebih tertib administrasi. Kenali bakat masing-masing, kerjakan. Kamu apa hobi kamu? Dari kecil kerjanya asal hujan mau nangkap ikan aja bosan. Masuk fakultas perikanan. Ikan soba lah ikan. Ikan paus, ikan apa. Memang hobi dari situ. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz? Ada teman perempuan saya yang sudah hijrah menutup aurat, tapi setengah-setengah, kadang pakai kaos kaki, kadang tidak. Mungkin ini tinggal kaos kakinya. Kadang jilbabnya syar'i, kadang tidak. Kadang pakai rok, kadang pakai celana ketat. Jadi saya bilang seperti bumuan. Bagaimana agar hijrahnya totalitas? Dia ini masih hijrah setengah hati, pasrah tapi tak rela. Maka orang begini jangan kita ejek. Kalau kita ejek nanti dia lari cabut. Tugas kita ini mengajak, bukan mengejek. Merangkul, bukan memukul. Ajak dia udu ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah. Bagaimana caranya? Bilaikumah, santun, baik. Keren, ya. Yeah. Aku baru balik dari Bandung. Apa hadiahnya? Ini jilbab panjang. Kau pakai ini, aku tengok cantik. Belum ada perempuan secantik kau sih. Padahal biasa-biasa aja. Memberikan motivasi. Aja ada baik-baik. Pas nampak terbuka, kenapa jilbab kau berubah sekarang? Kenapa kau tak pakai kaos kaki? Itulah, berlubang kaos kaki. Ini diberikan kaos. Nampak dia pakai celana jin. Kenapa kau pakai celana jin sekarang? Udah berapa banyak anak gadis diganggu jin gara-gara celana jin ini dipakainya? Kasih tahu. Bagaimana pandangan Islam mengenai wanita muslimah yang pergi berobat di kusuk di bagian kakinya, tapi yang mengusuk itu laki-laki? Kalau mati semua tukang kusuk perempuan di dunia ini, mati. Tak ada satu pun tukang kusuk lagi. Lalu kemudian katanya, kalau tak dikusuk kakinya ini mati. Pilihannya cuma dua, mati sama kusuk kaki oleh laki-laki. Maka boleh laki-laki itu mengusuk kakinya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ada mahramnya. Tangan si laki-laki itu pakai ha'il, pakai pemisah sampul. Udah itu jangan buat digatal. Kaki itu aja tengok. Jangan buat ngusuk kaki, tengok muka. Ayolah. Nih, karena akhafud dararain. Kalau ada mudarat yang terberat, mati. Mudarat yang ringan, maka boleh memilih mudarat yang ringan. Tak boleh mati. Pasti ditanya, kau pilih mana? Pilih mati atau berkusuk sama bapak ni? Biarlah aku mati. Daripada pegangnya kaki gatal dia tu. Jangan. Tak boleh pilih mati. Pilih mana? Masuk ke hutan, makanan tak ada. Pilih mati atau makan babi? Makan babi, tak boleh pilih mati. Potong babi tu, yang buat dipotong bismillah Allah Akbar. Bagaimana cara motongnya? Sudahlah, ambil, potong, bakar, colek-colek pakai kecap. Sementara dapat pisang. Itu namanya hukum akhafud dararain, ini memilih dua mudarat yang ringan. Apakah kalau sudah suami istri bersentuhan membatalkan wudu? Aula mastumun nisa, kalau kau menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan itu batal atau tak batal? Kata mazhab Hanafi tak batal. Kenapa tak batal? Karena makna aula mastumun nisa di situ artinya, maaf cakap, jima. Berjima baru batal. Kalau bersentuh kulit mana pula batal? Kata mazhab Hanafi. Kata mazhab Syafi'i batal. Asal bersentuh kulit batal, kecuali sama mahram. Kenapa? Karena pokoknya bersentuh kulit ihtiyat, hati-hati. Mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki kalau bersyahwat batal, kalau tak bersyahwat tak batal. Pergi dia ke kampus, disalaminya bininya. Dek, abang pergi dulu ya. Dadah. Saya kira ke kampus, sholat duha dia. Kau tadi kan salam binimu? Iya. Kau tak berwudu? Tidak. Kenapa tak berwudu? Tak batal. Kenapa tak batal? Tak benar. Syukur dengan biniku. Tengok bini orang baru, aku bilang syukur.
asal bersentuh sama perempuan batal, saya ambil wuduk lagi. Tapi saya tak menyalahkan kawan-kawan Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah itu dipakainya tarjih. Muhammadiyah pakai majlis tarjih. Muhammadiyah pakai majlis tarjih. Ditarjihkannya Maliki. Kalau bernafsu baru batal. Kalau tak bernafsu tak batal. Saya pakai mazhab Syafi'i. Asal bersentuh batal. Kenapa Ustaz pilih asal bersentuh batal? Lebih hati-hati. Tapi ihtiyat mazhab Syafi'i besar. Tapi saya tak menyalahkan. 2 tahun saya tinggal di mazhab Maliki. Bagaimana mungkin saya menyalahkan mazhab Maliki? Guru-guru saya mazhab Maliki. Tapi cara wuduknya Maliki. Jangan cara wuduknya Syafi'i. Pas membatalkannya pindah ke Maliki. Tak bisa. Apa beda wuduk Syafi'i sama Maliki? Hanya pada menyapu kepala. Itu saja bedanya. Kalau mazhab Syafi'i menyapu kepala sikit aja. Sah. Walaupun sampingnya sah. Tidak. Tapi kalau mazhab Maliki semua mesti basah. Mazhab Maliki semua mesti basah. Nah, ini nanti kalau saya mempraktekannya diulang gaya-gaya. Janji kalau saya praktekkan diam aja ya. Basahkan tangan. Setelah basah sekali sapu saja. Sapu kering. Dibasahkan kedua tangan, disapu dari muka sampai ke belakang, menyapu dari muka, menyambung ke telinga. Itu mazhab Maliki. Apakah perlu kita pindah-pindah mazhab? Jangan. Karena pindah-pindah mazhab itu nanti jatuhnya tatabu rohos. Mencari mudah-mudahnya aja. Lompat-lompat. Saya ibu rumah tangga. Kelihatan dari tulisannya. Dengan beberapa anak yang Allah berikan, alhamdulillah. Terkadang muncul emosi dalam menghadapi anak-anak. Ada yang rewel, dibilang tak bisa. Bagaimana tips menghadapi anak-anak agar tidak emosi? Perlu kita emosi. Ada saatnya emosi. Layan kalian, jangan kalian sholat di rumah, jangan sholat di sana. Kalau tetap kalian sholat di sana, la'arniqanna 'alaikum buyutahum, kubakar rumah kalian. Itu kira-kira emosi atau tak emosi? Emosi, tapi emosinya karena Allah marah karena Allah. Kalau kalian tak sholat di masjid nanti kubakar rumah kalian. Itu mesti emosi. Emosi karena Allah, cinta karena Allah, marah pun karena Allah. Sama anak ini mesti kita marah. Kenapa kau tak berjilbab? Kenapa kau kira pendek? Kau pergi sama siapa? Uang kau sekolah kemana? Kenapa kau kira kubah? Kenapa kau kawan sama dia? Jangan cuma lembut. Mak, kami pergi sama pacar ya. Pergilah. Sampai pagi ya mak. Iyalah. Ini dah 3 bulan ni mak. Tak apa-apa. Habislah anak kita digarap orang. Ada saatnya marah. Ada saatnya. Nanti ibu-ibu yang suka marah-marah karena Allah, setelah anak itu sukses S2, sukses kuliah, sukses dia kerja, dadi dia duduk di pelaminan, di peloknya ibu menangis meraung. Apa kata dia? Maafkan aku mak, selamanya aku salah sangka, rupanya kau sayang sama aku. Mati kita didoakannya untuk almarhumah emakku. Al-Fatihah. Tapi kita biarkan dia rusak kepalanya. Siapa yang kecewa? Kita kecewa, dia pun hampa. Setelah kita mati, apa kata dia? Tak sayang emakku dengan aku. Dibiarkannya dia rusak hidupanku. Yang akhirnya tak jadi dikirimkannya apa-apa. Apa perbedaan antara sunat dengan sunnah? Sunnah menurut fikih yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak dihukum. Itu sunnah menurut ahli fikih. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dihukum. Wa la yu'aqabu tarikuhu. Itu namanya sunnah. Sedangkan sunnah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin, perbuatan Nabi. Qaulin, cakap Nabi. Fi'lin, perbuatan Nabi. Takririn, takrir, ketetapan Nabi. Itu namanya sunnah. Sunnah itu bahasa Inggrisnya tradition of Prophet Muhammad, peace be upon him. Kebiasaan Nabi. Sunnah artinya kebiasaan. Ada bapak-bapak asal habis makan, merokok. Asal habis makan, merokok. Asal habis makan, merokok. Maka merokok setelah makan itu adalah sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah siapa?
itu yang sunnah. Ada ibu-ibu asal mau pergi pakai lipstick, asal mau pergi pakai lipstick, asal mau pergi pakai lipstick. Maka sebelum pergi pakai lipstick itu adalah sunnah. Itu kan sunnah Nabi. Nah, bedakan. Nanti kalau ada orang nanya apa beda sunnah sama sunnah. Sunnah menurut ahli fikih dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dihukum. Sedangkan sunnah perbuatan Nabi, cakap Nabi, ketetapan Nabi. Sunnah itu ada yang wajib, solat. Ada yang sunnah muakkad, kurban. Ada yang haram, perbuatan Nabi selalu dibuat Nabi, tapi haram kita lakukan. Mana contohnya? Berbini lebih dari 4. Itu perbuatan Nabi, tak boleh kita lakukan. Itu khususnya bagi Nabi. Ada perbuatan pesan Nabi yang tak boleh kita lakukan. Mana dia? Nanti kalau aku mati, kuburkan aku di kamar tempat tidurku. Makanya makam Nabi yang sekarang itu di kamar Aisyah. Itu tak bisa bapak amalkan. Nanti kalau aku mati istriku, tolong makamkan aku di tempat tidur. Siapa mau tidur lagi di kamarku? Jadi perbuatan Nabi itu hukumnya ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang sunat muakkad, ada yang tak boleh diikuti sama sekali. Bagaimana meninggalkan sholat berjamaah dengan alasan mengimami istri dan anak di rumah? Tak ada dalilnya. Laki-laki yang sholat, sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki sholehah. Datang masjid. Bapak, kenapa tak pernah datang ke masjid? Aku jadi imam istriku di rumah. Istri bapak sholat di rumah sama anak-anak. Kalau anak itu banyak hafalannya, anak itu jadi imam. Kalau anak itu perempuan semua, ibu sama ibu, ibu jadi imam. Biar dia sholat di rumah berjamaah. Bapak tetap ke masjid. Tapi katanya ada Nabi sholat jadi imam berjamaah di keluarganya. Tahajud. Kalau mau jadi imam, tahajud. Bangunkan istri, tahajud. Adinda, ayo tahajud kita. Besok malam, tadi malam dah lewat dah. Ustaz, saya hamil 2 minggu lagi. Oh, salah baca. Saya hamil 2 minggu. Tapi saya aborsi. Aborsi menggugurkan kandungan. Karena jarak anak 2 tahun berhubung saya sesar. Karena anak pertama dan kedua jaraknya 2 tahun juga sewaktu lahir. Anak kedua, saya sakit. Gimana hukumnya? Cari dokter yang amanah. Dokter Islami amanah. Inilah pentingnya anak-anak kita sekolah kedokteran. Jangan sampai dia menyesatkan. Pak dokter, ya, aku ini sesar. Menurut sesar kalau 2 tahun nanti operasi lagi. Nanti, jadi ternyata sesar ini tak bisa perut itu dikoyak banyak-banyak. Sobek sini, habisnya sobek juga sini, habis sini, habisnya di lubang juga di sini, tak bisa. Tempatnya harus itu. Maka kalau bolak balik 2 tahun sekali, maka tak bisa lagi. Kira-kira Pak Dokter, kalau dilanjutkan kehamilan ini apa mudaratnya? Kata dokter, tak apa-apa bu, tak apa-apa. Maka haram aborsi, sama dengan membunuh orang. Man qatala mu'minan muta'ammilan, siapa yang membunuh maka hukumnya hukum bunuh. Hati-hati, jangan macam-macam dengan aborsi. Tapi kalau sudah kata si dokter amanah, ibu baru bisa hamil 3 tahun lagi. Kalau sekarang ini hamil bagaimana? Ini mesti digugurkan bu. Kalau tidak digugurkan, ibu akan mati. Mendengar mati tadi meleleh air mata si ibu, suaminya senyum. Maka steril KB keluarga berencana kalau dia tanzimun nasal mengatur 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali boleh mubah. Kenapa? Mana dalilnya mubah? Karena Nabi membolehkan azal. Maaf cakap. Azal adalah orang yang berhubungan dikeluarkannya spermanya di luar. Zaman Nabi pernah terjadi pada sahabat. Na'zilu fi asri Nabi. Nabi dia boleh. Itu dalil boleh pengaturan 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Tapi kalau steril, tak boleh. Steril sampai tak bisa hamil sama sekali, tak boleh. Makanya ketika saya dalam di mana acara-acara panitia menjawab, di mana ustaz sudah mau masuk lapangan, sudah di steril kan? Sudah di steril. Saya bilang tak boleh steril ni, haram ni. Bukan itu maksudnya Pak Ustaz. Bersih, pasukan sudah siap, ustaz tinggal lewat. Oh itu maksudnya. Steril sampai tak bisa hamil lagi, tak boleh. Bolehkah menikah tanpa diketahui keluarga mempelai pria? Ada mempelai pria, ada saksi, ada wali, ada mahar,
ada ijab, ada qabul, sah. Itulah enaknya jadi laki-laki. Laki-laki tak punya wajib. Sedangkan perempuan la nikah, mazhab Syafi'i, la nikah, tidak sah nikah illa biwaliin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, kecuali dengan saksi yang adil. Jadi kalau datang laki-laki minang anak bapak, pak aku mau minang anak bapak, kau orang mana? Saya merantau di perbawangan ini pak, sebatang kara pak, keluarga mu tak ada? Ada tuh di jauh di sana. Kalau pastikan dia Islam nikah, tapi yakinkan dia Islam. Pernah terjadi jemaah kita setelah menikah, nikah hari ini, besok lari dia. Rupanya belum bersunat. Nah, pastikan betul. Masalah KTP bisa dipalsukan orang sekarang. Oleh sebab itu, maka laki-laki ini tidak ada pakai wali-wali. Tapi sekarang banyak laki-laki memalsukan identitas. Nikah dia di sini, rupanya bininya sudah 2-3 berserak-serak. Dia ini tupai, lompat sana, lompat sini. Oleh sebab itu maka teliti baik-baik. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Apa hukum mengusir jamaah tabligh dari masjid musola? Setelah orang kaum muslimin datang ke masjid, berkumpul orang ke masjid Nurul Huda, cahaya hidayah ini, barulah Abdul Somad ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Salam. Yang mengajak dari rumah ke rumah, pintu ke pintu itu siapa? Assalamualaikum pak, ayo kita ke masjid pak. Disemprot, disembur, disiram. Yang mengajak ke diskotik-diskotik jamaah tabligh ini lah. Jadi kalau mengusir jamaah tabligh sama dengan mengusir dai-dai. Kalau kita tak suka sama jamaah tabligh, apanya tak suka? Kami tak suka kalau dia tidur dalam masjid, suruh dia tidur luar masjid. Dan kalau mau tempat masjid kami, nanti masjid kami kunci, akan bawa kasur berkemah dan di luar kamping. Buat catatan, kami tak suka jamaah tabligh kalau di masjid menggantung-gantungkan kolor di pintu. Buat catatan, yang menggantung-gantung kolor dan luar baju. Kami tak suka, tak suka kenapanya. Kami tak suka jamaah tabligh karena bersorban, nanti bersorban. Kami tak suka jamaah tabligh karena berjenggot, nanti berjenggot. Kami tak suka jamaah karena berjubah, nanti berjubah. Kami tak suka, pokoknya ya tak suka aja Pak. Tak bisa, alasannya apa? Maka buatkan aturan ketat supaya orang bisa ada aturan. Dia mau berkhidmat untuk agama Allah, tidak ada menyusah-nyusahkan orang. Izinkan ya Pak Ustaz. Ustaz enak aja ngomong, Ustaz kan bukan pengurus masjid. Saya ketua masjid. Ketua masjid nih. Ya macam-macam. Boleh kami di tempat masjid Pak Ustaz? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang belum tidur di masjid, tidur di masjid, terungkup pula, jatuh air liur ke tempat sujud. Besok orang sholat di mana? Wow, akbar. Pak Ustaz kawan menahan napas. Saya menyukai seorang wanita, manusiawi. Masa laki-laki suka sama laki-laki? Lalu saya berniat untuk melamarnya. Mantap. Namun wanita itu belum mau. Karena masih ada kakaknya yang belum nikah. Apa yang harus saya lakukan? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak kalian ada perempuan dua, adiknya dipinang, kakaknya belum menikah, maka dudukkan, musyawarahkan dengan baik. Jangan percaya apa ayul bin'ah hurafat. Kalau adiknya menikah, kakaknya tak nikah, nanti jodohnya hilang. Mana imanmu kepada Allah? Mana tauhidmu kepada Allah? Mana tidak? Jangan main takbir-takbir aja. Ini bukan apa. Ini mau nikah ni. Mau perang kau Allah. Tapi tak ada juga salahnya. Allah Allah. Jadi bapak-bapak jangan lagi rusak pikiran. Nanti kalau anakku nikah kan, yang ini tak laku karena sudah dilompati katanya. Ini tidak ada rusak. La ilaha illallah. Wabaru wa nafi'u. Dia yang menatangkan manfaat, dia yang menolak mudarat. Kalau meyakini mudarat akan datang karena perbuatan ini, rusak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dia mau menikah, nikah kan? Tapi kakaknya dikasih paham, anakku, ini adik kau kebetulan jodohnya datang duluan, kau nikah. Mudah-mudahan tidak lama sudah ini datang pula, nikah kan? Setelah nikah kan, pas acara pernikahan itu, datanglah keluarga.
keluarga mempelai tadi. Rupanya kenal-kenalan mereka. Pulang muka, mereka buat datang. Di mana letak iman kita kepada Allah? Terbuka pintu rezeki, terbuka barokah. Bagaimana hukumnya kredit sepeda motor pada leasing? Riba. Bagaimana solusi kalau sudah terjadi? Balik ke balik. Ada barang yang bisa dijual untuk menutup ini, dibom ini, leasing ini dibom. Bam! Berapa kau pinjam gue? 10 juta kau sah. Ada yang bisa dijual 10 juta, bisa, tutup. Tapi ini. Kalau saya jual ini, saya akan tak bisa jualan. Kalau tak bisa jualan, bini tak makan. Nah, ini lainlah, ini darurat. Anak sekolah, rumah kontrak. Ini lagi pak, jangan cerita, aku tak sanggup dengan ini. Itu mulai leher mata aku. Tapi kalau masih ada, maka kau tutuplah. Tutup, tak ada gunanya kaya. Tapi kita terjerat riba. Apa hukum padahal masjid lebih bersih dan lebih ramai? Oh, ini masih terkait dengan jamaah tabligh tadi. Tapi saya habis kertas ini nampaknya. Semoga Allah memberkahi Ustaz selalu. Profesor Dr. Mutawalli dalam bukunya, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari. Mutawalli itu nama ayahnya. Jadi orang Arab itu namanya satu. Kalau ada Mutawalli Muhammad, namanya Mutawalli ayah. Muhammad Mutawalli Asy'ari, Syekhul Mufassirin, induknya ulama tafsir Al-Ala di Mesir, Syekh Muhammad Asy'ari. Meninggal tahun 1998. Engkau bertanya, Islam menjawab. Bahasa Arabnya Al-Fatawa. Al-Fatawa Al-Kubra, fatwa-fatwa besar. Bahwa Ka'bah bukanlah Nabi Ibrahim yang membangun, melainkan sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Siapakah sebenarnya yang membangun Ka'bah pertama tadi? Karena yang saya ketahui di madrasah, yang membangun Ka'bah itu adalah Ibrahim. Mohon tanggapannya, jawabannya yang jelas. Baik Oji Ikrum 1058-6237. Maksudnya kalau tak terjawab, tolong kirimkan ke nomor berikut ini. Bila tidak terjawab, kirimkan ke nomor berikut ini. Berikut ini. Macam iklan itu. Inna

0: kata yang ada di kota Makkah. Namanya banyak, dia disebut Makkah, dia disebut Makkah, dia juga disebut Ummul Qura. Yang pertama kali dibangun, yang membangunnya siapa? Adam alaihi salam. Ketika Adam turun ke bumi, rindu dia menengok malaikat berkeliling di Al-Baitul Ma'mur. Wal-Baitul Ma'mur. Ini Baitul Ma'mur, malaikat berkeliling di Al-Baitul Ma'mur. Satu kali 70 ribu malaikat. Subhanallah, walhamdulillah, wala'ilah, ha'idallah, wallah, wabar, subhanallah, walhamdulillah. Rindulah Adam. Allah tahu menengok rindu Adam. Kau bangunlah Ka'bah, hai Adam. Pas di bawah Baitul Ma'mur. Dibangun. Kalau dijatuhkan kerikil dari atas, pas jatuh. Tak tepat, Pak Ustaz. Payahlah menempatkan ke situ. Agak-agak. Agak miring sedikit jatuhnya. Maka malaikat di atas berkeliling, berkeliling pula lah anak cucu Adam di bawah, subhanallah. Datang banjir bandang Nabi Nuh AS. Tenggelam, hancurlah bangunan Ka'bah tadi, tinggal pondasinya. Maka dinaikkan pondasinya itu oleh Ibrahim. Maka bunyi kalimatnya tidak disebut. Ingatlah ketika Ibrahim membangun, dah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi. Tangga tak ada. Ya Allah, bagaimana aku mau bangun di tangga tak ada? Kau tegak di batu itu, ada batu. Tegak di situ, lunak batu itu dipijaknya macam semen belum kering. Itulah dia maqam Ibrahim. Maqam bukan kuburan, tempat tegak Nabi Ibrahim. Dibangunnya bersama anaknya Ismail. Setelah dibangunnya, apa kata Allah? Wa'adzin, panggil. Panggil orang supaya bisa melaksanakan haji. Naiklah dia ke bukit paling tinggi, namanya Jabal Adi Qubais. Jangan Jabal Adi Qubais. Qubais itu kol. Jabal Adi Qubais. Qubais. Oh, mana? Jabal Qubais. Emang orangnya, yur. Jabal Adi Qubais. Jabal bukit tertinggi. Naiklah Nabi Ibrahim ke atas memanggil umat manusia. Wa'amin finnas. Ya tukaril haji. Rijalan. Mereka akan datang berjalan kaki. Wa'ala kulli dhamir. Naik onta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amin. Walaupun dari lembah yang dalam. Dipanggilnya lah nama malu. Abdul sama. Kata Nabi Ibrahim, menyaumlah huruf saya waktu itu, waktu di alam azali. Setelah lahir, barulah saya sambut panggilan. Kalau kita dipanggil orang, ayah Abdul Somad, labbaik, labbaik, aku sambut panggilanmu. Kalau bahasa kampungnya, I am coming. Maka saya pun menyambut. Kalau orang Medan, keras sambutannya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau orang Jawa, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Lanjutkan. Moga Ustaz sehat walafiat sampai akhir tahun.
1: Sampai akhir tahun.
0: Mudah-mudahan yang lain mendoakan saya mati. Apa hukumnya mengadopsi anak? Mengadopsi anak amat sangat baik, karena mengadopsi anak itu menolong orang susah, apalagi kalau anak yatim, anak fakir miskin. Tapi hukum adopsi konvensional, hukum adopsi konvensional jahat. Ada tiga yang menyebabkan adopsi konvensional haram. Yang pertama, menisbatkan nama anak adopsi dengan nama bapak adopsi, haram. Wada'uhum li'abaihim. Pakailah bin dan binti bapaknya. Mana tahu nanti antum tak punya anak, antum mengambil adopsi, jangan kamu pakai ke bin kamu. Ingat itu. Yang kedua, kenapa tak boleh? Orang adopsi sekarang, harta dia dikasih ke anak adopsi. Semua hartaku ini kuserahkan pada anak adopsiku dan disetujui oleh hukum konvensional. Padahal dalam Islam, hukum wasiat tak boleh lebih dari sepertiga harta. Berapa banyak adik abang mengadu ke saya, abang kami mati, Pak Ustaz, kami tak dapat seperak. Sebab Jepang pun kami tak dapat. Gara-gara apa? Habis diambil anak angkatnya dan disetujui oleh pengacaranya. Yang ketiga, bapak adopsi duduk berdua-duaan di ruang tamu sama anak adopsi bercelana pendek. Betapa banyak perbuatan maksiat ini tak boleh. Kalau kalian mengambil anak angkat, pertama jangan pakai bin binti nama kalian. Kedua, kalau dia mau dikasih harta warisan, kasih tak lebih dari sepertiga harta. Yang ketiga, kalian tidak mahram dengan dia. Jangan berdua-duaan. Dia tetap pakai jilbab panjang. Yang berapa banyak bapak angkat menikah dengan anak angkat. Pertama dengan anak angkat, lama-lama jadi bini angkat. Kenapa bapak nikah sama dia? Cuma lah Pak Ustaz, setiap saya pulang dari kerja yang bukakan pintu dia, pagi-pagi yang masakkan nasi dia, lama-lama cantik pula dia tengok. Hati-hati Bu. Bukan saya nakut-nakutin lah. Cuma begitulah. Hujan seperti apa yang membuat tidak wajib sholat berjamaah? Hujan di Saudi Arabia. Macam mana hujannya? Kalau sudah datang hujan, angin debu bertiup pada pergeseran musim. Li'ila fi Quraish, ila fi rihlatas syita, musim dingin, was sa'id, musim panas. Peralihan dari musim dingin ke musim panas, angin bertiup kencang. Sampai twister segala macam, bersatu angin dingin dengan angin panas, lalu kemudian hujan turun lebat, maka orang tak bisa, maka dijamak takdim solat maghrib dengan solat isya. Atau kalau dia di rumah, dia tak datang ke masjid. Itu makna nuzulul matar, turunnya hujan. Adapun ulama kita tak pernah membahas ini di tempat kita. Kenapa? Kita tinggal di iklim tropis, hujan tiap hari hujan. Kalau inilah dijadikan alasan tak akan pernah masjid. Sedang tak hujan saja orang tak ke masjid. Ustaz, saya mau nanya, apa hukum menunda-nunda pembagian warisan dari orang tua? Begitu ayah sudah meninggal, 2-3 hari, 10 hari kumpullah bersama pembahasan harta warisan. Ibu dapat berapa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah harta istri kalau tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakum rubu'. Kalau ada anak, suami dapat seperempat. Nah, sekarang yang meninggal suami, walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Istri dapat seperempat kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun falakum nisfu. Kalau kamu ada anak, maka istri dapat seperlapan. Harta warisan ini ada 1M. Ibu dapat seperlapan, 125 juta. Dah, sisanya 875. Leza karini suruh awil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Selesai pembahasan. Kita segan membagi ini, janganlah kita bagi. Kita simpan aja lah dulu. Tidak semua keluarga ini kaya mapan ekonomi. Ada yang susah di situ, dia perlu duit itu, dia segan. Akhirnya menyimpan bom waktu, dan meledak, permusuhan pecah. Jangan tahu, lebih tahu daripada Allah. Masalah solat, saya ikut hukum Allah. Masalah zakat, saya ikut hukum Allah. Masalah haji, saya ikut hukum Allah. Tapi masalah harta warisan ini, saya lebih tahu daripada Allah. Oh, paman lam yahkum bima Allah, faulaikahumul kafirun. Siapa yang tak pakai hukum Allah ni kafir. Nauzubillah. Kenapa membunuh cicak dapat pahala? Dan kenapa bisa demikian? Haribuhu, bakar dia, kumpulkan semua kayu. Maka semua masyarakat Babel, Babilonia mengumpulkan kayu-kayu untuk membakar Nabi Ibrahim AS. Bakar dia. Akhirnya Nabi Hussein pun bakar. Lalu apa kata Allah? Kuni bardahu wa salama. Jadilah engkau sejuk dan selamat ala Ibrahim. Ketika itu datanglah cicak meniup-niup api Ibrahim. Maka dosa cicak sampai sekarang cicak itu. Maka ditembaklah cicak. Tembak. Kami dulu waktu kecil-kecil mengaji pakai karet buat cicak. Kenapa kau bunuh? Bunuh aja lah. Pokoknya bunuh. Hadis tentang membunuh cicak. Sebenarnya filosofi makna di dalamnya adalah bahwa kita harus memilih. Ketika ada kebatilan, Namrus membakar Ibrahim. Ketika itu ada seekor burung pipit membawa setetes air dan dipadamkannya api. Ketawa burung yang lain. Kenapa kau padamkan api? satu tetes mana bisa memadamkan? Aku tahu satu tetes tak bisa memadamkan, tapi aku hanya ingin nanti kalau Allah bertanya saat Ibrahim dibakar, apa yang kau lakukan? Aku pernah ikut. Saat somat dia adik-adik, pernah kau bela dia di internet? Nampak situ pula begini. Aku tahu pembelaanku itu tidak bermakna, tapi aku ingin ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cicak, membunuh cicak ini manfaatnya bagus apa? Supaya tai cicak yang berserak-serak. Kadang kita sedang duduk, apa ini? Jangan disiksa. Yang buat tangkap cicak dipegang kakinya, ya boleh. Idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian membunuh, bunuh dengan baik. Bagaimana bunuh dengan baik? Sekali pukul mati. Yang buat ditangkap pada ini, kau lah dulu atuk-atuk, kau dulu meniup-niup Ibrahim kan? Jangan kusiksa kau semua. Boleh, sekali bunuh. Ustaz, sebenarnya infak Jumat boleh tak dijalankan saat khotib sedang berlangsung? Man la'ibal asa faqat lara. Siapa yang main-main batu, maka dia sudah lara, sia-sia. Masjid Nabawi dulu tak ada karpetnya, tak ada semennya. Jadi waktu itu banyak batu-batu kerikil kecil. Waktu Nabi sedang khutbah, datanglah orang main-main batu. Apa kata Nabi? Man la'ibal asa faqad lawa. Siapa yang main-main batu faqad lawa? Tiada Jumat lagi. Maka ketika lewat kota, apakah sama kiasnya dengan main-main batu? Lewat kota, apa hilang konsentrasi orang mendengar khutbah ketika kota lewat? Tidak. Lewat aja kota. Lewat, cuman kota jangan banyak-banyak. Ini sampai lima kota pembangunan MDA, kota anak yatim, kota untuk menceramah Ustaz Mubalik, Imam Gaji Mubarik, kota untuk kamar mandi, macam pawai ta'aruf. Pokoknya saya tak setuju kota-kota, jangan ada kota di situ, jangan ada kota berjalan. Bisa Kabupaten Serdang Beragai menerapkan tidak lagi ada kota berjalan. Bisa dengan cara apa? Potong zakat 2,5%, infak zakat, sedekah, buatkan satu pintu. Apa namanya? Rumah zakat. Tempat beribadah baitullah, masjid. Adapun tempat zakat, zakat, wakaf, infak, sedekah, buat satu pintu. Bisa. Siapa yang membuat itu? DPRD, legislatif, gubernur, bupati, bisa. Selama tidak ada politik mengatur itu, maka kota akan tetap lewat. Kalau kota tak lewat, maka hancurlah wakaf di tempat kita. Saya pernah bertanya kepada ormas yang tidak memakai mazhab, sebenarnya boleh dan bisa tidak kita tidak bermazhab? Antum baca Quran, mohon maaf, bukan mengetes. Antum baca Quran dari mana bisa tahu pandai baca Quran? Nah, metode yang antum pakai, alif, saya yang saya pakai dulu alif di atas, alif di bawah, alif 8 U, A, I, U. Sama. Berarti kita sedang bermazhab, namanya mazhab Qa'idah Baghdadiyah. Anak-anak sekarang tak pakai itu. A, batata, batata, batasa, batasa, basaba. Ini dianya mazhab, namanya mazhab Kiai Haji As'ad Humam dari Yogyakarta. Nah, Allah nyuruh kita baca Quran. Iqra'ul Quran, kata Nabi. Fa'inna wiyati yawmal qiyamah. Quran akan datang hari kiamat. Cara membacanya bagaimana? Begitu juga dengan mazhab ini. Quran, hadis, ijma', qiyas. Bendanya sudah ada, tapi cara mengambil istimbat hukumnya bagaimana? Maka datanglah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ditulisnya salah satu kitab, kitab usul fikih paling tua di dunia, namanya kitab Ar-Risalah. Yang menulisnya namanya Rabi Al-Muradi, dipanggilnya muridnya namanya Rabi. Rabi, tahan, sini sebentar Rabi. Rabi pun datang, tolong kau tulis risalah, tulis surat dulu. Imam Syafi'i pun berkata, Rabi menulis 300 halaman, tidak pakai laptop. Satu disertasi, jelas. Kitab Ar-Risalah tak bisa dibaca orang di Al-Azhar, kecuali anak-anak S2 hukum usul fikih Al-Azhar, karena bahasanya yang begitu tinggi, singkat, padat, mengandung bahasa hukum. Anak usul fikih, kitab Ar-Risalah. Saya tahu setelah mana ketika kami sedang menerjemah Ar-Risalah di Jakarta, datang orang dari Al-Azhar. Apa yang kalian terjemah? Ar-Risalah, senyum dia. Ini kitab untuk di Al-Azhar S2 baru bisa membacanya. Tahap tiba-tiba datang orang sekarang, jangan kita ikut-ikut ulama, langsung saja ke Quran dan Sunnah. Berarti dia membuat imam mazhab yang kelima ini. Kalau ada orang yang begitu, berarti dia katakan sama dia, siapa namamu? Namaku Budi. Mohon maaf kalau namanya sama. Saya pakai nama ini karena ini yang paling umum. Ini Ibu Budi. Tapi nama imam kita Pak Budi. Lain, gue tak masuk ini. Kalau gitu nama ustaz adalah Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah. Kalau kau buat lagi, Somadiyah. Karena kau sudah menjadi imam mazhab yang kelima. Saudi Arabia itu tak bermazhab, Pak Ustaz. Siapa nama muftinya? Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz mengaku saya bermazhab Hambali. Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Makanya subuhnya tak pakai kunut. Mazhab Hambali subuh tak pakai kunut. Ini baru umrah 2-3 hari balik dah menyalahkan imam masjid. Oh, aku kemarin di Mekah tak ada kunut di sana. Ini orang-orang perbauan saja buat kunut ni. Ustaz, bila sekarang sudah ada lembaga bank syariah, asuransi syariah, apakah umat Islam selalu berdosa bila bertransaksi dengan bank bukan syariah? Ya, hendaklah menggabungkan diri dengan syariah. Ustaz Soman sendiri, gaji saya ditransfer melalui BRI Syariah. Gaji saya dari UIN ditransfer ke BRI Syariah. Sekarang dah agak lega, dulu konvensional. Makanya dulu saya kalau ditanya, Ustaz nabung di mana? Sekarang BRI Syariah. Bagaimana taubat dari makan makanan yang haram? Contohnya hasil korupsi, harta riba. Semua hasil korupsi dengan riba itu dikembalikan kepada umat. Hadihi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Diambilnya duit dari pungli KTP. Pernah dia jadi pegawai kantor camat di kecamatan sana. Diambilnya duit mereka banyak. Berapa dulu kau ambil? 300 juta. Maka kau balikkan senilai itu tahun 2017. Balikkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Masalih Ammah, masjid, MDA, Ibtidaiyah, panti jompo, panti yatim. Bawakan ke sana. Pak, ini kuserahkan. Nih, duit apa nih? Soalnya tanya pak, pakai itu lah. Bolehkah membagi harta waris secara keluarga atas ridho sama ridho, tak mengikuti secara ilmu faraid? Anak laki-laki dua, anak perempuan dua, emak mati, ayah meninggal.

yang idiot tak bisa. Kalau ada yang masih anak kecil tak bisa. Justru ada kita balik. Dua, masing-masing sudah tahu jatahnya berapa. Hai saudara laki-laki, sebetulnya jatah kau besar, tapi karena kita bagi empat maka kau jadi dapat 250. Yang ketiga, yang jatahnya berlebih, dia mengikhlaskan kelebihannya itu sebagai tabarruk, sumbangan, seperti infak sedekah. Kalau cukup 3 syarat, dibaginya rata, sah. Tapi kalau tak cukup 3 syarat, maka tidak sah, batil, merusak hukum Allah SWT. Bagaimana cara menghafal Quran? Dulu kami kuliah, dibaca pagi waktu kepala ini masih kosong, belum ada memori-memori macam-macam. Dihafal satu halaman. Satu halaman dihafal. Dari mulai sebelum sholat subuh dihafal satu halaman, sampai habis. Setelah dihafal, dibaca dalam qobliyah. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Disorkan ke masjid. Habis isya, syekh-syekh di Mesir duduk di tiang. Menyetorlah ramai, menyetor ramai, menyetorkan hafalan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzarthum am lam tunzirhum la yu'minun. Biasanya ramai. Ramai. Kawan saya kalau sudah bulan-bulan tua, itu dia menyetor. Kenapa? Biasanya belum turun. Di Mesir kalau sekali nyetor dapat duit 20 pon. Balik dari nyetor itu berasaplah. Bang, ini tak boleh ni, saya bilang. Duit nyetor Quran dibelikan kerokok tak boleh. Sekali-sekali aja, Pak. Dah, pertama diulang-ulang dalam sholat, yang kedua distorkan ke orang, yang ketiga dituliskan di kertas. Menulis di kertas itu pelan, ingat kita hafalannya, ingat kita tulisannya. Innallaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna ma ra'a wallahu bihadha mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Kalau kebetulan salat di masjid diminta orang maju ke depan, bacalah.

maka orang-orang sekitar masjid itu pun suka sholat. Aku kalau bapak itu jadi imam senang aku. Kenapa? Ayat-ayatnya mantap-mantap. Dan itu asal nampak gitu ya. Kul wallah, wa falak, wa minas. Ustaz, bagaimana cara supaya kita terhindar dari siksa kubur? Dan siapa saja orang yang selamat pada hari akhir? Bil alamina innaka hamidur majid. Jangan salah. Allahumma fi lima qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa alantu wa asrartu wa ta'ala bi min yantul qadim wa ta'ala wa ta'ala wa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Jauhkan aku dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jangan lupa setiap salat. Dua, Nabi mencabut pelepah korma, dicopot, dilepasnya. Pasal Paulus main, dibelahnya jadi dua, dicucuklah ke makam itu. Kenapa kau tusukkan ke makam ini ya Rasulullah? Ini yang si bin Nabi Muhammad bawa-bawa cakap. Maka kena azab kubur. Yang ini kenapa? Ini lam yastadri, lam yastanzih, kencing tak berbasuh. Kan sering tu kadang kita mau keluar kota malam-malam banyak orang mengencingi ban mobil kan? Mengencing tak luas. Maka kena. Apa maknanya? Sedangkan perbuatan sekecil itu, kencing tak luas, tak ada orang yang teraniaya, hanya dia dengan Allah pun tetap juga terhukum. Oleh sebab itu kita jaga dari segala dosa, minta mohon kepada Allah selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana jika mengetahui pakaian yang terkena najis setelah selesai sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba nampak siku. Nampak di siku ini bekas cat. Rupanya tadi mengecat pagar rumah. Kalau ada cat berarti air wudhu tak masuk. Bagaimana dengan sholat yang tadi? Maka sholat tadi diulang. Nama sholatnya i'adah. Sholat i'adah. Sholat ada tiga. Adaan, qotoan, i'adakan. Usalli qotoan suri arba'a raka'atin.

usali fadzuri rak'ata ini arba'a rak'atin qadha'an usali fadzuri arba'a rak'atin i'adatan, mengulang balik. Karena salat yang tidak lengkap rukun syarat wajibnya mesti diulang. Mengulangnya itu namanya i'adatan, salat i'adah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Salat sunat isyrak dua rakaat. Ini padat tak bisa. Mundur sebagian keluar. Salat sunat. Usalli sunnatal isyraqa rakaataini lillahi ta'ala. Kanat lahu ka'ajri ajatin wa umrah. Dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Tapi bagi yang sudah membayar OMH, jangan pulak balik dari sini, tarik balik. Kenapa kau tarik? Kata Ustaz, sudah macam haji dan umrah. Tak jadi kita langkah. Tetap sholat sunat, keutamaan, keutamaan. Terima kasih, mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Mohon maaf kepada alim ulama, bil khusus Buya Luqman. Aku lukau lihada, astagfirullah alaikum. Tetap kita saling mendoakan. Wa ala adhiniya al-fatiha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki ya middi. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ina suratul mustaqim wa suratul ladina an'amta alaihim. Walimahdubi alaihim walamdallin amin. Rabbana aghfir lana dhunubana ampunkan dosa kami, waliwalidayna kedua orang tua kami, walimasyayikhina tuan-tuan guru kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dhurriyatina anak cucu keturunan kami, waliman hadharana semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Allahumma anzil rahmat wa salamat wa barakat ala ayyum jama'ah. Turunkanlah kerahmatan, barakah dan kebaikan kepada seluruh jama'ah ini ya Allah. Allahumma aktimlana bi husnil khatimah, wala taktimalina bi suhul khatimah. Allahumma jana syaratana minah dan jari ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang zikir dan fikir. Apa itu zikir dan fikir? Zikir, orang yang selalu ingat Allah. Fikir, orang yang selalu memikirkan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa penting mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena seseorang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak punya pegangan hidup. Pegangan hidup dia adalah materi, harta, keluarga, teman, makhluk. Sedangkan makhluk adalah selemah-lemah pegangan hidup seseorang. Terus apa pegangan kita yang paling kuat? Pegangan kita yang paling kuat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urwatil wusqa. Dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Sehingga orang yang berpegangan kepada Allah enggak mudah kecewa. Orang yang berpegang

Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kita simak dalam Adab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari rubrik adab islami, adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim di dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, pada edisi sebelumnya kita telah mempelajari dua adab terhadap diri sendiri, yaitu taubat dan muraqabah. Dan adab selanjutnya bagi seorang muslim agar memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat adalah ketiga, muhasabah, yakni mengevaluasi diri. Seorang muslim, ia bekerja siang malam untuk meraih kebahagiaannya di akhirat, untuk kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keriduannya, serta karena dunia ini adalah tempat beramal. Maka kita harus melihat ibadah-ibadah wajib seperti penglihatan pedagang kepada modal bisnisnya. Kemudian melihat ibadah-ibadah sunnah seperti penglihatan pedagang terhadap keuntungan bisnisnya. Dan melihat kemaksiatan dan dosa sebagai kerugian dalam dunia bisnis. Kemudian kita menyendiri sesaat di akhir harinya, yakni menjelang tidur, untuk mengadakan muhasabah atau evaluasi terhadap diri sendiri atas amal perbuatan kita sepanjang siang hari. Jika kita melihat diri kita ada kekurangan dalam ibadah-ibadah wajib, maka kita harus mencela diri dan menyesalinya. Kemudian bertekad untuk segera melaksanakan ibadah-ibadah wajib yang kurang saat itu juga, jika ibadah-ibadah yang harus ditunaikan saat itu juga. Dan jika ibadah-ibadah wajib tersebut tidak termasuk yang harus ditunaikan saat itu juga, atau ibadah wajib tertinggal, maka kita harus memperbanyak mengerjakan ibadah-ibadah sunnah untuk menutupi kekurangannya. Jika kita melihat diri kita kurang dalam mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, maka kita mengganti kekurangannya dan memaksa diri untuk melakukannya. Jika kita melihat kerugian karena mengerjakan dosa, maka segeralah kita bertobat, beristighfar, menyesalinya dan mengerjakan amal saleh yang bisa memperbaiki apa yang telah rusak. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, demikianlah yang dimaksud dengan muhasabah terhadap diri sendiri. Inilah salah satu cara perbaikan jiwa, pembinaannya, pensuciannya, dan pembersihannya. Adapun di antara dalil muhasabah diri adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya adalah perintah untuk mengadakan muhasabah atau evaluasi terhadap diri atas apa yang telah diperbuatnya untuk menyongsong hari akhirat. Kemudian dikuatkan oleh perkataan sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas ialah
yang menyiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang mengikutkan dirinya kepada hawa nafsunya dan berkhayal kosong kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang cerdas ialah orang yang selalu memperhatikan kehidupan setelah kematian, yakni kehidupan akhirat, karena ia tahu tidak ada kehidupan yang abadi selain kehidupan akhirat, sehingga ia akan senantiasa muhasabah diri untuk memperbaiki amal solehnya sebagai bekal kehidupan setelah kematian. Selanjutnya pendengar, adab keempat terhadap diri sendiri adalah mujahadah, yakni bersungguh-sungguh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musuh terbesar kita adalah hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Sedangkan watak hawa nafsu adalah condong kepada keburukan dan lari dari kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat yang ke-53, innan nafsa la'ammaratun bisu, karena sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Selain itu, watak hawa nafsu adalah senang malas-malasan, santai dan menganggur, serta larut dalam syahwat, kendati di dalamnya terdapat kecelakaan dan kebinasaan. Pendengar, jika kita mengetahui itu semua, maka kita harus menggerakkan diri kita untuk berjuang melawan hawa nafsu, mengumumkan peperangan, mengangkat senjata untuk melawannya, dan bertekad mengatasi seluruh perjuangan melawan hawa nafsu dan menantang syahwat. Jika hawa nafsu kita menyukai kehidupan santai, maka kita harus membuatnya lelah. Jika hawa nafsu kita menginginkan syahwat, maka kita harus menahannya. Jika kita tidak serius dalam ketaatan dan kebaikan, maka kita harus menghukumnya dan memarahinya. Kemudian kita mewajibkannya mengerjakan apa yang tidak dikerjakan dengan serius dan mengganti apa yang telah kita sia-siakan dan tinggalkan. Kita bawa diri ke dalam pembinaan seperti itu hingga jiwa ini menjadi tentram, bersih, dan menjadi baik. Itulah tujuan utama mujahadah, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, "Wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat ini terdapat kabar gembira dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira yang diperuntukkan bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, yakni melawan hawa nafsunya serta setan dan pengikut-pengikutnya. Maka kabar gembira dan janji Allah itu akan mereka dapatkan, yaitu Dia bersama mereka dengan pertolongannya, memberikan kemenangan kepada orang-orang yang berjihad jalannya, serta memasukkan mereka ke dalam surganya. Untuk lebih memotivasi diri kita dalam hal mujahadah, mari kita lihat bagaimana para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka bermujahadah dalam membina diri mereka. Pertama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berbicara tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Demi Allah, aku melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak melihat suatu yang mencurigakan mereka. Pada pagi hari, rambut mereka kusut, berdebu,
dan pucat karena tidak tidur semalam suntuk untuk sujud dan berdiri sholat membaca kitab Allah. Mata mereka bercucuran dengan air mata hingga pakaian mereka basah. Kedua, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, tanpa tiga hal aku tidak tertarik hidup meskipun sehari saja, yaitu haus untuk Allah di siang hari yang panas, sujud untuknya di pertengahan malam, dan duduk dengan orang-orang yang memilih ucapan-ucapan yang bagus sebagaimana buah-buahan yang bagus dipilih. Ketiga adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia pernah memarahi dirinya karena ketinggalan sholat asar berjamaah, kemudian bersedekah dengan tanahnya yang berharga kira-kira 200 dirham. Keempat, disebutkan bahwa jika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketinggalan sholat berjamaah, ia menghidupkan malam harinya dengan beribadah. Pada suatu hari, ia menunda sholat maghrib hingga dua bintang terbit, kemudian ia memerdekakan dua budaknya. Kelima, Wais Al-Qarni rahimahullah berkata, malam ini adalah malam ruku. Kemudian ia hidupkan seluruh malam tersebut dengan ruku. Pada malam berikutnya, ia berkata, malam ini adalah malam sujud. Ia pun menghidupkan seluruh malam tersebut dengan sujud. Keenam, Sabit Al-Bunani rahimahullah berkata, aku pernah bertemu dengan orang-orang di mana salah seorang dari mereka sholat, kemudian ia tidak bisa pergi ke tempat tidurnya kecuali dengan merangkak. Salah seorang dari mereka qiyamul lail hingga kedua kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri. Keseriusan mereka dalam ibadah sampai pada taraf jika dikatakan kepada mereka bahwa kiamat akan terjadi besok, maka mereka tidak akan menambah ibadahnya. Jika musim dingin tiba, ia berdiri di atap rumah agar ia diterpa hawa dingin sehingga tidak bisa tidur. Jika musim panas tiba, maka ia berdiri di bawah atap rumah agar panas matahari membuatnya tidak bisa tidur. Bahkan salah seorang dari mereka meninggal dunia dalam keadaan sujud. Ketujuh, dikisahkan bahwa salah seorang salafus saleh yang bernama Ajrah yang telah buta berdoa dengan suara yang memilukan jika waktu sahur telah tiba dengan doanya, ya Allah, kepadamu orang-orang ahli ibadah mengarungi kehidupan malam untuk berlomba kepada rahmatmu dan karunia ampunanmu. Ya Allah, denganmu aku meminta kepadamu dan tidak kepada selainmu. Hendaknya engkau menjadikanku orang terdepan di rombongan orang-orang yang cepat kepada kebaikan, mengangkatku di sisimu di aliyin, di derajat makhluk-makhluk yang didekatkan kepadamu, dan menyusul kepada hamba-hambamu yang saleh. Engkau zat yang paling penyayang, zat yang paling agung, dan zat yang paling mulia, wahai zat yang paling mulia. Usai berdoa seperti itu, ia sujud. Ia tidak henti-hentinya berdoa dan menangis hingga waktu salat subuh tiba. Subhanallah, sungguh mengagumkan apa yang telah diperbuat oleh para salafus soleh. Mereka sangat bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kebaikan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah di antara adab terhadap diri sendiri yang dapat kita pelajari. Jadi, telah kita pelajari beberapa adab atau etika terhadap diri sendiri, yaitu taubat dari segala dosa, muraqabah, yakni senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian muhasabah, yakni mengevaluasi diri, dan terakhir adalah mujahadah, yakni sungguh-sungguh dalam berjuang untuk melawan hawa nafsu agar condong kepada kebaikan. Semoga
kita dijadikan orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dan kebaikan serta mendapat apa yang telah Allah janjikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: daripada kayu. Tapi saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak punya emas.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah umat ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarul Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah sebagai penceramah Al-Had Basim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubarak Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian yang dari ketahui oleh para jemaah sekalian di acara surat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi ke

0: hijab, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membolak-balikkan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi
1: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
3: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Yeah.

dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah. Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.
1: Wa in

0: salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina aqwatikum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Yeah.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Oh.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya.

0: الْمُؤْمِنِينَ.
1: Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: azaban mu'azzib, kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhihi syiar Muhammadin al-mustafa wal fadila, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعض الله مقام المحفوظ من ذلك وأنت حمده لكن لما رواية البيحاتي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Iya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan. Sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh bobo. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu? Itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
1: Belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna amena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabak salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis, kemudian pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya, artinya dia sembahyang lawas tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh sehingga khawarung minum gitu di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaitu dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Paling sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengkabak, namun tidak wajib. Mau ada mengkabak, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sawaran, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada summa ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabak salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan

rasa rindang ni orang yang barangan mbah yang bisa ngukur kaya cacat menit mbah itu bisa kisahnya namun di baju nah kaya apa jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najar ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan ya. Harus

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasyahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih aja batal kok, hingga rukunya tidak jalan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin, dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Ya imam aku ini asa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal membujur hanya. Membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil nyapas saja sesungguhnya. Nah, kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Masukur sahwi. Sujud sahwi, nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembayangnya. Kalau rakan sujud sahwi itu mungkin bahagia sih ya, batal sembahyang. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Bila kali sujud sahwi, hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi.

yang kau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah salat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang,

katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yawmil qiyamati ahli sidqi wal wafa. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istirshada wal irshad wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. سعادة الأفاضل علماءنا الكرماء وأساتذنا الأعزاء حضرة المكرمين المحترمين segenap pengurus dan jamaah Masjid Islamic Center Samarinda serta segenap pemirsa setia saluran dakwah TV Islamic Center Samarinda yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan ke haribaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama kita awali kajian kita untuk menambah keberkahannya dan agar ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan berkah dengan bersama membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dengan jelas dan gamblang di dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kunci orang bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirah. As-sa'adah fid dunya was-sa'adah fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa lanajziyannahum ajrahum biihsani ma kanu ya'malun. Orang-orang yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman, maka Allah pastikan hidupnya di dunia akan bahagia. Tidak hanya bahagia secara fisik, secara penampilan luar, tapi juga bahagia batinnya. Dan yang kedua, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah akan berikan balasan yang terbaik dari apa yang ia kerjakan selama dia masih berada di dunia. Maka para ulama menyampaikan, amal kita disebut sebagai amal salih yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ada tiga. Yang pertama, pelakunya adalah seorang mukmin, orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak akan bisa. Sebab di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, innal ladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisdi minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah kabar kepada mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Dan mereka amal-amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Habitat, berguguran, tidak mendapatkan pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang pertama, amal kita menjadi amal yang saleh yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. kita harus sebagai orang yang beriman. Yang kedua, harus dilandasi niat yang salih, niat yang baik. Harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Harus niatnya untuk kemaslahatan agama kita, kemaslahatan duniawi kita. Bagaimana kalau ada orang melakukan amal tujuannya di samping untuk Allah Subhanahu wa taala, juga tujuannya untuk mendapatkan fadilah-fadilahnya. Ada orang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, tujuannya supaya dia usahanya lancar, rezekinya lancar. Sebagaimana salah satu asar disebutkan, ada seseorang ketika dia akan meninggal dunia, seluruh hartanya diinfakkan. Maka kemudian sahabatnya menyatakan, kenapa engkau infakkan seluruh hartamu? Bukankah kamu punya anak? Maka dia menjawab, sebagian ulama menyampaikan ini adalah sahabat, sebagian lain menyatakan tabi'in. Maka dia menjawab, saya tidak takut anak-anak saya menjadi orang yang fakir atau miskin. Kenapa? Saya telah mengajarkan kepada mereka, mewariskan kepada mereka salah satu amalan, yaitu setiap malam membaca surah Al-Waqi'ah. Yang kata baginda Rasul, siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, lam yajid faqran qattu, dia tidak akan pernah merasakan kefakiran dan kemiskinan. Atau mungkin fadilah-fadilah yang lain, kita melaksanakan sholat duha untuk mendapatkan fadilah ini dan itu, sholat tahajud mendapatkan fadilah ini dan itu, boleh tidak? Boleh, asalkan tujuannya dan mintanya hanya kepada Allah. Itu masih disebut ikhlas. Jadi yang kedua, amal kita disebut sebagai amal salih yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, haruslah dilandasi dengan niat-niat yang salih, niat-niat yang baik. Dan yang ketiga, syaratnya amal kita disebut sebagai amal salih yang bisa mengantarkan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, amal kita itu harus sesuai dengan tuntunan syariat. Harus sesuai dengan tuntunan syariat. Kita beriman, niat kita baik, tetapi cara salat kita, cara puasa kita, cara bersuci kita ternyata tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amal tersebut termasuk amal yang tertolak, amal yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi tiga prasyarat agar amal kita menjadi amal yang saleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada gilirannya mengantarkan kita menuju ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu, pelakunya adalah orang yang beriman. Yang kedua, dilandasi dengan niat-niat yang baik. Yang ketiga, sesuai dengan tuntunan syariat. Ada orang bertanya, sebenarnya yang menyebabkan kita masuk surga itu apakah amal kita ataukah rahmat Allah? Karena ada hadis yang menyatakan bahwa Rasul menyampaikan, amal-amal kalian tidak akan bisa memasukkan kalian ke dalam surga, kecuali kata baginda Rasul, illa ayyataghammadani Allah birahmatih, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita, baru kita bisa masuk ke dalam surga. Bahkan sahabat menegaskan, wala anta ya Rasulullah, apakah itu termasuk engkau wahai Rasulullah? Kata Rasul, iya, termasuk saya pun tidak, amal tidak memasukkan saya ke dalam surga. Tetapi ternyata di hadis yang lain banyak para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunil jannah, wahai baginda Rasul, kabarkanlah kepadaku amal-amal yang bisa menjadi sebab saya masuk ke dalam surga. Dan Rasul tidak menyalahkan itu, Rasul malah memberitahu amalannya ini, ini, ini. Maka terkesan kok ada ta'arud, ada pertentangan. Maka para ulama kemudian menyampaikan, sebenarnya dua dalil ini tidak bertentangan. Jadi bagaimana cara komprominya? Cara komprominya adalah ini sebuah urutan. Kalau kita ingin mendapatkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala, urutannya kita harus beramal saleh dulu. Kita beramal saleh, amal kita baik, kemudian Allah menerima amal saleh kita, inilah rahmat Allah. Jadi amal kita diterima oleh Allah itu rahmat Allah.
1: Nah, ketika amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi rahmat Allah kepada kita, inilah yang kemudian memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertentangan. Amal saleh dulu harus kita kerjakan, amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam surga. Hadirin dan hadirat azanillahu wa iyyakum ajma'in. Berkaitan dengan ini, kita sekarang terutama dunia akademisi, dunia pendidikan, dunia perguruan tinggi sedang dihebohkan oleh salah satu disertasi yang ditulis oleh salah satu mahasiswa yang ada di UIN Yogyakarta. Dia berasal dari UIN Semarang, tapi disertasi itu ditulis ketika dia di Yogyakarta. Ini disertasi. Apa isinya? Isinya adalah tentang konsep milkul yamin yang digagas oleh Syahrur, salah satu tokoh pemikiran, yang menyatakan bahwa dengan konsep milkul yamin ini boleh adanya hubungan suami istri seksual non marital, artinya tidak harus melalui pernikahan. Artinya dengan kata lain, perzinahan yang kita sebut perzinahan itu menurut dia boleh, asalkan menggunakan konsep milkul yamin. Nah, ini luar biasa kacaunya ini. Maka kesimpulan dia di dalam disertasi itu menyatakan tadi, seks pranikah atau seks non marital, seks di luar pernikahan itu boleh. Kesimpulannya begitu. Maka disertasi yang kesimpulannya seperti itu ada beberapa kesalahan-kesalahan fatal di dalamnya. Yang pertama, kesalahannya adalah terletak pada faktor niat, faktor tujuan dia. Tadi kita sebut bahwa salah satu kriteria amal soleh itu harus dilandasi niat yang baik. Ternyata di dalam abstraksi dari disertasinya itu, abstraksi itu menggambarkan isi di dalamnya. Di paragraf yang kedua disebutkan bahwa penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk menjustifikasi, untuk membenarkan seks di luar pernikahan. Jadi tujuan awalnya sudah untuk mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Maka dalam istilah karya ilmiah, ini disebut sebagai amal tabriri, usaha untuk mencari pembenaran dari sesuatu yang sebenarnya salah. Bukan amal ilmi, bukan kajian ilmiah, berbeda. Kalau sesuatu yang sudah jelas salah, dicari-cari pembenarannya, namanya amal tabriri, dan ini dianggap aib dalam dunia kajian. Tapi kalau amal ilmi, mencari landasan hukum, tetapi konsep awal dan niat awalnya baik, bagus. Dan jelas perzinahan itu sepakat ulama dari mazhab manapun hukumnya haram. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqrabuz zina. Jangankan berzinanya, dekat-dekat dengan zina saja tidak boleh, berduaan saja tidak boleh, pacaran saja tidak boleh. Tapi katanya ada pacaran Islami. Tidak ada pacaran Islami. Kalau sudah menikah tuh silahkan pacaran tuh. Tapi kalau sebelum menikah, berduaan di tepian umpamanya, tidak boleh. Itu baru mendekatinya, apalagi berzina. Sepakat ulama bahwa zina termasuk sesuatu yang haram. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa zina itu halal dan dia meyakini itu, kufur dia, karena dia sudah mengingkari sesuatu yang sepakat ulama dan termasuk ma'lumun minad dini bidarurah, sesuatu yang diketahui oleh semua umat Islam itu haram. Kalau kita menyatakan dan meyakini itu halal, kufur orang semacam itu. Jadi yang pertama kesalahannya adalah ini amaliah dan tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya

Quran akan sesuai dengan bagaimanapun kondisi kita. Tapi ini sebaliknya, Al-Quran katanya sesuai dengan kondisi kita. Akhirnya yang dicari apa? Al-Quran yang disesuaikan dengan kebobrokan kita, kesalahan kita, bahkan dipaksa sesuai. Ya tidak boleh. Kita yang harusnya menjadikan Al-Quran sebagai acuan dan pedoman, bukan Al-Quran disesuaikan dengan amaliyah kita untuk membenarkan kesalahan kita, apalagi dipaksa sesuai. Tidak betul. Maka ini maksud dari Asy-syari'atu shalihatun likulli zamanin wa makan, bukan berarti Al-Qur'an dipaksa sesuai dengan kebobrokan dan kesalahan kita. Harusnya kita menggunakan konsep yang digaungkan oleh semua ulama. Apa itu? Nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi. Kita harus tolong-menolong dan bantu-membantu dalam hal-hal yang sudah disepakati ulama. Kalau kita sepakat bahwa perzinahan itu haram, harusnya yang kita lakukan oleh umat Islam sekarang ini bahu-membahu, tolong-menolong, bersatu padu, bersinergi untuk menanggulangi perzinahan tersebut. Yang punya jabatan bikin aturan, kira-kira pergaulan remaja diperketat, dalam arti tidak boleh melakukan hal-hal yang menyimpang. Tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat pacaran bebas dikurangi, diminimalisir, bahkan dihilangkan. Kita para orang tua, kita betul-betul awasi anak kita, jangan sampai dia keluar setelah Isya dibawa oleh seorang laki-laki, pulang jam 12 malam malah bangga, "Oh, kamu itu nak memang top. Laris kamu nak, setiap hari gonta-ganti terus laki-laki yang bawa kamu." Tidak betul. Para ulama menyampaikan, ini tidak boleh, ini haram. Dan kita yang punya kekuasaan, tegur itu, lakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Na ta'awanu fi mattafaqna 'alai, dalam hal-hal yang sudah kita sepakati ini halal atau ini haram. Kalau ini haram, sepakat bahwa kita harus bekerja sama untuk menanggulangi itu. Dan kesalahan yang kedua dalam disertasi itu adalah tentang pemaknaan dan pemahaman mengenai milkul yamin. Istilah milkul yamin mungkin kita tidak begitu familiar. Milkul yamin itu dulu menjadi salah satu di antara dua cara agar kita berhubungan suami istri yang sah. Kalau yang pertama apa? Jelas pernikahan. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil. Itu satu, jelas. Yang kedua ada namanya milkul yamin. Dan Allah juga sudah tegaskan dalam surah An-Nisa, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian memang tidak bisa beristri lebih dari satu, takut tidak adil, dah satu aja cukup. Atau dengan menggunakan konsep milkul yamin. Tapi milkul yamin itu artinya begini. Ada seseorang menjadi budak kita. Kemudian dengan status dia sebagai budak kita, kita boleh berhubungan suami istri dengan dia. Itu makna pertama. Jadi ada perbudakan, kita menjadi sayyid laki-laki, kemudian kita punya budak perempuan, amat namanya, maka kemudian kita boleh menggauli dia. Itu milkul yamin. Pemaknaan yang kedua yang dilakukan oleh para ulama adalah seseorang perempuan menjadi budak kita, kita boleh menggauli dia, tapi dengan syarat harus dinikahi dulu. Menjadi budak tapi tetap harus dinikahi. Bedanya dengan pernikahan biasa, kalau pernikahan biasa itu wanita merdeka, kalau ini memang budak baru kemudian kita nikahi. Dan dulu Islam sebenarnya sudah memerangi yang namanya perbudakan, paling tidak dengan dua cara. Yang pertama adalah menjadikan pembebasan budak sebagai amal ibadah yang mulia. Bahkan dalam banyak hukuman atas kesalahan kita, contoh berhubungan suami istri di siang Ramadan, itu hukuman pertamanya adalah memerdekakan budak. Kemudian ada orang yang bersumpah tidak sanggup untuk melaksanakan sumpahnya, hukuman pertamanya merdekakan budak. Jadi tidak betul kalau ada orang mengatakan Islam itu pro perbudakan, tidak betul. Justru Islam memerangi perbudakan. Cara yang kedua dalam Islam memerangi perbudakan adalah mempersempit ruang gerak untuk menjadikan seseorang sebagai budak kita, hanya melalui peperangan. Hanya melalui peperangan. Kita perang, kemudian orang itu, musuh itu tertawan, dan hukum ini diadopsi juga oleh mereka, baru bisa menjadi budak kita. Tetapi konsep perbudakan itu sekarang semua negara sudah meratifikasi, menyetujui bahwa tidak ada lagi perbudakan di dunia. Itu artinya apa? Artinya konsep milkul yamin itu sekarang tidak berlaku.

laku karena tidak ada objeknya, tidak ada budaknya. Dan dia mengatakan, oh bisa saja kita samakan. Berarti bagaimana? Kita kasih uang kepada seorang perempuan, kemudian dia mau berhubungan suami istri dengan saya. Oh, itu namanya milkul yamin juga. Ya ceroboh dan sangat tidak berdasar. Bahkan setengah kuat pun tidak ini. Jadi ini sesuatu yang berbahaya dalam kajian ilmiah. Maka sekali lagi, untuk yang kedua ini, dia sangat tidak tepat dalam memaknai milkul yamin. Kenapa? Karena perbudakan sekarang tidak ada. Yang kedua, perbudakan itu hanya melalui jalur tadi, hanya jalur asalnya dia merdeka, kemudian dia bisa menjadi budak kalau dia tertawan dalam peperangan. Nah sekarang semua negara tidak ada yang mengakui perbudakan. Maka kesimpulannya, konsep milkul yamin yang didengungkan oleh Syahrur, yang kemudian dipakai sebagai landasan dalam disertasi itu, sangat tertolak, batil, dan tidak boleh dipakai. Maka jelas para ulama MUI dan sebagainya, mereka semuanya sudah memanggil sang penulis untuk merevisi, tapi rupanya dia keberatan. Tapi jelas dalam konsep ilmiah ini sesuatu yang salah, dalam niatnya sudah salah, pemahaman dan konsep milkul yaminnya juga sangat salah dan tidak tepat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dari segala maksiat-maksiat terhadapnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita jalan yang lurus. Dan intinya apa? Jangan pernah berhenti belajar. Terus belajar, ikut hadir di majelis-majelis ilmu. Pengen anak kita menjadi ahli ilmu, kita orang tua mulai dengan cara aktif hadir di majelis ilmu dan cinta kepada ilmu dan ulama. Ingin anak-anak kita menjadi ahli Al-Quran, cintakan dulu kita kepada Al-Quran. Hadir di majelis-majelis Al-Quran, hadir dan dengan dekat dengan para ahli-ahli Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan sebagai hamba-hambanya yang salih dan salihah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan mohon maaf. Mohon ikhlas, mohon halal, mohon ridha. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah kali ini kita kembali berjumpa dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menuntut ilmu syar'i. Dan pada rubrik akhlak kali ini kita akan membahas mengenai namimah atau mengadu domba sesama muslim. Pendengar yang budiman, pada dasarnya namimah adalah menceritakan perkataan seseorang kepada orang yang menjadi bahan pembicaraan. Namun bentuk namimah tidak harus seperti itu. Tolak ukur namimah adalah setiap pembeberan perkara yang tidak disukai untuk diungkapkan, baik yang tidak disukai itu orang yang menjadi sumber berita atau orang yang diberitahu atau yang lain, baik isi berita itu berupa ucapan ataupun perbuatan, baik isi pembicaraan itu sebuah aib ataukah bukan. Sedangkan Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, qala al-ulama an-namimatu naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'd ala jihatil ifsadi bainahum. Artinya, para ulama mendefinisikan namimah dengan menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Pendengar yang budiman, namimah adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan seluruh umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 12, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim, yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kesana kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Hammam radhiyallahu anhu. Ia berkata, kunna ma'a Hudzaifata faqila lahu inna rajulan yarfa'ul haditha ila Utsman, faqala Hudzaifah sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattat, yang artinya, kami sedang duduk-duduk bersama Hudzaifah, lalu ada yang berkata kepadanya, sungguh ada orang yang melaporkan perkataan orang lain kepada Khalifah Utsman. Hudzaifah lantas berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qattat itu tidak akan masuk surga. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu balaghahu anna rajulan yanimmul hadis, faqala Hudzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata namam. Sesungguhnya beliau mendapatkan laporan tentang adanya seseorang yang suka melakukan namimah, maka beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang melakukan namimah itu tidak akan masuk surga. Pendengar, namam adalah orang yang mendengar langsung sebuah berita kemudian menyampaikannya. Sedangkan qattat adalah orang yang mendengar berita dari sumber yang tidak jelas kemudian menyampaikannya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qal, ala unabbi'ukum mal'adhu hiya namimatul qalatu bainan nas. Sesungguhnya Muhammad berkata, maukah ku beritahukan kepada kalian apa itu al-adhu? Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sama manusia. Ibnu Abdul Bar menyebutkan dari Yahya bin Abi Katsir bahwa beliau mengatakan tukang mengadu domba dan tukang bohong dalam waktu saat bisa merusak masyarakat, yang jika dilakukan tukang sihir memerlukan waktu setahun. Abul Khattab dalam Uyunul Masail mengatakan termasuk sihir adalah melakukan namimah dan merusak hubungan di antara manusia. Kemudian pendengar yang budiman, perlu kita ketahui bahwa namimah termasuk sihir karena memiliki kesamaan dalam hal mampu memecah belah manusia, merubah hati dua orang yang semula saling mencintai jadi saling membenci, dan juga dalam kemampuan menimbulkan kejahatan. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil madinah aw makkah fasami'a sawta insanain yu'adzaban fi quburihima faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'adzaban wama yu'adzaban fi kabir thumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kebun di Madinah atau Mekah, beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Nabi bersabda, keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau kembali bersabda, memang masalah mereka adalah dosa besar. Orang yang pertama tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri, sedangkan orang kedua suka melakukan namimah. Pendengar yang budiman, setiap orang yang diadu domba, yakni dengan ada orang yang mengatakan kepada dirinya, si A telah mencelamu atau telah melakukan demikian dan demikian untuk menyakitimu, itu memiliki kewajiban untuk melakukan 6 hal berikut ini. Hal yang pertama, tidak langsung menerima ucapan orang itu, karena tukang adu domba adalah orang fasik yang omongannya tidak boleh dipercaya begitu saja. Kemudian yang kedua, melarangnya melakukan perbuatan tersebut, memberikan nasihat dan mencela perbuatannya. Selanjutnya yang ketiga, membencinya karena Allah. Hal ini disebabkan dia adalah orang yang Allah benci, sedangkan membenci orang yang Allah benci adalah suatu kewajiban. Kemudian yang keempat, tidak berburuk sangka kepada si A. Lalu yang kelima, tidak boleh memata-matai dan mencari-cari kebenaran berita yang baru saja dia terima. Dan yang keenam, namimah yang dia dengar tidak boleh menyebabkan membalas dengan namimah pula. Dia tidak rela dengan namimah yang dilakukan oleh tukang adu domba itu. Karenanya, seharusnya dia tidak menceritakan namimah yang dilakukan oleh tukang adu domba tersebut. Misalnya dengan mengatakan, si B bercerita bahwa si A berkata demikian dan demikian. Jika hal ini dia lakukan, berarti dia juga menjadi tukang adu domba dan sama saja melakukan perkara yang dia larang sendiri. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, jika namimah dilakukan karena suatu keperluan, maka hukumnya diperbolehkan. Sebagai contoh, ada orang yang memberitahu si B bahwa si A akan membunuhnya, salah satu anggota keluarga, atau hendak merampas hartanya. Contoh yang lain adalah yang melapor kepada pemerintah atau pihak yang berwenang dengan mengatakan bahwa ada seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang berbahaya dan menjadi kewajiban penguasa untuk menangani dan menumpasnya. Semua perkara ini hukumnya tidaklah haram. Begitu pula perkara-perkara serupa, bahkan terkadang hukumnya menjadi wajib atau sunnah tergantung situasi dan kondisi. Penyampaian berita yang tercela adalah jika bertujuan untuk merusak hubungan, sedangkan orang yang bermaksud baik dengan perkataan yang apa adanya dan berusaha untuk tidak menyakiti pihak manapun, maka hukumnya tidaklah mengapa. Namun sedikit sekali orang yang memiliki kemampuan untuk bisa membedakan namimah yang diperbolehkan dengan namimah yang terlarang. Oleh karena itu, jalan selamat bagi orang yang belum bisa membedakan dua hal ini adalah dengan diam. Pendengar yang budiman, terdapat perbedaan pendapat tentang apakah ghibah itu sama dengan namimah, ataukah kedua istilah tersebut adalah dua hal yang berbeda. Pendapat yang paling kuat bahwa dua istilah tersebut berbeda. Di satu sisi, namimah itu lebih luas dibandingkan ghibah. Di sisi lain, ghibah itu lebih luas daripada namimah. Namimah adalah menceritakan perkataan atau perbuatan A kepada B dengan tujuan merusak hubungan baik di antara kedua. Cerita ini diceritakan tanpa kerelaan A, baik A tahu ataukah tidak tahu. Sedangkan ghibah adalah menceritakan orang lain pada saat dia tidak ada mengenai hal-hal yang tidak dia sukai, seandainya diceritakan. Ciri khas namimah adalah ada tujuan untuk merusak hubungan baik, namun tidak disyaratkan orang yang menjadi objek pembicaraan tersebut tidak ada di tempat. Ciri khas ghibah adalah objek yang dibicarakan tidak ada di tempat pembicaraan. Selain itu, ghibah dengan namimah itu sama saja. Demikianlah pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, pembahasan singkat mengenai namimah atau adu domba yang harus kita hindari agar kita selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat yang berarti bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah. Tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah

Abdurrahman bin Husin bin Yahya, Usaid si Ali Junaidi Ba, si Sulaiman Kudus Abu Talha, Usaid si Nawawi Umar bin Zubair bin Al Arif bin Al Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Usaid si Muhammad Al Qurayyah bin Jami Masyikhina wa Muallimina, khususan Abainna wa Ummahatina wa Qarabatina wa Jiranina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا بدين دهر الداهرين. قال رضي الله عنهم قال علماء صوفي ولا يصح الانتقال إلى مقام هذا يحقق ما قبله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib masjid Baitul Muttaqin dan seluruh pemirsa yang istiqamah mengikuti pembacaan kitab Al-Hikam ini, mudah-mudahan dengan keberkahan dan keistiqamahan kita mengikutinya, kita senantiasa mendapatkan nilai tambah, mendapatkan barakah, mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua berkat baginda sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah disampaikan amal taat itu ada tiga, yang pertama syariat, tarekat dan hakikat. Amal syariat adalah amal yang membaguskan tubuh kita secara zahir. Amal tariqah adalah supaya hati kita bagus. Sedangkan amal hakikat adalah agar roh kita bagus atau baik. Amal syariat itu, amal syariat sangat banyak, tetapi kepada tiga pokok yang mesti kita perhatikan di antara sekian banyak amal syariat. Yang pertama taubat, yang kedua takwa, dan yang ketiga istiqamah. Kemudian amal tarekat itu banyak sekali juga, tetapi amal syariat, amal tarekat itu meliputi ringkasannya yang pertama ikhlas, yang kedua siddiq, dan yang ketiga tumakninah. Itu amal tariqah. Dan yang ketiga amal hakikat. Amal hakikat ini untuk memperbaiki roh kita, memperbaiki nafsu kita. Ya, pertama yaitu kembali kepada tiga juga. Pertama muraqabah, merasa dirinya diawasi oleh Allah dan berusaha untuk selalu baik dengan melaksanakan amal hakikat tersebut. Maka dari itu ulama sufi mengatakan wala yasihul intiqalu ila maqamin hatta yuhaqqiq ma qablah. Tiada sah seseorang berpindah kepada

0: sesuatu maqam, kepada sesuatu amal atau perbuatan sebelum memantapkan yang sebelumnya. Jadi kalau orang dari syariat, mantapkan dulu syariatnya. Maksud daripada memantapkan syariat adalah syariatnya benar-benar dilaksanakan dengan baik. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah, sesuai dengan hukum syariat. Nah, seseorang tidak akan bisa berpindah kepada makam yang berikutnya kalau yang makam ini belum mantap dia. Yang pertama, apa tugas kita? Amal syariat jangan hendak masuk ke amal tariqat seandainya amal syariat belum mantap. Ya, jadi seseorang jangan sampai dulu berpindah dari amal syariat kepada hakikat. Karena banyak orang kadang-kadang syariatnya aja enggak beres langsung belajar hakikat. Begitu belajar hakikat, syariatnya enggak paham, akhirnya keenakan di hakikat lalu tidak memakai syariat. Sembahyang kada, puasa kada, yang penting Allah yang diingat. Nah, ini namanya orang yang tidak mengenal amal syariat tapi sudah pindah kepada hakikat. Nauzubillah. Ini disebut namanya ma'rifatun batilah, ma'rifat yang batal. Karena banyak orang yang mengaku-ngaku ma'rifat karena sudah belajar hakikat, sementara syariatnya enggak beres. Kalau kita ibaratkan dalam sebuah bangunan, sudah mau menaikkan tiang, mau naik bata, sampai ke, kalau bahasa kami, bubungan apa macam, pondasinya enggak beres. Pondasinya enggak beres, ini berakibat bisa nanti ambruk dia. Begitu juga dengan ilmu, apabila dia tidak mantap di bidang syariat saja tidak becus, tidak baik, kok langsung belajar kepada hakikat, tarikat saja dilewatinya, wah ini bahaya. Nanti bisa mengakibatkan daripada pondasinya ambruk. Ya na'udzubillah. Jadi apa tugas kita? Tugas kita yang pertama, laksanakan amal syariat dengan benar. Jadi kalau taubatnya benar, takwanya benar, istiqomahnya benar. Jadi apa yang harus kita mantapkan terlebih dahulu? Apa tiga perkara yang kemarin? Taubat, takwa, dan istiqomah. Berhenti melakukan segala berbagai macam kemaksiatan, lalu diperbaiki dengan takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Lalu dia berusaha untuk selalu istiqomah. Istiqamah rutin. Nah, tiga ini yang dulu diurus. Kalau ketiganya sudah mantap, baru kita naik kepada amal tariqah. Nah, pertama taubat. Jadi makna taubat ini jangan kita beranggapan yang perlu taubat itu seperti orang perang, apa, orang preman aja. Ini beranggapan taubat itu orang-orang yang berdosa, maksiat. Lah, kita ini hari-hari mesti juga taubat. Rasulullah saja, orang yang maksum, orang yang bersih, yang dijamin masuk surga, beliau bersabda, wallah ini fil yaum, wallah ini la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Demi Allah, aku Nabi Muhammad beristighfar tiap hari itu ada di riwayat 70 kali, ada di riwayat yang lain 100 kali. Nabi hari-hari, ya. Jadi jangan hanya beranggapan taubat itu orang preman, geng, ya, jangan. Atau orang yang banyak melakukan maksiat itu yang perlu taubat. Enggak, sebenarnya kita sendiri mesti selalu taubat kepada Allah. Ya ilahana tub alaina taubatan nasuha. Ini yang doa sering dibaca Abah Guru Sekumpul. Ilahana, wahai Tuhan kami, tub alaina, kami bertaubat. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi jangan beranggapan taubat itu orang yang berdosa aja. Kita mesti hari-hari perbaiki terus. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita sendiri mesti selalu taubat. Kita setiap hari mesti bertaubat. Kadang kita merasa orang saja yang perlu taubat, kita tidak perlu. Kita enggak perlu karena merasa baik seumur-umur seperti ini. Padahal taubat itu perlu bagi setiap orang. Makanya baca istighfar, menghentikan maksiat itu bukan hanya milik orang maaf preman mati. Kita nih banyak juga kadang-kadang kelakuan, perbuatan hati, omongan yang enggak terkontrol, yang kadang-kadang menceritakan aib orang enggak terasa. Di dalam masjid saja cerita terus. Di dalam masjid aja ngobrol terus. Khawatir nanti mulutnya Allah tutup karena kualat dengan Allah dan Rasulnya. Ya, hati-hati. Atau kena kada mendengar ketika sakaratul maut dizikirkan. Kenapa? Karena waktu orang ceramah, khutbah, baca Quran, berzikir, baca hadis, dia terus saja berbicara kada mendengar. Pas kena dizikirkan kada mendengar, kena ditutup Allah sudah kupingnya itu. Jadi hati-hati ya. Apalagi mendengar azan, jangan sama sekali berpandir. Jawabi azan baik-baik. Kalau kena kita asyik ngobrol, Allah sudah memanggil. Nauzubillah. Pas kena terakhir kita tidak mendengar, Allah yang menutup. Ya, hati-hati. Ya. Jadi kita bertobat terus setiap hari, walaupun bentuk taubatnya berbeda-beda. Sebagaimana orang ada yang perlu taubat dari kafir, ada yang perlu taubat dari dosa besar, ada yang perlu taubat dari dosa kecil, ada yang taubat dari makruh, taubat dari khilaf, khilaful ula dan lain-lain. Jadi orang itu berbagai macam kadarnya untuk bertaubat itu berbagai macam. Cuman pukul rata saja kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ya, kita berubah sudah. Kalau dulu banyak main-main, sekarang berubah. Ini malam Selasa nanti sudah masuk tahun baru Islam, berubah sudah, perbaiki sudah, betul-betul hijrah. Jadi supaya kita mendapat keberkahan. Keberkahan apa? Mungkin bermajlis. Keberkahan apa? Mungkin dengan guru. Keberkahan apa? Mungkin di dalam masjid. Keberkahan apa? Mungkin dalam ibadah dan seterusnya. Nah, ini mesti kita rubah. Ya, itu namanya hijrah. Hijrah itu berubah. Berubah ke mana? Tentu ke arah yang lebih baik. Nah. Jadi seluruh manusia dengan tingkatan apapun harus taubat. Mau dia ustaz kah, kiai kah, pejabat, mesti. Kalau pandang bertaubat tu nang mabuhan nang geng aja ndak? Semua. Apakah kita sudah bertaubat? Sudah, Guruai. Tiap hari taubat, tiap hari istighfar. Apakah gawian kita masih aja malah parah? Nah, ini namanya kada taubat. Ya. Dulu minum arak diumpamakan, sekarang berhenti. Dulu berjudi, sekarang berhenti. Dulu senang riba, sekarang berhenti. Dulu suka zina, sekarang berhenti. Tapi tahukah kita taubat kita diterima atau enggak? Itu lagi. Oke, sudah berhenti. Sekarang pertanyaannya diterima apa enggak? Ya, diterima apa enggak? Karena orang yang berhenti itu belum tentu diterima. Orang bampih kada menggawi lagi belum tentu. Ya. Intinya adalah diterima. Apakah taubat kita itu sudah diterima oleh Allah apa belum? Jadi bagaimana kita bisa mengetahui diterima atau tidaknya? Kita enggak tahu. Maka kita tidak boleh naik ke suatu maqam, enggak bisa kita. Dari syariat saja kada beres langsung hendak belajar ke hakikat. Bereskan dulu di syariatnya. Kalau syariatnya benar bagus, amalkan dengan rutin istiqomah dia. Nanti dia akan sendirinya bisa berpindah. Ya, asal istiqomah aja, rajin aja. Nanti dia sendirinya akan bisa berpindah. Apa contohnya? Contoh kita berzikir. Asal pelan, la ilaha illallahu la. Saking nikmatnya terus, enggak terasa terus, nikmat betul terus, semakin cepat terus, enggak terasa. Seperti orang mabok dia. Kenapa? Saking nikmatnya, jadi enggak terasa. Nah begitu juga orang kalau sudah di syariatnya rutin istiqomah terus, nanti dia spontan berpindah sendiri kok hatinya itu. Jadi jangan biasa kita biar ada berniatan ini kan langsung kita spontan Allah yang merubah. Coba kalau kita berzikir keasikan, adalah kita hendak merubah, nah memang sudah keadaan blub-blub-blub semakin enak betul. Nah itu contoh ya. Dan yang merubah itu Allah, kita cuman usaha saja. Nah di sini penekanannya bagaimana caranya kita belajar itu betul-betul syariatnya benar-benar, tarikatnya juga demikian, hakikatnya juga demikian. Jangan cuman separo-separo, uji bahasa kami itu dedangaran aja. Belajar betul-betul. Ya. Belajar betul-betul. Kalau perlu enggak puas, datangi ustadznya, datangi habibnya, tanya betul-betul. Bagaimana itu amaliyahnya? Bagaimana itu cara kita merasuk atau mentransfer dalam diri kita tentang hakikat? Nah, bujur-bujur belajar aja. Nah, jadi kita enggak tahu, enggak boleh naik satu makam ke suatu tingkatan sebelum memantapkan tingkatan yang pertama, baru tingkatan yang kedua. Nah, ini perlunya adanya bimbingan. Guru pun kadang wajib menegakkan derajat itu. Yang penting istiqamah ya guru, amalkan rutin. Ini kayak apa hendak berubah dari tingkatan ini ke tingkatan ini. Orang kadang dibaca, kadang kada, kadang diamalkan, kadang kada, kadang yakin, kadang enggak. Kalau bicara oke, okay. Cuman amaliyah batinnya nol. Nah ini enggak bisa. Guru enggak bisa menegakkan. Cuman guru memberikan arahan begini-begini. Satu contoh yang sering dicontohkan abah guru sekumpul, guru cuman mengasih mobil, guru cuman menunjuki duit nukar BBM, yang menjalankan kamu sendiri. Guru cuman bilangin kalau mau menuju ke Palaran dari sini bisa, dari sana bisa, itu ilmu namanya, paham pak? Itu ilmu, modalnya sudah dikasih, mobilnya ada, duitnya diunjukin, ilmunya ini. Kalau ke sana lewat ini, lewat itu, lewat ini, lewat itu. Kalau ke sana ini, enggak, kamu yang jalan. Urusan sampaikah ke sana, enggak, itu kamu sendiri. Guru sudah berikan amaliyahnya. Nah, makanya kita perlu bimbingan terus, ya. Dibimbing. Enggak bisa kita hendak naik seorang, enggak bisa. Lain kalau kelas atau sekolah bisa, kalau ini bukan, ini batiniahnya, ya, jasmaninya rajin apa tidak, batinnya bersih apa tidak. Bila dua macam ini, jasmaninya istiqomah, batinnya bersih cepat naiknya, tapi kalau enggak lambat naiknya. Jadi tidak bisa kita memantapkan kalau sebelum mantap yang pertama, baru tingkatan yang kedua, mantap tingkatan yang kedua, baru naik ke tingkatan yang ketiga. Selama kita tidak lolos tingkatan syariat, kita tidak bisa mengkaji ilmu tarekat. Tapi ada guru orang mengajari ilmu tarekat, syariatnya kada beres, lihat aja amburadul dia. Coba lihat aja syariat kada kakaruan, tarekat bingung, hakikat kalau bahasa kami itu kacak lepas, pegang lepas, pegang lepas, tidak bisa. Akhirnya sampai nanti di akhir hayat tidak ada keyakinan. Kenapa? Pondasinya amburadul. Kita tidak usah ikuti orang pak. Oh si anu tuh, ya usah, orang mati kan urusan kita sendiri. Di dalam kubur nanti urusan kita sendiri, tidak ikut-ikut orang. Loh, si anu tuh bang gurunya belajar anu guru ini nih, baiat dengan wali dia. Biar itu urusannya. Yang penting kita sendiri ya, rutin istiqomah ya. Contoh orang nih baru mondok. Anak-anak mondok. Pasti bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga banyak betul itu nanti masalah. Anak kita nih hendak ampih lah, hendak pindah lah, kada nyaman lah, sering dibuli kawannya lah, macam-macam. Ini kalau enggak sabar enggak bisa. Kita pindah ke sana sama aja juga. Pahamlah. Pindah ke pondok situ sama aja juga kayak itu juga. Lima pondok dipindah sama aja juga. Sama pindah dari syariat ke tarikat, bingung juga dia. Jadi apa? Rutinkan aja dulu. Beri semangat. Beri semangat, enggak terasa sebulan. Ini cerita anak mondok nih. Beri semangat, enggak terasa dua bulan. Beri semangat, mau berhenti apa macam, jangan diiyakan, terus semangat. Enggak terasa setengah tahun. Ya, ini pengalaman kami. Enggak terasa setahun. Oke, pulang. Kadang-kadang habis liburan mau balik ke pondok, berat betul lagi. Ya, kita bersemangat, kita bersemangat. Setahun setengah masih macam-macam itu, anak pindah lah, apalah apalah. Tapi karena istiqomah, istiqomah, tidak terasa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nah sebentar lagi nak lulus kok, naik kok, tamatlah dia. Kenapa? Karena istiqomah. Habis itu naik lagi ke kelas yang berikutnya, berpindah, biasa aja sudah. Begitu juga di dalam ilmu ini. Kalau syariatnya beres, ya, mau pindah gampang. Nah. Jadi selama kita tidak lolos tingkatan syariat, kita tidak bisa mengkaji ilmu tarekat. Mengkaji bisa, memahaminya bisa, mengamalkannya pasti kada bisa. Umpama syariat aja kada beres. Ada orang belajar hakikat Nur Muhammad 4 sidin, paham aja. Nah, ingat saja. Nah, cuman nanti cara mempraktekannya kepada dirinya itu enggak bisa. Ingat tadi kalau bahasa aku tuh lepas, lengket, lepas, lengket, gitu-gitu aja. Oh, tahu hakikat Nur Muhammad gini-gini tuh badil kepada mim ha mim dal. Bicara bisa, tapi mempraktekannya sulit. Kenapa? Dasarnya enggak beres. Bisa dipahami ya begitu. Jadi harus istiqamah dulu syariatnya benar-benar. Belajar udunya, istinjaknya, apa macam. Nah, pasti tidak bisa, kata beliau. Tidak bisa, tarekat belum beres, belum matang, belum selesai. Maka tidak akan bisa naik kepada hakikat. Lalu pertanyaannya, apabila jua guru kami amun di syariat saja hendakkah hakikat tarekat? Itulah bimbingan, cari pembimbing. Kalau memang hendak mendapatkan kedudukan yang bagus, dibimbing. Disebut namanya murabbi. Kadang-kadang kita belajar ilmu ini sorangan tidak bisa. Nah, maka dengan hakikat itulah kita bisa dapat marifat. Marifat itu diumpamakan satu mutiara yang letaknya di ruangan yang kecil, yang hanya muat badan saja. Itu hakikat teribaratkan amat marifat halus benar. Ruangan kecil ini letaknya di sebuah kamar, dan kamar itu letaknya di sebuah rumah. Nah, jadi kita tidak bisa masuk ke rumah kalau kita masih banyak barang bawaan. Ya Allah, ini diibaratkan, dikiaskan. Banyak barang bawaan susah kita masuk ke rumah. Maka barang bawaan yang tidak perlu kita buang supaya kita bisa masuk. Mobil, maulah pendek membawa mobil masuk ke rumah, kawalah, ada kawa, toko, ada kawa, kebun, pasti kita tinggal, sebab tidak bisa masuk ke rumah. Yang bisa masuk ke rumah itu barang tertentu. Jadi syariat itu laksana rumah. Begitu kita masuk syariat, banyak yang kita tinggalkan. Riba, ibaratnya tadi tuh, diibaratkan riba, tinggalkan gawian yang kada baik. mobil apa macam negara-negara tadi tu, judi tinggalkan, zina dan lain-lain. Nah, setelah ditinggalkan baru kita bisa masuk namanya syariat. Paham lah Bian? Kayak apa aja syariat amun nang gana-gana kada ditinggalkan. Judi masih digawi. Biar penyembahyang. Riba masih dikerjakan, biar bacaan Qurannya Masya Allah tartinya bagus betul dia. Tidak bisa dia syariatnya sempurna. Kada kawanya masuk ke rumah. Kenapa? Masih banyak lagi mobil apa macam di luar kada kawa ditinggalkan. Ya, nah itu. Nah, sampai ulama mengkiaskan demikian supaya kita paham. Artinya orang yang bisa masuk ke rumah dalam kurung syariat, orang yang tadi pertama taubat, tinggalkan, kau masuk. Ya, amun sudah masuk kan nyaman ya, mencari kamarnya lagi. Mudah paham ya. Jadi yang bisa masuk ke rumah itu barang tertentu. Jadi syariat itu laksana rumah. Begitu kita masuk syariat, banyak yang ditinggalkan, maksudnya yang dosa. Kan syariat apa tadi? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Kan syariat tiga, kalau taubat, takwa, istiqomah. Taubat dulu, bersihi dulu, tinggalkan dulu nang kada baik. Baru kita bisa masuk ke rumah, baru bisa melaksanakan syariat. Coba ulama mau memberikan pemahaman agar kita paham betul ya. Ya. Nah, baru kita bisa masuk ke dalam rumah. Sepeda motor bisa dibawa masuk ke rumah. Begitu kita hendak masuk ke kamar, sulit pulang membawa sepeda motor. Pahamlah. Sulit kita bawa sepeda motor. Kalau pun ada membawa PCE ke kamar guring, bah. Banget benar itu katanya. Itu kiasannya coba. Jadi berhenti semua gawian-gawian yang kada baik tuh, berhenti yang sering berbohong, sering pokoknya berhenti. Yang melakukan dosa berhenti semua. Nah, berarti kalau kita masuk ke rumah, cuman kadang-kadang masih aja terbawa-bawa. Nah, ya. Coba diibaratkan itu, dicontohkan. Nah, jadi sepeda motor ke kamar, sulitlah membawa kendaraan ke kamar, maka mesti ditinggal di luar kamar. Dan tidak dapat dipaksakan seperti itu juga. Kalau kita mau masuk tarekah, maka yang lain-lainnya dibuang supaya kita bisa masuk ke situ. Ada sifat-sifat yang pemarah, kadang di hati dengki, pahirian, kadang keluh kesah, kadang ini belum bisa dibawa untuk ke tarekat. Tidak bisa, enggak bisa nerimo, enggak ada zuhudnya, masih keluh, enggak bisa. Itu diibaratkan dari apa? Sepeda motor. Ya kalau nah. Jadi hendak masuk pulang ke hakikat, sudah masuk di kamar pulang. Kalau masuk ke kamar sirin banyak ditinggal sudah, alhamdulillah kalau ditinggal ya. Bisa ngikuti ya. Ya, nah, sudah kalau ditinggal. Nah, kalau kita mau masuk tarekah, maka yang lainnya dibuang supaya kita bisa masuk ke situ. Hendak masuk pulang ke hakikat, tempatnya kecil. Hakikat ini bahalus pulang. Kan syariat tadi kanal, tarekat sudah mulai kecil, hakikat lebih kecil lagi. Hanya bisa memuat badan, jam tangan, kacamata dibuang, hanya bisa bertelanjang, baru bisa masuk ke kamar yang kecil itu untuk bisa mengambil yang berharga, yaitu mutiara atau makrifat. Artinya kita tidak bisa melangkah ke situ kalau tidak matang yang pertama. Jadi syariatnya betul-betul habis itu sudah benar, mesti dibereskan lagi terlebih dahulu cara kita apa aja dalam kita muamalah, jual beli kah, nang begawi kah, jujur amanah. Nah, itu tuh mulai mengecil, Pak. Biar ilmunya sampai ke langit, namun masih berdusta aja gawian, mana bisa hendak masuk ke hakikat. Kalau bukan dirinya, oke, bisa. Buh, kami ingin belajar Nur Muhammad, tapi pembuelen. Nah, bisa kah ma'rifat. Nah, ini coba kita pahami itu. Ada rumah, kamar, masuk pulang kecil lagi. Nah, itu cakap bahasa kasarnya, dilepas beratan itu. Maksud dilepas tuh riya, sombong, dengki, merasa paling hebat, merasa aku pembuat, nah, itu dibuang semua itu, baru bisa masuk ke hakikat dan ma'rifat. Karena kecil betul. Di sini contohkan cara kita berjual beli, bujur-bujur bicara hakikat, tapi orang dibunguli. Bila menimbang 9 onenya, kayak apa itu? Ajaran kan apa jurak itu? Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala bunguli orang, nama bunguli orang itu pian. Ya Allah. Nah, banyak itu tuh. Ajaran kan apa itu ini? Wah, Allah Ta'ala juga ajar. Allah Ta'ala, kapan Allah Ta'ala membunguli orang? Nang mengurangi timbangan itu siapa? Allah Ta'ala, apabila Allah Ta'ala menyuruh mengurangi timbangan? Eh? Nang mengurangi timbangan itu acil amat. Coba mencoba kita paham juga, aku tahu lagi sudah. Eh? Bagus-bagus dihakikatkan. Nah, bila tidak sesuai dengan syariat, syariatmu ke hakikat tidak bisa dijamin, tidak bisa. Yang dia bisa hanya bicaranya. Kalau bicaranya mulai jam 7 sampai subuh, hakikatnya ya omongan mantap. Ilmu paling tinggi. Oh my. Pandirnya inya bukan pandirnya, nang ianya ya Allah, nang ianya diam. Panganten tuh bahasa dimin. Namun pandir aja belum lagi kan. Tapi kalau sudah diam, tinggal o-o-nya ya lagi. Maksudnya panganten lagi ribut bepandir ini belum, bila sudah kalau bahasa kami ranai tinggal antuk-antuk aja lagi itu menikmati, itulah orang marifat. Nah, lalu jauh orang membahari hati marifat tuh gerak dan diam. Insyaallah mudah-mudahan kita paham perataan. Nah, itu sudah dihukuman ketentuan. Jadi syariat tidak mantap, tidak bisa naik ke tarikat. Tarikat tidak mantap, tidak bisa naik ke hakikat. Jadi fokus kita adalah membaguskan syariat. Bagaimana membaguskan syariat? Diulang sidin pulang, tobat. Yang senang menggibah, berhenti. Yang senang riba, berhenti. Yang senang memakai pakaian yang haram, ampihan. Bila kita sudah taubat, perlu kita teliti, perlu kita pikirkan apakah taubat kita diterima atau tidak. Selama taubat belum ada ketentuan diterima atau tidak, tidak bisa juga untuk melangkah ke berikutnya. Jadi prosesnya lama. Ya, itulah kita perlunya ilmu dan belajar terus. Ya, jadi jangan sampai merasa bosan, jangan sampai ya urusan nanti sampai nggak sampai kan lain urusan kita, urusan Allah. Yang penting kita ikhtiar. Coba orang dari sini ke Banjar, pastilah sampai ke Banjarnya belum tahu pak, pasti nggak belum tahu. Sudah bisnya apa macam? Bisa jadi di Panajam kena macet sini, bisa jadi. Karena yang menentukan Allah. Begitu juga kita belajar, bah, belajar awan guru lambat jar, pikirnya aja sing lawasan belum naik-naik, mesti mati. Nah, yang penting sudah belajar diurutkan sidinnya, mulai ini ke ini ke ini. Nah, urusan kita nyampe ke sini apa tidak? Yang jelas Allah yang menentukan. Eblek di sini, kada sampai, tapi niatnya sampai, masih hebat. Nang repot itu handak ke Banjar, tiket aja ada beisi. Aku jangan selalu esok ke Banjar. Jalan jam berapa cil? Belum tahu bang lagi jalan. Itu hanya kada jelas. Pahamlah maksudnya. Ini handak mencapai marifat, belajar kada, berguru kada, ke majelis kada, harus sibuk mencari dunia, belak mati. Nah, masih bagus mati dalam keadaan beribadah. Musia lagi menghitung duit mati. Nah, lagi buat tawaran mati. Nah, lagi duduk-duduk menunggu durian, pasti gugur durian, mati sih dia. Nah, ayo. Apalagi dah. Masya Allah, mudah sehat beradaan, panjang umur beradaan. Ya, kita tidak tahu proses kehidupan ini. Makanya sering saya ingatkan dulu-dulu, kalau kita kawal sudah malam Rabu datang ke majelis, ya Allah mudah aku panjang umur, kena minggu dudi tulak pulang. Subuh kena ada pulang majelis ikut lagi, berniat pulang, mudahan kena terus-terus berniat. Kayak kawan kita meninggal, Masya Allah husnul khatimah. Kenapa? Karena punya niat. Itu namanya an-niyatu musalsalah, niat yang berantai ya. Jadi kita jangan lemah semangat, harus terus semangat. Nah, jadi urusan paham, urusan sampai, itu urusan Allah. Yang jelas kita tugas hamba nih beribadah. Contoh, pian berobat pasti ampe lah, belum tahu. Tugas kita berobat aja. Dokter bang, dokter pun juga mengobati aja. Sesuai ilmunya begini, bapak keluhannya ini begini, pantangannya ini. Nah, si pasien ngikutin arahan dokter, menjaga pantangan, minum obat teratur. Loh kok dok belum sembuh juga? Lah, kata dokter, kita kan berusaha. Yang menentukan Allah. Nah, begitu juga. Ilmu belajar, paham kakadaka belajar. Bisa mengamalkan kakadaka belajar. Yang penting niat belajar. Ya. Kalau orang seperti itu istiqomah dia. Nah, jadi kita fokus adalah membaguskan syariat dengan taubat dan berhenti dari semuanya. Selama taubat belum ada ketentuan diterima atau tidaknya, maka hati kita tidak tentram karena tidak ada kepastian ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita beratan panjang umur, sehat walafian, dan Allah memberikan kekuatan dalam batin kita untuk selalu istiqamah, baik menuntut ilmunya, baik mengamalkan ilmunya, baik berakhlakul karimahnya, baik urusan dengan hablum minallah maupun hablum minannas. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan dan kekuatan zahiran wa batinan. Anta rabbuna farzuqnal istiqamah zahiran wa batinan bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim. Allahumma anfa'na bima'allamtana, Allahumma anfa'na bima'allamtana, Allahumma anfa'na bima'allamtana, wa'allimna ma yanfa'una Rabbi faqina fid-din, wa'allimna rushda Rabbi zirna ulaman nafi'a warzuqna fahma, Rabbana abdah baynana wa bayna qawmina bilaqi wa anta khairu al-wabihin, Rabbana atina fid-dunya hasana wa bilakhirati hasana wa qina adhaban nar. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صلوات bagian dari takwa. Selawat, siapa yang selawat kepadamu kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Selawat pada Nabi, memuji Nabi, muliakan Nabi, selawat tetap tak putus. Maksudnya kalau Nabinya wafat, selawat tetap terjadi. Makanya dalam sholat kita selawat. Jadi ketika kita sedang bersholawat, Allah berikan selawat. Selawat kita kepada Nabi itu beda dengan selawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Masa Allah. Dalam hidupnya banyak salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, yang ampunan dosa itu dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari maksiat.

0: telah terbiasa akan tumbuh rasa cinta. Kalau sudah jatuh cinta, maka satu waktu saja tidak dikerjakan, maka diri akan merasa.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat, atau sholatnya jelek, belang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya seperti

0: tidak salat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan suatu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu salat, hayya 'alas salat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara adzan setelah hayya 'alas salat, apa kalimatnya? Hayya 'alas salat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Sindirannya tajam kata oleh Quran surah 73 itu, ayat 1-7. Ya ayyuhal muzzammil, wahai orang yang sedang enak berselimut, qumil laila illa qalila, ayo bangun dah sebentar, katanya pengen masuk surga. Firdaus lagi, ayo bangun walaupun sebentar. Bismahu awingkus bintu qalila, kalau enggak pernah sebagian atau sedikit juga enggak apa-apa yang penting bangun. Sampai ayat 7-nya, lihat kalimat ayat 7-nya. Kamu ini bagaimana? Sudah siangnya sibuk bekerja, malamnya enak banget tidurnya. Katanya cita-citanya surga Firdaus, santai sekali, pengen sama Nabi. Tapi hidupnya begini, mau sampai kapan? Yang paling hebat, siang sibuk, malam begadang, nonton bola, nonton macam-macam, habis waktu ibadah gak ada. Cita-cita masuk surga, apa gak pernah terbayangkan saat dia ori atau dicabut malaikat?
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Al-lazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
5: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.
4: Wal-lazina amanu wa amiru wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwa al-haqqu min rabbihim kafara an sayyi'atihim wa aslaha balahum.
5: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka, Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
0: Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka.

yang demikian itu, karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Sedang orang-orang kafir, tidak ada pelindung bagi mereka.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.

0: Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.
1: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم.
0: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

0: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya.
1: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
0: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka.
1: فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ.
0: Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang?
1: Fa'lam annahu la ilaha illallah.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka."
1: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
0: Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?
1: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
0: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya.
1: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci?

Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: والله يعلم إسرارهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka.

0: yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.
1: أَحَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
0: Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

0: سيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

0: Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu. Sekiranya Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah mengkhususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sambil bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu tidak bisa bersama.

0: tidak gitu.
1: Terus sekarang persoalannya, bagaimana kalau sholat sir? Karena bacaan imam tidak diperdengarkan kepada antum. Ah, maka disinilah ulama berpendapat, satu mengatakan cukupkan dengan al-fatihah, karena yang dimintakan al-fatihahnya. Maka antum bacakan al-fatihah, al-fatihah, al-fatihah. Jikapun belum imam kemudian turun, antum bisa mengulang al-fatihahnya. Yang kedua, ini saya lebih cenderung kepadanya, karena ayat pertama diikat dengan hukum dibacakan, sedangkan sir itu tidak diperdengarkan kepada makmumnya. Maka dari itu setelah antum kemudian bacakan surah al-fatihah, antum bisa kemudian bacakan surah-surah yang sekiranya bisa menunggu imam sampai dengan dia ruko. Ustaz, bagaimana kalau bacaan makmum beda dengan imam? Tahu dari mana antum bisa sama dan beda? Kan imam gak ngasih tahu kan gak dibacakan kepada antum. Gak bisa antum mau ruko, imam sama gak bacaan? Ini sama ustaz sholat. Di situ nggak ada masalah perbedaan itu, sepanjang masih dalam rukun yang sama, nggak ada masalah. Sama dengan begini, antum mau turun sujud, imam pakai lutut, antum pakai telapak tangan, salah nggak?
0: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini sungguh.

ternyata seorang laki-laki yang lain yang bukan mahramnya memandangnya, timbul syahwat. Ternyata tuh foto dari saya di Facebook, di Instagram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina wa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walah wa ba'd. Bapak ibu sekalian, hari ini kita bersilaturahim untuk belajar bersama dengan tema yang cukup menggugah. Dan tema ini barangkali insyaallah mudah-mudahan bisa menjadi bekal awal dan inspirasi dari pesan MC tadi, khususnya untuk ketua-ketua DPC ke depan. Karena yang kita akan kaji adalah tentang pesan universal dari risalah keislaman yang dituntunkan oleh Nabi Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk siapapun. Nah, ini di antara keistimewaan beliau, didesain oleh Allah untuk menampilkan keteladanan bagi siapapun, muslim, non-muslim, yang ingin mengambil manfaat dari kebaikan itu dan diterapkan dalam nilai-nilai kehidupan yang dipilih. Kita ingin coba definisikan dulu, ini temanya cukup dalam, cukup luas, mudah-mudahan waktu kita cukup untuk menggalinya. Saya ingin turunkan ke bawah dulu, karena ini jalan dunia menuju akhirat. Ya, gerbangnya kan angkasa pura itu. Ya, angkasa itu kan ke udara gitu kan. Baik, jadi gerbang akhiratnya ke angkasa pura. Jadi nanti kalau ada tamu-tamu bandara, bukan hanya dia ingat terbang, tapi bagaimana ketika masuk bandara dia ingat akhirat itu. Tugas pasio itu. Ada bumi, ada dunia. Itu berbeda. Saya ulangi, ada bumi, ada dunia. Itu berbeda. Bumi di dalam bahasa Arab itu diwakili dengan kata ard, al-ard namanya. Indi ja'ilun fil ardi khalifah. Ard itu asalnya setiap tempat yang dipijak. Jadi kemanapun kita berpijak, di tempat manapun, nah, setiap yang kita pijak itu disebut ardun namanya, al-ard. Nah, fungsi kita saat dicipta di setiap tempat yang dipijak itu menjadi khalifah. Artinya tiga, ya. Satu, akar katanya khalafa, ya? Dia punya tiga arti. Satu, yang membawa nilai manfaat. Jadi dimanapun Anda ditempatkan, wilayah 1, wilayah 2, dan seterusnya, upayakan dimanapun kita ditempatkan, selalu berusaha menampilkan manfaat yang dirasakan oleh orang-orang yang hadir di sekitaran kita. Itu risalah awalnya. Dan dengan itulah Adam alaihissalam mulai ditempatkan di bumi, membawa nilai-nilai manfaat yang tidak berhasil oleh makhluk sebelumnya untuk ditampilkan dalam kehidupan. Dua, khalafah juga berarti sesuatu yang menghadirkan kesuksesan. Jadi dimanapun kita ditempatkan, Anda berpijak sekarang misalnya di Soekarno-Hatta, nanti berpijak misalnya dari Aceh sampai dengan ke Denpasar, dimanapun ditempatkan, ketua-ketua DPC ini berupaya menampilkan kemampuan maksimal untuk meraih kesuksesan yang diamanahkan. Dan jangan tanggung, kalau ditempatkan di sisi manapun, raih yang tertingginya. Karena dengan kita menempatkan cita-cita kesuksesan tertinggi itu, maka semua potensi-potensi utama dalam diri kita itu akan keluar, effortnya lebih banyak. Nah, itu dua. Nah, tiga, khalafah itu juga berarti sesuatu yang saling menggantikan. Ingin memberi kesan bahwa dimanapun ditempatkan, tidak akan ada yang abadi. Nah, ini ketua umum, nah, boleh jadi 3-4 bulan bisa berganti. Ya, mungkin periodenya selesai, datang yang lainnya. Demikian pula CEO sekarang, Pak Iwayan. Besok-besok mungkin nanti akan berganti, beliau naik lagi, yang lain menggantikan. Nah, orang tua sekarang jadi ayah. Besok selesai. Datang anak, anak jadi ayah, Anda jadi kakek. Ya kan? Cucu satu, kakek, status berubah. Cucu dua, kakek-kakek. Ya? Nah, jadi selalu seperti itu kehidupan kita. Nah, itulah
al-ard, sifat yang melekat pada fungsi kehidupan kita di setiap tempat yang dipijak dengan tiga makna itu, sifatnya disebut dengan dunia. Ya, disebut dengan apa? Dunia. Itu dunia itu dari bahasa Arab, dari kata dana, yadnu dunuwan wa dunyaan. Ya, dia membawa dua arti yang sangat padat. Satu, dunia itu artinya sesuatu yang berlangsung dengan cepat, dekat. Ya. Jadi kalau orang Arab mengatakan hadzal ma dani'anni, ini air dekat dengan saya. Ya. Sesuatu yang dekat dan cepat. Ya. Tak terasa ya. Rasanya baru kemarin dilantik, sekarang sudah 3 tahun kan? Hah? Ya, tak terasa kayaknya baru kemarin tuh. Ya, teman-teman ini membentuk satu komunitas, satu yayasan, ternyata sekarang sudah sekian tahun usianya. Itulah dunia. Sifatnya demikian. Jadi dengan kecepatan itu, kalau kita tidak manfaatkan setiap posisi yang diamanahkan untuk menampilkan tiga makna tadi, maka waktu ikut akan terus berlalu, berjalan, dan tidak ada yang hadir pada diri kita kecuali penyesalan. Ya, sesuatu yang cepat bergerak. Dua, dunia itu juga mengandung arti sesuatu yang rusak secara alamiah bila tidak dirawat. Ini gelas bersih walaupun tak ada airnya, didiamkan saja sifat dunia itu rusak dengan sendirinya. Anda punya handphone, ya bagus merek apapun itu, Anda diamkan tidak diapa-apakan, rusak. Ya, itulah dunia. Nah, jabatan juga begitu. Anda dipercaya dengan jabatan tertentu, ketua tertentu, Anda tidak bekerja, Anda diamkan, rusak fungsinya. Dan cepat itu berlalu. Itulah dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan dua sifat tadi, dan kita sedang membuat satu bentangan jalan yang Anda beri nama jalan dunia. Dan di titik itu kita berjalan, bagaimana kita memanage nilai-nilai kemanfaatan, nilai-nilai kesuksesan, nilai-nilai kebergantian di tengah situasi yang berjalan sedemikian cepat dan ada potensi-potensi kerusakan yang mungkin lahir bila tidak di-manage dengan baik. Nah, itu bagian tema pertama yang nanti kita akan coba urai. Ini belum mulai kita ya, ini baru mau mukadimah ya. Masalah sendiri bikin judul yang panjang-panjang. Dua, apa itu akhirat? Ini loh, ada akhir, ada akhirat, itu berbeda. Jika Anda katakan akhir, akhir itu ujung sesuatu yang masih membuka ruang setelahnya. Saya katakan gini, itu pintu ya di ujung sana, ya kan? Zalikal bab, ya kan? Itu pintu, itu akhir dari ruangan ini. Tapi ketika dibuka, ada ruang baru yang kemudian kita bisa masuki. Itu akhir namanya. Tapi kalau akhirat, itu ujung sesuatu yang betul-betul ujung dan tidak ada ruang lagi setelah itu. Jadi kalau sudah berada di situ, maka sifatnya abadi akan di situ saja dan tidak akan berpindah ke tempat yang baru. Nah, pertanyaannya, ada ruang apa di akhirat itu yang menjadi ujung kehidupan kita dan tidak ada perpindahan setelah itu? Itu nanti juga kita akan urai hasil perjalanan dunia kita di jalan yang sedang kita titi ini. Jika berakhir di ujung kehidupan ini, di tempat mana kiranya kita berada yang tidak berpindah lagi setelah itu? Nah, tidak mungkin kita menggunakan pendekatan karya kemanusiaan karena belum ada manusia yang sampai ke sana, berhenti di sana, nyampaikan informasi kepada kita untuk kita kaji ulang. Kecuali kita melandaskan kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, yang mendesain semua kehidupan ini, dan menerangkan kepada kita tentang jalan kehidupan dunia menuju ujung kehidupan yang kekal dan abadi. Kepada siapa jalan itu kemudian diinformasikan? Bagaimana beliau kemudian menuturkan? Nah, di bulan kelahiran sosok mulia itu, ya, yang diutus membawa risalah namanya Rasul, dan ini bulan kelahirannya Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Di titik itulah kita coba akan keluarkan panduan untuk sharing di pagi hari ini bagi yang merasa ini menjadi penting untuk bisa dibawa sebagai tuntunan kehidupan, maka silahkan nanti intisarinya diterapkan dalam hidup. Bagi yang merasa barangkali bisa melihat sisi-sisi lain, paradigma berbeda, itu pilihan hidupnya. Tapi pada akhirnya kita sepakat bahwa kita akan kembali pada Sang Pencipta, dan pertaruhan kita ketika membuka gerbang akhir itu adalah titik akhir kehidupan dalam akhirat yang kita buatkan tema. Saya akhiri mukaddimahnya, sekarang kita masuk pada inti bahasannya. Bisa dipahami insyaallah? Ya, jelas? Karena sudah jelas dan paham, kita akhiri pertemuan kita. Baik, saya mohon izin untuk berdiri ya, teman-teman sekalian. Saya menyapa dengan teman-teman saja ya, supaya lebih memudahkan. Baik, di sini kita akan coba keluarkan dulu nilai-nilai integritas, keteladanan, dan seterusnya. Semua fase kehidupan yang dijalani oleh umat manusia, Tuhan di titik ini bagi kita umat Islam khususnya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan para utusan. Utusan itu orang-orang bijak yang menerangkan tentang pola berkehidupan, tentang bagaimana kita bisa membawa risalah kehidupan dengan baik. Ya, risalah itu yang membawanya disebut Rasul namanya. Baik ya. Jadi dari manusia pertama turun sudah membawa pedoman berkehidupan. Ya, secara singkat pedoman kompleks berkehidupan yang memandu kita sukses dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu kalau bahasa Arabnya disebut hudan namanya. Apa namanya? Hudan, kan? Kalau kita keluarkan kata hudan menjadi satu bagian, itu hidayah namanya. Ya, semoga kita mendapat hidayah. Itu satu aspek dari sekian bentuk pedoman berkehidupan. Dalam bidang apa? Ya kan? Nah, oke, hudan namanya. Nabi Adam turun ke bumi, saya percepat. Ya, maka bersamaan dengan turunnya itu, beliau pun diberikan pedoman. Kalau ingin sukses, ingin bermanfaat, ingin bisa menghasilkan kadar-kadar yang baik dalam berkehidupan, maka diturunkan. Bagi umat Islam itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Adam, Hawa, tiba saatnya kehidupan misi di dunia itu sekarang dimulai. Engkau turun, bersamaan dengan turunmu aku berikan pedoman berkehidupan. Oke, okay? Jika engkau konsisten mengikuti pedoman ini, maka aku jamin hidupmu fala khaufun, tidak akan pernah merasa gelisah. Alaihim wala hum yahzanun, dan tidak akan pernah merasa sedih. Baik, jadi konsep kehidupan di bumi itu dengan sifat dunia itu seharusnya konsepnya satu, fala khauf, gak pernah gelisah, tenang. Jadi konsep dasarnya, dimanapun Anda bertugas, seharusnya tugas itu melahirkan ketenangan. Ya, dimanapun beraktivitas, seharusnya aktivitas itu membuat diri kita tenang. Jadi kalau ada kegiatan, dan kalau ada ruang tempat kita beraktivitas, tidak membuat kita tenang, artinya ada pedoman yang belum kita baca, dan belum kita implementasikan, sehingga tugas-tugas itu tidak kita rasakan membawa ketenangan dalam kehidupan pekerjaan kita. Bukan pekerjaannya yang salah, karena tidak mungkin Tuhan mengirimkan kita ke satu tempat kecuali di tempat itu kita dipercaya punya kemampuan untuk memanage-nya. Ini harus kita yakini dengan baik. Tidak mungkin Allah mengamanahkan, menugaskan seseorang di satu tempat bila tidak dinilai dia memiliki kemampuan yang pantas berada di situ. Ayatnya jelas, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah memberikan tugas pada seorang hamba jika tidak dinilai memiliki kecakapan untuk bisa menunaikan tugas di tempat itu dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ditempatkan di sana, apakah sudah membaca pedoman-pedoman yang baik sehingga dalam penunaian tugas itu kita bisa merasa nyaman dalam menunaikannya? Konsep dasar yang pertama. Demikian di rumah tangga juga. Ya, kalau dibawa dalam konteks kehidupan rumah tangga, seharusnya menjadi ibu itu menenangkan. Wala yahzanun, menyenangkan.
Seharusnya menjadi suami itu menenangkan, menyenangkan. Jadi kalau di rumah tangga ada kegelisahan akut yang tidak pernah bisa diselesaikan, coba dilihat, mungkin bukan karena kedudukannya kurang tinggi, hartanya kurang banyak, ada pedoman rumah tangga yang belum dibaca seutuhnya. Ya, dan persoalannya kadang-kadang dulu saya lompat sedikit ya, di Melayu saja kalau mau nikah itu biasanya calon menantu datang ke rumah calon mertua, nanti melamar pada bapaknya. Setelah itu nanti dia diberikan waktu kurang lebih 6 bulan untuk belajar tentang bagaimana jadi suami yang baik, mengolah nilai-nilai pedoman berkehidupan rumah tangga. Istrinya diajari oleh ibunya, lalu diberikan daun pacar di kukunya, ya. Dan itu disebut, masa itu disebut dengan masa pacaran namanya, ya. Seorang calon istri ditandai dengan daun pacar, belajar tentang fikih rumah tangga minimal 40 hari sebelum terjadinya pernikahan. Masa itu disebut dengan pacaran. Jadi bukan naik beca berdua, belum halal ya, sebeca seakan milik bersama, tukang beca nggak ada gitu. Sehingga ketika menikah, sebagian rasa kasih sayang sudah dihabiskan dalam masa-masa pergaulan itu. Kembali ya, saya agak cepat. Itu konsepnya. Jadi kalau ada lirik di sini senang, di sana, di mana-mana, memang konsep kehidupan begitu. Tinggal pertanyaannya, pedomannya dibaca tidak? Petunjuknya dibaca tidak? Kita punya handphone, pedomannya tidak pernah dibaca, mustahil bisa menggunakan dengan baik. Maka setelah Nabi Adam, kemudian ada Nuh, Rasul pertama, terus sampai ke Ibrahim, saya lompat sampai ke Nabi Musa. Nabi Musa kitabnya apa? Rasul kan? Ya, beliau Rasul kan? Diberi kitab kan? Kitabnya namanya Taurat. Taurat ketika diperkenalkan, itu bukan hanya namanya, tapi fungsinya. Coba yang Muslim lihat Quran surah 17 Al-Isra di ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan pada Musa aku berikan kitab namanya Taurat, namanya nanti di Ali Imran ayat ketiga Taurat, dan fungsi Taurat itu hudan, pedoman berkehidupan. Objeknya siapa? Pada saat itu komunitasnya namanya Bani Israil, satu region saja. Oke? Nabi Isa, saya lompat cepat ya. Ya, beliau membawa Injil. Injil itu apa fungsinya? Hudan. Pedoman berkehidupan libani Israel bagi kaumnya pada masa itu. Langsung cepat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dapat pedoman. Namanya apa kitabnya? Al-Qur'an. Al-Qur'an ketika diturunkan bukan sekedar untuk dibaca. Membaca itu gerbang pembuka untuk mengetahui isi, sehingga dengan mengetahui isinya kita bisa praktekkan pedoman dalam Al-Quran itu pada kehidupan. Turunlah Quran surah kedua ayat 185 itu, syahru ramadhan alladhi unzila fihil Quran hudan linnas. Di bulan Ramadhan diturunkan Al-Quran itu bukan untuk sekedar dibaca ya. Dibaca itu untuk paham isi. Semua orang kalau ingin, hukumnya kan begitu, ingin tahu apapun bisa baca dulu kan? Ya, namanya qiraah. Makanya ayat pertama turun itu iqra. Iqra itu ya kemampuan untuk membaca, pada dasarnya awal maknanya kemampuan untuk membaca walaupun belum memahami isinya. Yang tidak menuntut pemahaman, yang penting baca dulu. Ya, makanya dulu ada buku iqra kan? Ya kan? Kan tidak dituntut paham kan? Ya kita cuma bisa belajar tahu huruf a fata a fa fata fa fa lam doma u lu apa lu gitu kan? Sudah jawab itu. Tapi kan enggak dituntut kita untuk memahaminya. Sama bahasa Indonesia dulu waktu SD. Ini Budi, ini ayah Budi, ini ibu Budi, ini teman Budi. Sampai sekarang saya cari, enggak pernah dijelaskan siapa itu Budi. Di mana dia tinggal? Kan siapa ayahnya, siapa ibunya? Karena yang dituntut dari situ hanya bisa membaca. Tapi setelah bisa kita baca, levelnya naik menjadi pemahaman untuk mengkaji apa yang dibaca. Pindahlah dari iqra qiraah kepada tilawah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Coba transformasikan dirimu dari sekedar baca sampai sekarang menelaah, memahami apa yang dibaca itu. Setelah paham, bahwa itu sebagai pedoman berkehidupan. Itulah tilawah. Makanya ketika ada orang baca Quran, baca saja, itu disebut qori kan? Tapi ketika ada yang menerjemahkan supaya kita paham, maka orang yang menerjemahkan itu namanya siapa?
sari tilawah. Ya, sebetulnya asalnya tilawah saja, tidak pakai sari. Cuma mungkin karena pertama kali yang menerjemahkan busari, maka dinamakan sari tilawah. Nah, beda mungkin kalau yang pertama menerjemahkan Pak Wayan, mungkin namanya Wayan Tilawah. Gitu. Nah, sekarang ketika itu diturunkan 6236 ayat Al-Fatihah sampai An-Nas, disitulah ada pedoman yang kita bawa. Dari pedoman ini kita ingin turunkan mana di antara 6236 ayat itu yang membawa tentang pedoman yang mengandung nilai-nilai integritas, keteladanan yang bisa kita praktekkan hari ini dan kita terapkan dalam lingkup kerja kita dalam posisi-posisi yang diamanahkan pada kita semua. Nah, dari situ kita keluarkan 4 poin. Yang 4 ini langsung dipraktekkan menjadi seluruh sifat para nabi dan diakumulasikan pada sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi, jika Anda ingin menggali sisi integritas, keteladanan, di posisi-posisi yang sekarang Anda tempati, termasuk bekal-bekal kepemimpinan, 4 ini telah dijamin berdasarkan perjalanan masa di setiap tempat, dia yang bisa mengubah, menghadirkan pencerahan, dan berkemajuan di setiap tempat yang kita hadiri. 1. Dengan cepat, F. Fatona. Saya boleh tuliskan ya? Ya. Di belakang kelihatan, Bu, ini. Alhamdulillah. Jadi, Pak Wayan, Pak Nanda, ini ada sesuatu yang luar biasa, Pak Ketum, Pak Fahmi. Ibu-ibu Skarpura itu, di hari milad yang ke-26, itu memiliki keadaan istimewa dengan peningkatan iman yang luar biasa. Di antara tandanya, belum saya tulis, sudah kelihatan. Imannya tinggi sekali, belum saya tulis, sudah kelihatan. Saya tulis dulu ya. Ini F, ya ini Fatana. Fatana. Ya. Fatana. Apa itu Fatana? 2 juta? Serius? Dan cerdas, ah, masih belum 5 juta. Umroh ya. Waktu habis. Waktunya cepat sekali gitu. Fatanah itu bukan sekedar cerdas, bukan sekedar pintar. Ya, Fatanah itu kecerdasan yang menyatukan kekuatan spiritual, kekuatan mental, dan kekuatan intelektual. Ya, kecerdasan yang menyatukan kekuatan spiritual, kekuatan mental, kekuatan intelektual. Jadi kekuatan intelektual yang didukung oleh kekuatan spiritual dan mental. Baik, saya coba ilmiahkan sedikit dulu ya, supaya kita pahami betul ini, nanti kita pelajari kasusnya, kita terapkan dalam konteks kehidupan kita kekinian. Kebanyakan saat ini konsentrasi manusia pada umumnya ketika dikatakan pintar dan cerdas itu dibatasi pada batas intelektual saja. Bagaimana menstimulus otaknya itu bisa pintar, otak kirinya, otak kanannya, dan sebagainya. Menariknya, 15 abad lalu Nabi pernah memberikan isyarat. Anda yang rajin baca Al-Arba'in Nawawiyah, buka di nomor yang ke-6 dari 42 hadis itu, buka yang ke-6. Isyaratnya begini: inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Di dalam bagian tubuh kita terdalam itu ada satu bagian yang sangat menentukan berjalannya perilaku kita dengan baik atau tidak baik, berintegritas atau tidak, membawa keteladanan atau tidak, dan dia nanti akan mensupport, memberikan pengaruh kepada kekuatan intelektual. Ya, dia adalah qalbu. Nah, menariknya, setelah 15 abad yang meneliti tentang kebenaran hadis itu seorang tokoh namanya Andrew Amora, tahun 1991. Dia seorang pakar neurologi
ya, ilmu neuron tentang saraf-saraf terdalam pada diri kita, lalu melakukan kajian terdalam, ternyata beliau menemukan sejenis otak baru dalam tanda petik dalam bagian jantung kita yang terdalam. Ya, itu tahun 1991. Kita urai lagi. Ya, kan pola kehidupan ini secara cepatnya nanti yang di bidang biologi atau kedokteran bisa lebih mendalami dan menerangkan dengan lebih baik, ya. Kan arus kehidupan kita itu secara singkatnya ketika masuk ke jantung, darah diserap, oksigen rendah, gitu kan? Masuk ke serambi kanan, gitu kan? Lewat vena cava itu kan. Ya, kemudian dari situ oleh atrium pulmonalis kalau tidak salah diteruskan dari serambi kepada bilik kanan, gitu kan? Ventrikel kanan. Ventrikel kanan dipompa, disalurkan ke paru-paru, gitu kan? Dari paru-paru kemudian diolah, ya, diteruskan kemudian ke bagian serambi kiri, ya. Di serambi kiri ini diolah lagi, diteruskan ke bilik kiri. Dari bilik kiri kemudian oleh aorta disebarkan ke seluruh tubuh dan berubah menjadi oksigen yang lebih baru, lebih bagus lagi. Ya, dari yang rendah, yang biasa, kepada yang baru, baru diteruskan ke otak, ke bagian tubuh dan sebagainya. Nah, ternyata di bagian serambi kanan ini ada satu bagian titik kecil yang mengandung 40 ribu neuron, saraf-saraf otak bagian jantung yang dia mampu mengingat, merasakan, memberikan suara, memberikan arah, dan itu ditembuskan ke dalam bagian otak kita yang kurang lebih berisi 100 miliar neuron saraf di dalamnya. Dan disimpulkan, ternyata otak itu secara intelektual dia tidak memiliki fungsi memerintah. Dia hanya mengkonstruksikan saja bagaimana semua perintah itu bisa dijalankan dengan cepat. Jadi fungsinya netral. Jadi kalau ada kajian akal sehat, akal sehat itu adalah sebuah konstruksi bagaimana merumuskan perintah-perintah yang datang ke otak, ke akal itu bisa diteruskan dengan cepat ke tubuh sepersekian detik, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Jadi dia nggak punya perintah, perintahnya semua ternyata dari sini, Pak, Bu. Di sini cuma mengkonstruksikan, semakin pintar, semakin cepat itu dilakukan sepersekian detik. Kuncinya di sini. Nah, di dalam sini, di 40 ribu neuron itu, ternyata dia hanya punya dua sifat. Dan sifat itulah yang dijelaskan oleh Tuhan, oleh Allah, di surat 91 Asy-Syams itu, ayat 7-10. وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى. Secara presisi, tempat bagian terdalam itu yang membawa nilai kecerdasan spiritual diteruskan ke intelektual, disupport dengan mental, itu disebut oleh Al-Quran dengan satu bagian, namanya nafas. Nah, kita bicara fatonah ini dimulainya tidak langsung ke akal, tapi dimulai dari nafas dulu. Ini inti jiwa. Jadi kalau saya, Anda, kita ingin memiliki integritas yang baik sehingga nanti melahirkan karakter moral. Integritas kan dari karakter moral. Naik ke sini jadi karakter intelektual, pindah ke tubuh jadi karakter kinerja. Ya kan? Ini tubuh punya kinerja, punya karakter nih. Tangan untuk apa, mata untuk apa, telinga untuk apa. Ini kinerjanya bagian tubuh. Ya? Nanti disupport secara cepat oleh karakter intelektual, diteruskan. Mata lakukan ini. Ya kan? Kerjakan. Dari mana perintahnya? Dari sini. Ini kalau nggak punya karakter, moral hazard yang sekarang kita bilang itu, maka tidak mungkin lahir integritas. Nggak mungkin jadi teladan. Nah, di mana titik berkumpulnya nilai-nilai karakter itu? Namanya di nafas namanya. Dan disitulah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Dengan nafas kehidupan itu yang tidak separuh. Hanya dewa yang punya separuh nafas itu kan. Nah, dan dengan nafas yang sempurna itu, mengalirnya bagian darah ke seluruh bagian tubuh, disitulah mengalir pula karakter-karakter kita. Nah, nanti memberikan petunjuk, upayakan semua yang mengalir ke dalam bagian tubuh kita, dibawa oleh darah, membawa oksigen, punya karakter juga. Bukan cuma mengalir aja, darah mengalir ke seluruh tubuh, membawa oksigen, tidak begitu. Upayakan bawa karakter yang pertama, F, Vapana. Untuk mendapatkan karakter fatonah ini, maka di dalam inti jiwa ini ada dua nih yang harus kita ketahui. Ini mohon maaf kajiannya agak dalam ya. Ya, karena bicara akhirat itu harus sedikit dalam, khusyuk dalam bahasa pawayan itu. Satu ada takwa namanya. Nah, di sini terkumpulnya nilai-nilai yang kita tuliskan. Dua, ada
saya istilahkan katalis namanya, walaupun menjadi lawan, nanti katalisnya namanya fujur. Ada fajar, ada infajar, ada fujur. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Saya tuliskan yang muslim Anda bisa cari Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Nah, di taqwa ini semua karakter-karakter baik yang mengakumulasikan secara kolektif sifat integritas dan keteladanan, ini munculnya di sini. Ada kejujuran, ada ketawaduan rendah hati, ada kesabaran. Dikolektifkan keseluruhannya, disaring saripatinya, diberi nama dengan satu nama tunggal, namanya takwa. Oke? Nah, lawannya itu fujur. Asal katanya, ya, ini di sini kalau kita tuliskan positif, ini negatif misalnya. Di sini misalnya ada rendah hati. Ya, kemudian di sini ada jujur. Di sini ada sabar. Ya, dan seterusnya nanti ini membentuk integritas dan keteladanan. Dua kata pokok di tema kita. Di sini katalisnya terlihat sebagai lawan. Jadi kalau di sini jujur, rendah hati, di sini ada sombong. Ya. Di sini ada jujur, kemudian di fujur ada apa? Ada bohong. Walaupun Anda mengatakan tidak ada dusta di antara kita, potensi dusta itu selalu ada. Oke? Okay? Baik, kalau di sini ada sabar, di sini ada amarah. Ya. Di potensi sombong itu ada. Ya. Belum diangkat sudah bikin kartu nama baru gitu kan? Tiba-tiba ada koreksi. Bisa ada. Ya, dulu pakai sepeda belum punya jabatan, semua disapa, ya. Punya mobil, buka pintu dan gak bisa, ya. Nah, potensinya ada. Ya, sombong itu ada, angkuh itu ada, dusta itu ada. Ya, potensi dusta, potensi menipu itu selalu ada. Baik, ya, walaupun misalnya, mohon maaf, ya, Anda berusaha ibadah, Anda berusaha sholat, ya, semakin tinggi semakin muncul takwanya, tapi semakin rendah semakin muncul potensi fujurnya. Ya, Anda jadi pimpinan, kan? Tiba-tiba datang tawaran ini, itu, dan sebagainya. Potensi ini selalu ada. Ya, demikian amarah dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana mengolahnya supaya menjadi fatanah? Nah, ini kecerdasan ini yang akan membentuk nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan. Perhatikan cara kerjanya. Ya, perhatikan baik-baik. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat 9-nya. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha. Qad itu harfu tahqiq wa taqrib. Tahqiq itu yang menjamin sesuatu, taqrib itu mendekatkan sesuatu pada tujuan. Oke? Okay? Baik, aflah. Aflah dari kata falah. Dia punya dua arti. Sukses dan bahagia. Success and happiness. Ya? Yeah? Jika Anda ingin mendeskripsikan kesuksesan saja, maka dalam bahasa Arab itu disebutnya namanya fauz. Fauz, sukses tapi belum tentu bahagia. Ya? Yeah? Kata dasarnya, konsep awalnya, turunannya ada faiz, faizin, fauzan, ya kan, faizah. Kalau ada yang namanya fauzan, itu orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya, walaupun belum tentu bahagia, ya kan? Nah, itu dari kata fauz. Kemudian ada bahagia, belum tentu sukses, itu farah namanya, dari kata fariha. Sifat laki-lakinya farhan, ya, perempuannya farah. Ya, ada yang namanya farah misalnya, ya, atau farhan, orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya. Ya, walaupun belum tentu sukses. Eh, nah sekarang pertanyaannya saya kasih pilihan nih. Anda pilih mana? Ya. Sukses belum tentu bahagia atau bahagia belum tentu sukses? Sederhananya begini, Bu ya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Enggak ada pilihan ketiga, sih. Nah, Tuhan Maha tahu nih, pasti kita cari yang ideal kan? Ya, kaya dan tenang, sukses dan bahagia. Kalau kita gabungkan dua nama itu, maka berubah menjadi falah namanya. Falah. Kalau kita genggam itu, genggam, jangan sampai lepas. Saya pengen dapat itu, gak ingin saya lepaskan. Namanya aflah. Qad aflaha. Aku jamin, orang-orang yang mampu mengolah bagian dirinya dengan baik ini, dia akan mudah mendapatkan kesuksesan dan dekat kepada kebahagiaan dimanapun dia beraktivitas, dimanapun dia bertugas. Tuh. Jangan ngangguk dulu, belum selesai ini ya. Nah, bagaimana caranya? Man zakkaha. Man itu
itu penawaran personal bersifat general. Ya, ismun mausulun yadullu alal fardiyatil ammiyah, bahasa Arabnya. Ya, paham? Tidak. Ya, huruf yang menawarkan tawaran personal. Jadi kalau Anda melihat kata man, itu rasakan tawarannya buat saya gitu, bawa ke personal. Tapi terbuka general, mau laki-laki, mau perempuan, di posisi apapun. Jadi Allah ini nawarkan begini, hei fulan, Anda pengen sukses, siapapun Anda, saya tidak melihat Anda siapapun. Kalau Anda ingin sukses, bawa ini, dimanapun Anda beraktivitas, maka pedoman ini mengantarkan Anda pada figur berintegritas, memiliki keteladanan, dan dekat kepada kesuksesan dan kenyamanan. Nah, apa polanya? Bagaimana membangkitkan kecerdasan spiritual itu, membawa ke intelektual, dan melahirkan karakter kinerja yang maksimal. Man zakkaha, siapa yang mampu menyucikannya? Saya tanya semua nih, bapak dan ibu, nyuci itu membuang bendanya atau membersihkan kotornya? Gak mungkin kan ibu nyuci baju, buang bajunya, dibuang kotorannya supaya muncul bersihnya kan. Nah, jadi filosofinya gini, artinya kotor itu dimunculkan supaya muncul bersihnya kan. Sebab kalau gak ada yang kotor, gak mungkin muncul bersih kan. Gak mungkin tiba-tiba ibu nyuci pakaian masih bersih kan, harus ada kotor dulu baru dicuci. Nah ini juga sama Pak, amarah ini diciptakan bukan supaya kita marah-marah, bukan. Bukan ingin membuat diri kita pemarah, bukan. Tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau tidak ada amarah, gak mungkin muncul sabar. Jadi kalau ibu pulang ke rumah menemukan suami marah, bukan Allah ingin menjadikan suami ibu pemarah, bukan. Tapi supaya kesabaran pada diri ibu itu muncul, ditingkatkan, karena ada masalah kehidupan di masa depan nanti akan dilalui, yang membutuhkan kesabaran ekstra. Kalau tidak naik nilai kesabaran itu, kuantitasnya dan kualitasnya, belum tentu bisa mengatasi persoalan yang kemudian. Paham gak? Jadi berbahagialah ketika ibu pulang mendapatkan suami marah, itu artinya. Sebentar. Allah ingin menaikkan nilai kesabaran, cepat cari lawannya, itu poinnya. Itulah fatonah namanya, cari lawannya. Ya, ya sama, semua jadi uji bu, jangan dikira hanya direktur saja, manajer, IO saja. Ustaz juga begitu. Ustaz juga begitu. Makanya jarang ustaz yang ceramah itu bawa istrinya. Ini live apa direkam? Aman ya. Jadi pola awalnya cari lawannya. Marah diciptakan bukan ingin membuat seseorang jadi pemarah, tapi cepat cari lawan. Dari amarah itu sabar. Apa lawannya cemberut? Senyum. Anda pulang ke rumah, dia tidak cemberut, Anda senyum. Assalamualaikum. Kayaknya kenal gitu ya. Masya Allah. Ini emas 2 kilo, selesai masalah. Nah, para nabi itu diajarkan langsung oleh Tuhan. Diajarkan, dikasih langsung panduan untuk bisa fatona. Jadi makanya melihat apapun bisa bijak. Nah, kita hanya ditanamkan potensi. Dengan potensi itu diminta menggali. Jadi kalau Anda itu become a leaders, ya, yeah? Become a leader for your own future. Ya, Anda ke depan akan jadi seorang pemimpin. Maka jika ingin mendapatkan nilai integritas dan keteladanan yang didambakan itu, kemampuan kita mesti menggali potensi-potensi itu. Caranya apa? Setiap menemukan satu kondisi yang tidak ideal menurut kita, cepat cari lawannya. Oke? Okay? Ada orang bawa sesuatu misalnya yang tidak jujur. Pak, ini ada proyek Pak, lumayan Pak fee-nya gitu kan, Pak GM. Bisa enggak yang saya bisa masuk tanpa tender? Ya kurang lebih untuk Bapak bisa diambil 1 miliar lah gitu. Ah, ini dimunculkan pada saya bukan ingin menjadikan saya seorang yang tidak baik. Cari lawannya, saya mesti jujur. Maaf ya, jari saya ini jari tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Ujian. Tapi kan tipikalnya tidak berhenti untuk menaikkan. Apakah GM ini akan naik posisinya lagi kan? Setannya akan berubah, pangkatnya akan naik lebih tinggi. Begitu? Baik, datang lagi Pak, mohon izin Pak, tawarannya naik 10 miliar misalnya. Nah, sebentar saya istiaroh dulu. Hati-hati Pak. Nah ini satu. Jadi nanti dimanapun kita bertugas, kalau ingin memiliki integritas, maka sifat fatonah ini mesti muncul. Ya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, tapi memiliki kecerdasan untuk mencari lawan.
sehingga lahirlah sifat-sifat bijaksana dalam merespon segala hal. Kekuatan integritas itu kalau cuma teori itu nggak bisa. Al-Quran itu menawarkan praktek, karena hakikatnya semua yang kita hadapi itu menguji kematangan potensi kita. 40 ribu itu luar biasa, dipakai apa saja itu. Nah, ini yang menjadikan keadaan diri kita selalu bergolak, dihadapkan pada pilihan-pilihan. Jumatan, keluar dari masjid, lihat sepatu bagus-bagus, sudah bergolak hati kan? Ya kan? Yang bertarung kan dua, apakah sifat ini yang muncul sendiri ke atas, ya kan? Atau yang ini. Dalam dunia pekerjaan kita selalu akan dihadapkan pada dua pilihan ini. Oke? Okay? Nah, maka pergolakan itu dalam bahasa Arab disebut dengan koluba namanya. Sesuatu yang tidak pernah tentram, selalu ada gejolak. Ya. Karakternya disebut kolbu. Maka nafas punya tempat, wadah namanya kolbu. Ada sering bikin kajian manajemen kolbu, kan? Kolbu punya gerbang, gapuranya. Gapura ini namanya sodrun. Jamannya sudur. Ini gapuranya sodrun. Tempatnya di sini nih. Ini ada ruang cekungan di sini. Ini nahrun, ini botnun perut, ini nahrun bagian atas, di sini sodrun. Semua orang punya sodrun di sini. Ini filosofinya. Kenapa dalam sholat bagi umat Islam tangannya bersedekap di sini? Tidak di perut kan, tapi di sini. Ya, untuk menjaga bagian-bagian inti kehidupan kita supaya bisa selalu dikondisikan dengan baik, dan lahirlah sifat-sifat ketakwaan itu. Itu sodrun. Jamannya sudur. Jadi gerbangnya, gapuranya, ini namanya sodrun, jamannya sudur. Ada makhluk yang memang tugasnya ingin menjauhkan kita dari nilai ketakwaan, supaya terlempar pada sisi yang buruk saja, fujur, keluar yang buruk dari nafas, namanya su. Su itu sesuatu yang buruk yang tidak sepantasnya keluar. Mata harusnya memandang baik, memandang yang buruk. Lisan harusnya bicara dengan baik, bicara yang buruk. Tidak punya fatanah, maka keluar sifat su namanya. Pintunya dari sini. Sesuatu yang menjauhkan dari yang baik kepada yang buruk, itu bahasa Arabnya syaitan. Sifatnya syaitan. Again? Nah, syaitan mencoba untuk menjauhkan dengan menembus kita. Ini karena agak dalam pembahasan spiritual. Dia tembus dari sini. Dari gapuranya, dia masuk dari sini. Tembus ke kolbu, sampai ke nafas, sampai ke fujur. Kan? Makanya bagi umat Islam, milenial, kontemporer, kekinian, ada satu surat dari 114 yang paling favorit bagi umat Islam dimanapun di muka bumi. Surat An-Nas itu. Ya, qul a'udzu birabbin malikin ilahin. Nah, teruskan. Min syarril waswasil alladzi fi sudurin nas. Waswas, bisikan halus yang tak terlihat tapi sampai menghujam langsung ke sini. Bisikan untuk nyogok, bisikan untuk korupsi. Ya. Gimana orang datang, nitip 200 ribu bisa lewat, proses dimudahkan, nitip sekian bisa lewat, gitu kan? Jalan cepat, fast track, tapi menggunakan cara-cara yang tidak tepat. Dan misal, secontoh saja gitu kan, kan ada was-was. Ada prosedur yang benar, ada prosedur yang salah, bisa terjadi dalam berbagai hal. Maka apa yang terjadi? Was-was itu tak terasa, tiba-tiba muncul karakternya. Maka keluar dari nafas sifat su, nafas ketemu dengan su, jadi nafsu namanya. Itu asalnya. Ini bukan ilmu takatik ya. Ini nyata, ada referensinya. Nafas plus su, ketemu apa? Jadi apa? Nafsu. Ditemukan di mana? Quran surat ke-12 ayat berapa? 53. Wa ma ubarni wa nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Nah, nafsu itu yang berlawanan dengan takwa. Ya, takwa dibisikkan untuk baik, nanti ada malaikat yang membisikkan, 88 kali disebutkan dalam Al-Quran. Setan pun disebutkan 88 kali. Jadi ketika Anda dihadapkan pada satu hal, akan ada dua bisikan, kebaikan atau keburukan. Tinggal mau pilih yang mana. Nah, itulah, di titik itu kita penting memiliki fatonah. Fatonah itulah yang menguatkan kita untuk mengambil sifat baik itu, supaya meredam yang buruknya. Kalau yang buruk itu bisa kita tekan, integritas lahir. Maka akan Anda akan dikenal sebagai pemimpin yang jujur, kan? Berdedikasi, kata-kata indah yang sekarang banyak digaungkan itu. Ya. Tidak harus muncul di TikTok dengan sendirinya, Anda akan hadir. Ya. Saya ingin sampaikan dulu, saya tidak punya akun TikTok sebetulnya. Nah, itu mungkin banyak yang bikin itu ditampilkan deh. Dan saya lebih senang basicnya ke kitab baru ditampilkan di media sosial.
ada kitab itu murni. Kalau kita ngaji ada buku namanya Sharaf untuk derivasi misalnya, Jalasa yajlisu syakaro yashkuru. Nah sekarang berubah ke dunia maya itu, tak takayu taktiku tiktokan, fasbakayu fasbiku facebookan, gitu kan? Instagram ayan instagrimu instagraman, dan puncaknya tabaya tubuh youtuban. Jadi beruntungnya kita bahagia bersyukur tinggal di Indonesia, karena semua konstruksi kehidupan berbangsa bernegara itu undang-undangnya menyatakan dan mendasarkan pada nilai takwa. Ini saya pernah coba riset satu-satunya di dunia. Saya lihat sampai hari ini saya belum melihat yang lain ya, yang undang-undangnya secara spesifik menyebutkan kalimat takwa itu Indonesia. Ya, bahkan pembukanya di preambul sudah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa diturunkan. Misal kita bawa nih dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara sejak berpendirikan. Undang-undang Sisdiktas nomor 20 tahun 2003 di pasal menimbang itu kan ada 5 tuh, A, B, C, D, E. Di B saja itu sudah ada kalimat takwa. Undang-undang dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha.

misalnya, dibimbing mata untuk melihat apa yang dilihat, yang baik-baik saja menurut karakter takwanya. Sebut iman namanya. Nah, bagi yang muslim tuh surah 24, surah cahaya. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina, katakan pada orang-orang yang yakin pada Tuhan dan akan kembali ke akhirat nanti, akhirat. Ya, yaghuddu min absarihim, tolong gunakan matamu dipandu oleh sinyal takwamu, melihat yang baik-baik saja. Ketika yang dilihat tak pantas, tak baik untuk dilihat, maka palingkanlah dengan cepat dia berpaling. Panduannya di sini. Ya, dari mata turun ke? Jangan langsung ke hati aja. Ke lisan, ke mulut. Ya, kalau sudah masuk mulut, berubah fungsi karena punya fatona. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa yakin akan pulang ke akhirat, dinilai dia, maka dia menata lisannya dengan sifat fatonahnya. Katakan yang baik kalau tak mampu diam. Maka indah kehidupan. Lisannya berkata yang baik. Ada orang datang sebagai tamu, kita katakan dengan baik. Wajah otomatis senyum. Tapi pakaiannya tak pantas dilihat karena terbuka aurat. Menurut takwanya gak boleh lihat. Dia palingkan. Dengan, tapi tetap menghormati. Dan semua berfungsi cepat. Tidak ada misalnya Pak Ketua Umum ini matanya masih melihat, lisannya istighfar, astagfirullah. Ah, ini penumpang dari Finlandia begitu terbuka, astagfirullah. Cepat. Ya. Nah, ini fungsinya. Jadi ini punya cahaya ke tubuh kita ini. Perempuan juga sama. Ayat 31 kan untuk perempuan, wa qulil mu'minat. Katakan bagi perempuan-perempuan yang yakin dia akan pulang. Jadi sekarang pertanyaan dasarnya begini, dari sekian kita bekerja, ini sudah muncul belum karakter ini? Nah, untuk memunculkannya sederhana, pasti Anda dihadapkan pada masalah ini. Sekarang ketika melihat ini, cepat cari lawannya di sini. Ada orang sombong, sombong itu kenapa sih ditampakkan kepada kita? Kenapa harus saya yang lihat? Oh, supaya pada diri saya muncul sifat yang ini, rendah hati. Jadi kalau Anda melihat unsur pimpinan yang sombong, ya dengan apapun kalimat yang disampaikan, gaya hidupnya seperti apa, tampil kelihatan oleh kita. Kita menyaksikan itu. Itu kita diperlihatkan bukan untuk menikmati dan mencela, bukan. Tapi mengambil ibrah, pesan dari situ supaya menata diri, mencari lawan yang lebih baik. Dua. A. Amanah. Maaf, saya sampai jam berapa? Sudah habis? Oh. Silakan. Ini sampai sore ya. Saya 15 menit lagi selesai. Baik, saya cepat ya. Apa itu amanah? Angkat tangan. Ya. Enggak, saya cuma minta angkat tangan ya. Satu juta ya. Baik. Sebenarnya sederhana gitu. Diminta, kerjakan yang diminta. Jangan memberikan beban pada diri kita gitu ya. Itu kali saya lewat Kuningan Jumatan. Itu kali Jumat. Ya, driver jalan. Terus ke bahu kan, polisi lihat ada getaran yang tampak kan, ya. Terus dia merapat tuh, begitu rapat polisnya datang, ditanya mau kemana Pak B, karena yang bawa mobil agak lebih senior, mau kemana B katanya. Dia keluarkan SIM. Wah, salah, saya bilang. Saya langsung koreksi, Pak, saya mau ke Kuningan Jumatan, saya khatib saat ini. Oh iya, silakan langsung aja Pak, jalankan. Saya bilang sama driver itu, Pak, jawab sesuai pertanyaan. Beliau tanya mau kemana, jawab mau kemana. Beliau tanya, Anda keluarkan SIM. Yang lebih fatal kan baru ditanya, selamat pagi 100 ribu keluarkan. Saya kan salah. Itu yang fatal gitu ya.

semantik ya, ada leksikon dan sebagainya. Nah itu kalau kita urai sampai ke titik awalnya, itu seakar dengan kata aman namanya. Aminah. Apa itu aman? Aman itu keadaan tenang, nyaman, enak, baik. Kalau dibentuk menjadi karakter dan sifat, maka tambahkan tak di ujungnya. Kalau ingin dibuat sesuatu yang panjang, tanpa jeda, tanpa batas, tambahkan alif di tengahnya. Maka menjadi amanah, singkatnya begitu. Amanah adalah upaya sepanjang apapun, dalam keadaan apapun, untuk membuat orang-orang yang berinteraksi dengan kita merasa nyaman dan tenang. Itu asalnya. Sehingga disarikan itu dengan kalimat singkat dan padat dapat dipercaya. Karena dengan dapat dipercaya kita merasa tenang, asalnya begitu. Oke? Di sifat amanah itu, bagaimana menghadirkan rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman bagi orang-orang yang berinteraksi dalam kepemimpinan kita. Jadi ketika Anda ditempatkan dimanapun, menjadi pribadi yang amanah, artinya pribadi yang menenangkan dan melahirkan rasa aman untuk orang banyak. Aman, tenang, nyaman. Gitu. Integritas, iya, jujur. Tapi setiap orang mau bicara, gak enak rasanya gitu. Gak ada ketenangan, gak ada kenyamanan. Coba lihat Nabi dia, kan deskripsinya begitu. Ada kitab buku banyak sekali mendeskripsikan tentang pesona, tampilan karakteristik Nabi Muhammad. Itu orang baru lihat wajahnya, terus dia jatuh hati dengan beliau. Ya, ada sosok namanya Abdus Syams. Beliau dari Persia. Lalu mencoba mencari keyakinan, pendalaman. Masuk Kristen. Terus dengar lagi info. Ada seorang disebut Nabi di Madinah. Ingin tahu ajarannya, datang. Begitu datang, baru melihat Nabi. Itu 3 tahun sebelum Nabi wafat. 3 tahun sebelum Nabi Muhammad wafat. Tahun ke-7 Hijrah. Baru melihat wajahnya, itu sudah langsung terpesona dengan karakter beliau. Senyumnya, kepada siapapun senyumnya sama. Kepada siapapun gak dibedakan. Ya Pak, kadang pada pimpinan dengan bawahan kan senyumnya kadang agak beda ya. Nah, ini semua sama, senyumnya sama gitu, menyambutnya sama. Itu langsung jatuh cinta kepada beliau dengan akhlaknya itu, lu bersyahadat masuk Islam. Berubah namanya menjadi Abdurrahman. Hamba Allah yang terkasih. Ya, bertekad saya terlambat nih belajar jadi orang baik, pengen jadi orang baik. Maka beliau putuskan ingin mendedikasikan sisa hidupnya untuk melihat, belajar langsung dari pesona kehidupan Nabi. 3 tahun dipelajari, Nabi keluar rumah jalannya bagaimana, ketemu orang bagaimana, sampai diamanatkan ketemu binatang pun sayangnya luar biasa. Akhirnya dipraktekkan, ketemu anak kucing kecil, kucing liar. Kalau kucing rumahan itu kittun namanya, kittun. Serap ke dalam bahasa Inggris itu kitty, kan? Cat, kitty. Jadi Hello Kitty, kucing rumahan. Jadi bantal, jadi sarung, jadi apa, kan? Nah, tapi kalau kucing liar namanya Hurun, pakai H besar. Anak kucingnya Hurairah. Lewat di depan beliau, ya kehilangan induknya, diambil, dirawat. Kalau malam diselimuti, makan disuapi, dimasukkan ke jubah. Tiba-tiba lagi jalan berpapasan dengan Nabi, keluarlah anak kucing kecil itu. Nabi mengatakan, Anta Abu Hurairah. Kamu adalah bapaknya anak kucing kecil yang merawat anak kucing seperti merawat anak sendiri. Maka sejak saat itu viral, namanya disebut dengan Abu Hurairah. Anda bisa bayangkan, orang-orang yang melihat Nabi, saking merasa amannya, nyamannya, percaya pada Nabi, kepercayaan itu bisa merubah kepribadiannya menjadi lebih baik. Dan itu ada polanya, ada fikihnya. Sehingga ketika diwariskan pengajaran itu, ada orang-orang yang ketika Anda lihat, Anda terinspirasi jadi baik. Coba cek deh, ada sosok-sosok tertentu, ustadz, kiai, ulama, habib, ketika Anda lihat, Anda pengen jadi orang baik, Anda merasa nyaman. Itu diwariskan. Nah kalau dibawa ke nilai keteladanan kepemimpinan, bisa nggak begitu melihat Anda, karyawan tuh merasa tenang gitu, merasa terlindungi, tanggung jawabnya diayomi, punya pemimpin yang betul-betul memberikan kedamaian. Itu sesuatu yang mahal sekarang. Ya dulu kalau di garis komando itu militer, ya kalau prajurit salah itu pimpinannya langsung ambil alih sehingga prajurit merasa nyaman. Dan kita kehilangan itu saat ini tipis. Nah, sama nih di Skarpura, Angkasa Pura nih. Bisa nggak ketika lewat itu orang bukan hanya segan, bukan hanya hormat, tapi nyaman. Saya senang dengan pimpinan saya. Ya, amanah. Amanah itu bukan sekedar dipercaya.

0: kepercayaan yang melahirkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian dalam jiwa. Tuh. Sehingga orang senang menyebutnya. Siapa bosnya sekarang? Masya Allah, beliau tuh. Ya. Siapa bosnya sekarang? Gak usah sebut namanya lah. Nah, sifat kedua tuh. Jelas ya? Di sini ya? Oke. Tiga, saya cepat. Siddiq. Siddiq. Siddiq itu selalu tampil jujur pada kebenaran. Ya. Apa yang benar, itu yang ditampilkan. Ya, tapi cara menampilkan ini diatur lagi sehingga membuat orang merasa nyaman. Dia punya kemampuan dapat memanage sebuah kebenaran, tampil dengan cara yang elegan sehingga orang salah tidak merasa disalahkan, orang benar tidak merasa digurui. Itu Siddiq itu. Ya. Abu Quhafah namanya. Satu kali ada seorang bergelar Abu Jahal lawannya. Nanti kalau Anda yang belum haji, belum umrah, ya saya doakan semoga ada cepat ya. Dan tidak cukup dengan amin dia, nabung ya. Nanti di sini ada Green Zamzam. Pak Wayan dari Mualaf sampai sekarang udah pernah umrah belum? Sudah ya, baik. Sudah, oke. Okay. Nanti aja di akhir ya. Ini ada Green Zamzam, ini ada Sofa, ini ada jarak sedikit ke sini. Ini ada Safwa. Ini ke belakang, jalur ke Aziziyah ke belakang. Ini ada Istana Raja, ini asalnya bukit ini. Namanya Jabal Qubais, ini Istana Raja. Sini Masjidil Haram di depan. Ini jalan ke sini sedikit, ini ada Hotel Hilton yang lama. Ini di sini kalau naik sedikit, di sini ada musala, ini rumahnya Abu Bakar Siddiq dulu. Di sini ada toilet yang pertama, di sini ada yang kedua dekat masjid, tempat kipas angin di sini memberikan air. Ini warna hijau, ini parlemen Quraisy, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy di masa dulu. Yang mau saya katakan gini, kalau Anda kesini, teman-teman, nanti belok kesini, di pintu 26, terus ada gate Nabi. Gate Nabi itu beliau berkehidupan dengan Sayyidah Maimunah, di sini sholat 2 rakaat sebelum ke Hajar Aswad dan menunaikan Isra Mi'raj. Ya, ada 2 pintu ke atas dan ke bawah. Dan gate Ali, di sini Babus Salam, tarik garis lurus, ini rumah Nabi lahir. Ya, di sini Marwah Sayyidah Khadijah. Di sini pintunya Sayyidah Abbas. Dari sini sampai ke ujung ya, kurang lebih ada patokannya saya suka lihat kipas angin ya, 35 kipas angin. Udah saya hitung ya. Kalau 36 berarti nambah 1. Nah, di sini nanti ada jalur ke Gate Nabi, ada satu tiang lampu besar sekali. Di sini ada jembatan ke sini. Ini tiang lampu besar. Ini dulu rumahnya Abu Jahal di sini. Abu Jahal ini memprovokasi begini, memprovokasi. Jadi provokator itu udah ada 15 abad yang lalu. Beliau memprovokasi seperti ini kurang lebih. Oh, ini Muhammad ini orang jahat, penipu, nggak benar, ya ajaran-ajarannya menyesatkan, karya-karya sendiri dan sebagainya memecah belah itu sudah ada. Lalu semua orang yakin umumnya setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, masa sih ada orang pada masa itu berangkat ke Palestina cuma semalam balik lagi gitu kan? Nah, tinggal satu orang lagi, namanya Abu Quhafah. Nah, maka dari sini, kenapa saya gambarkan, bukan ini menunjukkan saya hafal, bukan. Saya ingin memvisualisasikan bagaimana deskripsi ini berjalan. Dari sini, dia berjalan ke sini, mencari ini, Abu Quhafah ini, yang kita kenal dengan Abu Bakar, ya kan? Tinggal satu orang ini. Kalau satu orang ini kemudian membenarkan, selesai. Maka diajaklah beliau naik ke sini. Ke Jabal Qubais, ini bukit kehormatan. Siapapun yang ada di atas ini tanda kepemimpinan. Karena itu bikin istana sekarang, itu yang mimpin wilayah itu sekarang. Ini tandanya. Maka diangkat ke situ, ditanya, apakah engkau yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi yang menjadi tanda mujizat yang besar. Dari mulai ke Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, sampai naik ke langit cuma semalam. Belum selesai subuh, sudah pulang. Baik ya? Apa kata Abu Bakar? Berarti kan kalimatnya. Lau kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam au kama kalaulah seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sekarang ini di belakang kita ada musuh yang akan menyerang, saya akan percaya kepada beliau sekalipun itu tidak terjadi. saya akan percaya. Anda bisa gambarkan ya betapa amanahnya dan nilai kejujurannya yang sangat tinggi, sehingga berkata apapun orang yakin. Berkata apapun. Dan sudah pasti benar kalau menyampaikan. Sehingga dibawa nilai itu dengan kemasan kalimat yang sangat indah. Kalaulah beliau berkata, di belakang ini ada musuh yang menyerang dan tidak terbukti, saya tetap akan yakin. Keyakinan untuk menampilkan kebenaran dengan bahasa yang nyaman diterima dan baik, dan tidak ada yang tersinggung pada masa itu. Karena memang Nabi Muhammad sudah punya sifat yang kedua, amanah itu. Dari sejak beliau sebelum dilantik jadi Nabi, orang itu merasa yakin, tenang. Ya. Jadi ketika beliau jadi orang baik, namanya Salih, semua orang tenang. Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam. Bahkan yang menjadi lawan pun menitipkan barangnya pada beliau, saking merasa tenang ya. Tapi ketika jadi orang yang memperbaiki musdih, barulah ada orang merasa terganggu. Bayang ya, ingat ya. Ketika Anda menjadi leader yang ingin memperbaiki, pasti ada zona nyaman bagi sementara orang yang merasa terganggu. Maka apa yang terjadi? Sifat ketiga yang penting, siddiq ini. Bagaimana menampilkan kebenaran tugas Anda tanpa harus menyinggung privasi orang-orang ini, sehingga merasakan kebenaran dari situ. Maka ketika mengatakan kalimat itu, diberikanlah gelar kepada beliau, as-siddiq. Dari sejak itu, viral. Namanya disebut Abu Bakar as, orang yang mampu menampilkan sebuah nilai kebenaran dengan cara yang elegan, sehingga memberikan sibuah pengaruh terbaik bagi orang-orang di sekitarnya tanpa harus punya niat menyakiti apalagi menghancurkan. Siddiq. Sekarang ketika Anda diberikan tugas, bukan hanya kita bicara tentang wah bagaimana ini kita punya integritas, tapi bagaimana menampilkan integritas itu tanpa melukai orang lain. Coba lihat indahnya Quran ya. Saya tanya nih dengan sejelas-jelasnya. Kenal Fir'aun gak? Baik, Anda bilang kenal, saya pulang. Fir'aun. Korun? Tahu ya? Oke. Pertanyaan saya, Fir'aun itu nama asli bukan? Bukan. Siapa nama aslinya? Oh, gak usah ngarang. Ramses 2, Ramses 3, region 1, region 2. Ada ngarang itu bahaya gitu, Pak. Gini, Fir'aun, catat kalimat ini. Anda mau bikin status juga apa-apa. Fir'aun, se-Fir'aun, Fir'aunnya Fir'aun. Tidak pernah disebut nama aslinya. Se-Fir'aun, Fir'aunnya Fir'aun. Tidak pernah disebut nama aslinya. Yang melekat itu nama jabatannya, Farao, Fir'aun, pemimpin, leader. Ya kan? Apa karakteristik Fir'aun yang paling jahat ditampilkan di Quran itu? Al-Baqarah 49 itu, yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ada informasi bahwa ini akan ada sosok yang berpotensi menggantikan kepemimpinannya. Langsung ada bisikan. Apa bisik-bisik ini yang kadang-kadang masalah itu? Ya, nyampaikan hati-hati bos gitu ya. Nah, ini potensi nih menurunkan Anda nih gitu ya. Hati-hati Pak GM dengan pembisik-pembisik gitu ya. Harus punya sifat fatonah itu. Ya. Ini berpotensi menghancurkan Anda ini. Langsung keluar dekretnya itu. Dekretnya jelas. Setiap ibu yang sedang mengandung didampingi oleh dua orang intel. Yang satu mengamati, yang satu mengeksekusi. Ya, dia membawa satu senjata, ya, taruhlah misalnya pisau pada masa itu. Jadi begitu lahir, langsung dilihat laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki, itu langsung dieksekusi di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Caranya, mohon maaf ya, nanti bisa disensor juga ya. Caranya, itu diambil. Zabaha itu beda dengan nahara. Fasholli lirabbika wanhar. Kalau nahara, itu menyembelih seperti unta, ya, tidak dijatuhkan. Biarkan dalam berdirinya, disembelih. Di sini posisinya. Tapi kalau zabaha dijatuhkan dulu, ya, baru kemudian disembelih. Tapi kalau zabaha pakai tasydid dijatuhkan dengan kasar, disembelih, digorok berkali-kali. Itu kalimatnya menggunakan zabaha dan menggunakan kata progresif. Terus yudzabbihu, yudzabbihuna. Setiap lihat laki-laki jatuhkan, digorok berkali-kali di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Ya kan? Hobinya begitu, ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang kalian paling hebat katanya. Itu dalam sejarah cuma dua yang mengaku Tuhan. Dan oleh Allah tuh diberikan satu hukuman yang sangat melecehkan. Ya, supaya memberi tanda gitu. Kalau Anda terlalu tinggi, dijatuhkannya itu terlalu dalam. Ya, ditenggelamkan kan? Supaya orang viral, Tuhan tenggelam, Tuhan kok tenggelam gitu. Ya, satu lagi Namrud tuh. Namrud. Namrud itu kan hancurnya hanya dengan satu nyamuk yang cacat sayapnya. Dalam mengatakan lalat riwayat ya, cacat ya. Ya, sehingga masuk ke telinganya, tewas dengan itu. Dia viral di kalangan masyarakat, ada Tuhan tewas dengan nyamuk cacat itu. Rendah, maka siapa orang merasa tinggi, mengangkat dirinya terlalu tinggi, biasanya Allah langsung rendahkan serendah-rendahnya. Itu rumus tuh. Hati-hati ya, teman-teman sekalian. Maka apa yang terjadi? Ya. Ya, itu dia aku Tuhan tuh. Manusia sekarang kan paling tinggi levelnya nabi pernah malaikat ya. Ya, nabi pernah bilang, "La nabiyya ba'di, enggak akan ada nabi setelah saya." Itu clue-nya tuh. Ya, kalimat itu makna dalamnya begini, nanti di masa depan ada orang mengaku nabi setelah saya. Langsung tolak aja, enggak ada setelah saya, enggak akan terpenuhi syaratnya. Makanya kalau ada orang ngaku nabi sampai kini, enggak usah aneh, ini menunjukkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad benar. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Itu masalahnya. Ya, dulu IM itu, pelatih bulu tangkis tuh, era 2000-an, ngaku nabi. Tangkap polisi, tanya kan, kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu deh. Anak bayang enggak kita ke Bogor dapat Thales, dia wahyu. Yang legend itu kan ada LA kan, aku malaikat tuh. Dia minta izin pada gubernur yang terdahulu untuk mendaratkan Jibril di Monas. Bayang, ditangkap oleh polisi tuh. Ya, kita dukung tuh polisi kita. Jangankan teroris, malaikat dia tangkap tuh. Ya. Nah, tapi Fir'aun dengan berbuat semacam itu enggak pernah disebut nama aslinya oleh Quran. Selalu jabatannya, Fir'aun, Fir'aun. Korun, sekorun-korunnya korun, enggak pernah disebut namanya. Selalu sifatnya. Korah yang punya harta banyak digambarkan seperti metafornya seluas samudra. Sehingga orang yang punya korah disebut korun, sampai sekarang masih dicari. Ya, orang Ciamplas ditanya, mereka mana? Ah, wilayah harta karun. Kan? Sampai cari. Tapi enggak pernah ditampilkan namanya. Kenapa? Inilah adab. Akhlak. Seburuk-buruknya orang, yang salah itu perilakunya, bukan namanya. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan sakiti namanya, perbaiki perilakunya. Jangan cederai namanya. Karena jadi ada orang dengan nama yang serupa tidak berbuat yang sama. Jadi Anda itu mau menjatuhkan orangnya atau memperbaiki perilakunya? Anda seorang leader, ada bawahan salah. Ya, jangan ditajamkan kata-kata itu untuk menghancurkan namanya dan kehormatannya. Perbaiki kesalahannya. Itulah integritas. Itulah siddiq. Itu dahsyatnya Quran itu sampai sebegitu. Dan kalau sudah jadi pemimpin, ada potensi penyimpangan di dalamnya. Menyimpang dari kepemimpinan disebut togho. Kalau kaya, ada potensi penyimpangan dari kekayaan. Menyimpangan dari kekayaan disebut bagha. Makanya di Quran, Korun disifati dengan bagha, Fir'aun disifati dengan togho. Anda 37 orang, DPC-DPC, calon pemimpin, hati-hati. Ketika mengambil posisi A, akan selalu ada tantangannya. Pelajari itu sebelum menempati ruangnya. Itu, siddiq itu maksudnya. Nah, nanti terakhir, untuk mendeliver itu semua, setelah punya kemampuan, yang pertama fatana, amana, siddiq, bagaimana mendeliver itu dalam konteks kehidupan dan tugas kita. Maka muncul yang keempat namanya tabligh. Tabligh. Kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga sampai kepada relung hati yang paling dalam dengan pemahaman yang benar. Itulah tabligh. Balaghah itu sampai ke hati dengan pemahaman yang benar. Keputusan diterjemahkan membuat orang tenang. Ada keputusan apapun, walaupun itu pahit, tidak baik misalnya, tapi bagaimana mengomunikasikan itu dengan benar. Tenang, nyaman, sehingga merasa terlindungi, kebenarannya tampil tanpa menyakiti, itulah tabligh. Jelas seperti ini? Nah, ini yang PR kita sekarang. Dan kita dihadapkan pada situasi yang kita bisa pantau sekarang. Karena salah komunikasi, menggunakan kata-kata yang tidak tepat, ya, jatuh hanya dalam sedemikian waktu yang singkat. Karirnya kan lama. Lama di titik, jatuh seketika. Hanya karena 1-2 kalimat saja. Ya kan? Hanya karena tampilan yang tidak elok. Karena tidak apa? Tidak memahami posisinya. Sehingga orang sudah menilai, ini gak ada integritas nih. Gak jadi teladan. Kata-katanya bukan hanya tidak layak ditiru, ya, tapi layak diberikan pelajaran yang mengharu biru. Akhirnya banyak orang tergerak, terlepas dari berbagai motifnya, tapi ada bagian-bagian yang menjadi pelajaran kita. Jadi kalau ayatnya sudah ditampilkan, teorinya diperdalam, hakikatnya ditampilkan dalam kehidupan kita, terdengar, terlihat, terasakan, belum mampu menggugah kita untuk berbuat jadi lebih baik, maka dengan cara apa lagi kita diberikan penjelasan yang menerangkan untuk menjadi tipikal pemimpin yang berintegritas, membawa keteladanan. Kalau sudah paham, cepat lakukan. Bawa, khususkan pada diri kita. Dalam bahasa Inggris kasih artikel the kan? Ya, there are so many cars outside. Itu banyak mobil di luar. I mean the car is mine. Yang ini khusus spesifik. Kita mau bawa karakter fast di ke dalam diri kita sehingga beda tampil dengan yang lain. Tambahkan the di depannya sehingga jadi the fast. Dulu ada film the fast, ya. Kan kalau disatukan jadi fast. Ulang tahun ke-26, serikat karyawan dari Sekarpura mentransformasi dirinya menjadi The Fast, sehingga tampil menjadi calon-calon pemimpin yang punya integritas, keteladanan dengan sifat fapana, sifat amanah, sifat siddiq, dan sifat tabligh. Disatukanlah empat ini menjadi satu nama namanya Muhammad, dan disebutkan empat kali dalam Al-Quran. Empat kali. Quran Surah 3 ayat 144, Quran Surah 33 ayat 40, Quran Surah 47 dengan namanya ayat kedua, dan Quran Surah 48 ayat 29. Empat kali. Empat sifat, satu nama. Dan ketika Anda menyebut nama Muhammad, misalnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar menjadi Nabi kita, tapi bagaimana keteladanannya bisa kita tampilkan. Nah, spesial di hari miladnya Sekarpura ini, teman-teman, yang ke-26 bersamaan dengan bulan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisakah peringatan hari kelahiran bagi kita semua yang ke-26 ini mentransformasikan diri kita menjadi calon-calon pemimpin, calon-calon baik yang menghadirkan karakteristik fast dalam kehidupannya, sehingga jalan dunia yang kita tempuh, track dunia itu diisi dengan fast, menjadi fast track dunia, melahirkan ujung akhirat yang menandai tempat berakhir kita di satu tempat yang masih tersembunyi tapi menjanjikan banyak kenikmatan. Sesuatu yang tersembunyi menghadirkan banyak kenikmatan, dalam bahasa Arab disebut jannah namanya. Kita terjemahkanlah kemudian dengan surga. Nah, surga itulah tempat akhir kehidupan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan fast track dalam kehidupan dunia untuk meniti nilai teragung yang bisa dia raih. Ada 8 pintu di dalamnya. Seperti Anda memiliki grade, maka surga pun punya 8 pintu. Dengan 4 sifat ini, Anda silakan memilih pintu mana yang akan Anda raih. Ada pintu tertinggi namanya Firdaus. Ada surga Aden, ada Jannatun Naim, ada Darul Muttaqin, terus sampai ke bawahnya namanya Jannah saja. Tapi keindahannya pun tak bisa dibayangkan, belum pernah terlihat, belum pernah tersentuh, belum pernah terdengar seperti itu nyatanya dalam lamunan kita. Nabi menggambarkan keindahannya, tapi kita lamunkan enggak sama dengan apa yang dilihat Nabi, dengan apa yang kita lamunkan. Indahnya luar biasa. Itu level yang bawah, bagaimana dengan yang paling tinggi? Ya, seorang Arab Badui ditanya, satu kali bertanya ke Nabi. Di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-14, dia datang ke Nabi berkata begini, Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannata, amalin basitin. Ya Nabi, ajarkan aku satu pekerjaan yang simple aja. Aku bisa jaga sampai meninggal, sampai pulang ke akhirat. Di dunia ini aku selamat sampai pulang ke akhirat. Simple aja, jangan sulit-sulit, jangan berat-berat. Yang penting akhiratnya, ujung akhirnya surga. Level biasa pun gak apa-apa. Apa jawab Nabi? Baik, Anda konsisten dengan yang pokok aja. Kalau yang ritual, sholat pokok aja. Gak perlu sholat sunnah. Sholatnya 5 waktu aja. Kalau punya harta, zakat yang pokok. Gak perlu infak, gak perlu sedekah. Yang pokok. Tapi jaga diri, jangan berbuat kriminal. Jangan menyimpang, ujung kepala sampai ujung kaki. Silahkan, tunaikan itu dan bawa ke pekerjaanmu, apapun itu. Kalau penggembala, gembala, jaga sholat. Jaga dengan baik, jangan menyimpang, jangan menipu dan sebagainya. Maka apa yang dia katakan? Ya, siap ya Nabi, saya akan jaga yang pokok aja, saya gak bisa tambah, dan saya akan jaga diri saya dari perbuatan menyimpang. Maka dia pergi meninggalkan Nabi. Fantolako, kata Nabi, lihat komennya. Komen ini baik, Anda boleh langsung like and subscribe. Kata Nabi, aflaha in sadaqa, ayadakhala aljannata in sadaqa. Kalau dia komitmen dengan apa yang dia katakan tadi, dia akan meniti fast track kehidupan dunia dan dijamin masuk surga di akhirat. Dia pergi. Tapi teman-teman mesti lihat, dia pilih yang paling bawah, surga biasa itu. Dia pilih karena dia merasa bahwa tempat tinggal saya di padang pasir. Oke? Kalau saya mau tahajud susah, malam-malam angin datang besar, dingin suasana, saya jaga yang pokok aja. Mau zakat juga cari, tapi mau infak, siapa yang mau diinfakin padang pasir? Okay. Tapi dia bisa menjaga diri perbuatan maksiat. Oke? Okay? Apa yang kita lakukan, kita lihat. Ya bagaimana maksiat di padang pasir? Sinyal susah. Oke? Okay? Mau lihat misalnya auratnya apa? Unta. Kadal gurun yang dilihat ya memang sudah terbuka. Ya tantangan minimal, ya minimal sekali maksiatnya, kriminalnya kecil. Nah, kita saat ini hadir di era yang berbeda, era disrupsi, perkembangannya tinggi. Kata Nabi di hadis Muslim, nomor hadis 157, saya tutup dengan ini. Yushiku alla taquma as-sa'atu. Nanti akan terjadi perubahan era. Sampai ke ujung kiamat nanti. Hatta yuqbadul ilmu. Yang satu, era itu akan ditandai, masa itu ditandai. Satu, para pakar itu akan mulai sedikit-sedikit menyusut sampai hilang, ya? Dan muncul orang-orang tidak jelas menjadi pakar. Matinya kepakaran, muncul orang-orang seperti pakar. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Allah itu kalau mau nyabut ilmu, tidak langsung dicabut ilmunya, walakin biqabdil ulama, yantazi'uhu biqabdil ulama. Wafat para pakarnya satu-satu. Hatta idza lam yabqa 'alimun, riwayat lain yubqi 'aliman, sampai kalau sudah enggak ada pakarnya satu-satu, yang muncul yang enggak jelas. Fasu'ilu fa aftau fa dhallu wa adhallu. Anehnya, ini jadi rujukan. Ada followersnya, ada subscribersnya, diikutin, ngasih petunjuk dan dilakukan. Sama, nanti dalam level kepemimpinan itu juga nanti ada orang-orang enggak jelas. Idza wusidal amru li ghairi ahli fantadhri sa'ah. Kalau seseorang sudah tidak punya kapabilitas mendapatkan, ya, satu kepercayaan untuk memimpin, tak punya kapabilitas di dalamnya, rusak apa yang dia pimpin. Maka bagus tadi dibuat yayasan Bening Hati dan sebagainya untuk kaderisasi supaya menyambut ini dan lebih profesional ke depan. Ya, dua, saya cepat ya, tantasyurul fitan, fitannya menyebar. Yaksurul kezib, manipulasi banyak. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini yang mau saya katakan. Tolong garis bawah ini dengan baik ya. Ya taqarabuz zaman, tataqarabul aswaq. Masanya menjadi terasa singkat. Di hadis lain, setahun kayak sebulan, sebulan terasa seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sekilatan. Dan terjadi percepatan digital sehingga pasar mudah diakses. Tanda pertamanya, dulu manual kita berangkat pakai angkot, pakai ojek manual, sekarang klik barangnya datang. Sekarang eranya berubah, Pak, Bu. Tantangan di Angkasa Pura, teman-teman Skarpura, eranya berubah. Sekarang era digital, era disrupsi, macam-macam mulai muncul. Saya saja seumur-umur belum pernah ceramah tentang garam, tiba-tiba ada video jualan garam rukyah. Ya, dengan video tampilan seperti saya, ada AI dan sebagainya. Maka inilah tantangan yang kita hadapi saat ini. Tinggal kita hadirkan. Tapi alhamdulillah, sebelum kita akhiri, kita punya MC yang punya tanda-tanda dari Allah, ayatullah. Ya, punya CEO yang berdharma bakti, alhamdulillah, punya GM yang wicaksana, dan punya ketua yang punya pemahaman yang juga mengangkat kita dengan baik. Fahmi Aziz itu tinggi gitu ya. Dan kita punya keluarga yang baik untuk saling mendukung. Jadilah keluarga yang baik, ya, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Yuk kita berdoa dan doa kita diterima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, natubu ilaik. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا دائما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم إنا نسألك يا الله أن تجمعنا في رحمتك بفضلك وفي حبك واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا الله كم مهن agar Engkau memberikan rahmat, keberkahan, kasih sayang dalam pertemuan kami di pagi menjelang siang ini. Jadikan pertemuan kami mengikat erat kekeluargaan di antara kami, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mempertemukan kami dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan hari ini. Rabbana la tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada orang-orang yang pernah berbuat salah, berbuat dosa, berkumpul di ruangan ini, jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah gugurkan dan hilangkan kesalahan-kesalahannya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, mohon tenangkan hatinya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang telah mengalami kesulitan dalam tugasnya, di rumah tangganya, kehidupan sosialnya, dengan keikhlasannya ia datang untuk belajar hari ini, ringankan dan hilangkan serta angkat seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit, mohon sembuhkan penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina wa hadina lila tuba ilaika taubatan nasuha wa khaffif ya Allah khaffif hisabana yawmal qiyamati nahtadiya ilaika ya Allah birahmatik. Ya Allah, kami mohon berikan kami kemampuan untuk memperbaiki diri, bertobat, meniti lembaran baru kehidupan dengan lebih baik dan menunaikan tugas dengan lebih baik sehingga dapat meringankan hisab kami di akhirat kelak. Allahumma ya arhamar rahimin,
1: آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا خير الناصرين. اللهم انصرنا واحفظ بلادنا اندونيسيا وجنبنا من التفرقة واهدي امراءنا ورؤساءنا ليهتدوا يا الله الى هدايتك ليخفف حسابهم يوم القيامة. يا الله kami mohon jaga negeri ini, negeri yang kami cintai Indonesia. Satukan kami dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan. Berikan hidayah pada para pemimpin kami untuk bersikap adil dalam kepemimpinan yang meringankan hisab mereka di akhirat. Wahdi umara'ana, wahdi ya Allah ulama'ana, waj'alhum mukhlasin lakad-din. Dan mohon berikan petunjuk hidayah pada para ulama kami, guru-guru kami, agar ikhlas dalam berdakwah, memberikan bimbingan yang mencerahkan, menyatukan, menjauhkan dari perpecahan. Rabbana barik ya Allah fi sakarpura tamaman mubarakah wa yasir ya Allah li angka sakura kama yasarta ibadika salihin wal mu'minin. Ya Allah berikan keberkahan, kebaikan, kemuliaan pada teman-teman yang berhimpun di sakarpura ini agar dapat menjalani tugas-tugas dengan baik. Mudahkan tugas mereka, lancarkan, sehatkan, berkahi, muliakan keluarganya dan jadikan satu keluarga yang saling mendukung dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين والله موفق لأقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ذات orang Afrika itu dia kalau menangkap monyet dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang di dalamnya ada ruangan di bawah batuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan oleh tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi dimasukkan tangannya dan diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya dia tangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya, Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia kata Rasulullah SAW sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang gak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang. Kalau dah takdir tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungan rezeki dengan pekerjaan. Tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja. Tetapi bekerja, yakin uang bisa mendatangkan manfaat itu syirik. Yakin Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Itu makna dari kalimat La ilaha illallah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga melalui pembahasan ini kita akan semakin memahami dan mengamalkannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersolawat kepada Nabi Muhammad merupakan salah satu ibadah yang sangat agung. Ia termasuk dalam amalan-amalan ringan yang sangat besar pahala dan keutamaannya. Seorang muslim yang setia dan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan benar akan senantiasa memperbanyak solawat dan salam kepada beliau. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, pertama, barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hal ini berdasarkan hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, maka Allah mengucapkan salawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Kedua, bersolawat kepada Nabi satu kali akan menghapuskan 10 kesalahan dan meninggikan 10 derajat. Hal ini berdasarkan hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawatin wa khuttat anhu asyru khotayat wa rufi'at lahu asyru darajat." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali solawat, dihapuskan darinya 10 kesalahan, dan ditinggikan baginya 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasai dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ketiga, barang siapa bersolawat kepada Nabi 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, maka ia berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Hal ini berdasarkan hadis sahih dari Abu Darda radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adraqathu syafaati yaumal qiyamah." Barang siapa yang berselawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Keempat, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu sebab terkabulnya doa. Hal ini berdasarkan hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu du'ain mahjubun hatta yusalli 'alan nabi." Setiap doa terhalang dari pengabulannya hingga ia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ad-Dailami dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Kelima, barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti ia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Makna yusalluna ialah pujian dan sanjungan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat yang mulia yang berada di sisinya. Sedangkan makna salawat para malaikat kepada Nabi dan orang-orang yang beriman adalah doa,
Maksudnya, para malaikat mendoakan kebaikan dan memohonkan ampunan kepada Allah bagi Nabi Muhammad SAW dan kaum mukminin. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah cara bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang benar, sehingga kita memperoleh pahala dan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan tadi? Cara berselawat kepada Nabi Muhammad yang benar dan sesuai dengan tuntunannya adalah dengan mengucapkan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Hal ini berdasarkan hadis sahih dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kami, lalu kami pun berkata, kami telah mengetahui cara mengucapkan salam kepadamu, lalu bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Beliau menjawab, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atau bisa juga dengan bacaan salawat yang lebih pendek, yaitu sallallahu alaihi wasallam, atau dengan membaca Allahumma salli wasallim ala nabiyyina Muhammad, atau dengan lafaz lain yang maknanya seperti itu. Demikianlah beberapa keistimewaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan bacaan salawat yang benar, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Semoga pembahasan singkat ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat dengan memperbanyak salawat kepada beliau, dan kita dikumpulkan Allah bersama beliau dalam satu majlis di dalam surga Al-Firdaus yang paling tinggi. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Rasulullah, aku suka berdoa. Berapa dari doaku saya jadikan untukmu? Apa kata Rasul? Kata Rasulullah SAW, ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairul lak. Ya terserahmu. Mau doa bagaimana untukku? Ya terserahmu. Tapi semakin banyak untukku, semakin banyak manfaatnya untukmu. Tawar menawar sama Rasulullah SAW. Sampai di ujung hadis beliau berkata, ya Rasulullah, saya janji doaku semuanya untukmu. Tidak minta ampunan, tidak minta rezeki, tidak minta sehat, tidak minta keturunan, tidak minta apa-apa. Hanya fokus dengan salawat. Karena dengan salawat, apa?

Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantornya ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.

الله أكبر الله أكبر.

Meu cabelo roda lindo, se eu usar ele fumo.

0: Yang di ini ya itu lain. Kan katanya sharing gimana minjam. Dan ano? Ah, tunggu cerita. Tanah KPC minjam. Kan kada terpakai tanah penghijauan KPC. Jadi daripada kada terpakai juga kita tanya pisang.
1: Ya kalau anak anu kan maksudnya kerja sama aja kan maksudnya tak.
0: Ada tu, okay.
1: Jadi lah.
0: Okay, minjam dah.
1: Hasilnya nyawa aja mutik.
0: Iya lah. Soalnya kan ini kada kawa masuk kurang.
1: Iya.
0: Sebelah sana kumpior, sebelah sana danau padang buaya. Jadi orang kawa masuk tu siapa? Ia pun pesantren lah.
1: Dapat izin dah.
0: Dapat izin. Tidak. Dapat dah eh. Kami ngebunin aja, kebunin aja, kebunin aja. Anda kan orang kali tak masuk kan? Iya, anda bisa masuk. Kan ada jalan langsung sama sekali. Iya, ini kan kombion. Ya lah.
1: Oh, pesantren gua parakan aja.
0: Kan letter L kalau salah. Santri itu di sini.

0: Kasam, rawa dengan seribu.
1: Jadi lo kasam apa? Kon melihat membahas tentang harum. Oh, orang kan mancing-mancing ya. Kan terkenal. Kenal-kenal makan urang.
2: Kalau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat wal afiyah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, dapat ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan pada haji dan umrah, meninggal dalam kondisi khusnul khatimah. Allah rihniyahu ala manawa sadafu sadeh wa ila hadrati Nabi al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillah lahumul fatihah.

Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini. Hasbiyallahu lima ahammani. Hasbiyallahu liman bagha alayya. Hasbiyallahu liman hasadani. Hasbiyallahu liman kadani bisu. Hasbiyallahu 'indal maut. أسي الله عند السؤال في القبر أسي الله عند الميزان أسي الله عند الصراط أسي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalah al-ashirah. Maqalah yang ke-10 daripada 7 nasihat. Ani bni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Yaitu Abdullahnya dan Abbasnya, karena dua-duanya ini Islam ya. Beliau sepupu Rasulullah, pamannya Rasulullah Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini sepupu sekali Rasulullah, karena ayahnya beliau Abdullah dengan pamannya Abbas itu bersaudara. Ya. Dua-duanya termasuk Muslim. Abu Lahab itu paman Rasulullah juga, cuman tidak Islam. Dan beliau ini termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah ahli ta'wil atau tafsir daripada Al-Quran. Makanya ada kitab namanya Tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Al-Quran yang bernama Tafsir Ibnu Abbas. Ya, seperti Quran gitu, ketebelnya tidak terlalu gede juga. Beliau mengatakan hakun 'alal 'aqil ay yakhtara sab'an 'ala sab'in. Hak atas orang yang berakal. Orang yang berakal itu orang yang memikirkan kehidupan akhiratnya. Al-'aqil, al-qayyis man dana nafsa lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan dirinya setelah kematiannya. Jadi pikirannya, jangkauannya ke sana, bukan sekedar kesenangan-kesenangan di dunia. Ya. Jadi dijangkau sampai akhirat. Apapun yang dikerjakan mesti jangkauannya ke sana. Orang berakal demikian. Termasuk Nabi juga bersabda empat perkara yang harus dilakukan oleh orang yang berakal. Jadi orang yang berakal. Orang yang mau menggunakan akalnya. Ya. Jadi hak atas orang yang berakal. Ayyakhtaro sab'an ala sab'in. Ia memilih 7 perkara. Minas sifat, daripada sifat-sifat. Ala sab'in, mengalahkan 7 perkara. Minas sifati, daripada sifat-sifat. Tukabilu tilka sifat, yang menandingi daripada sifat tersebut.
Artinya orang bangkal itu kalau bujur-bujur betul-betul direnungi, usahakan orang itu milih yang 7 perkara, bukan milih 7 perkara yang sebelumnya. Tapi kalau tidak menggunakan akal, milih yang 7 sebelumnya. Ya. Yang pertama, memilih al-faqra al-ghina. Memiliki hidup fakir mengalahkan hidup cukup. Kalau kita yang normal gini-gini, milih yang mana, Pak? Hidup kaya apa miskin? Hah? Ya. Katanya Ibnu Abbas milih fakir daripada milih kaya. Sampean milih yang mana? Hah? Kata Nabi, itsnani yukrihu mannas. Ada 2 perkara yang manusia itu tidak senang. Sementara 2 itu baik bagi dia. Ya, ada 2 perkara manusia tidak ada yang senang. Ya termasuk kita aja tidak senang sebenarnya ya. Kalau dia itu rata-rata orang tidak senang. Sampai ada doanya Nabi yang jarang orang doa. Ini Nabi doa, sering doa Nabi. Tapi rata-rata tidak ada kalau pas ceramah gitu. Terus dibacakan doa, terus orang keras-keras ngaminin. Amin, amin gitu. Yaitu doanya Rasulullah, Allahumma ahyina miskinan. Ya dong, hidupkan aku ini dalam kondisi miskin. Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Matikan dalam kondisi miskin. Wahsurna fi zumratil masakin. Kumpulkan kami ya Allah di dalam golongan orang-orang yang miskin. Ini kalau pas pengajian gitu didoai amin gitu sampai ngamin keras lah kira-kira. Apalagi diartikan ya Allah umpamanya gitu. Hidupkan kami miskin ya Allah. Keras lah amin sampean kira-kira. Eh, yang tadinya gini langsung rada turun dikit itu. Ini Rasulullah loh doanya. Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wahsurna. Kumpulkan kami ya Allah fi zumratil masakin, dalam golongan orang-orang miskin. 2 kata Nabi, manusia tidak ada yang senang. Pertama, al-faqru kata Nabi. Hidup fakir. Sementara kata Nabi, fakir itu bagus bagi dia. Kenapa? Asra'u lil hisab. Kalau dihisab itu cepat. Fulan bin Fulan, punya apa di dunia? Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa ya, tidak dihisab. Nabi, maaf-maaflah Rasulullah ini. Ketika meninggal, tidak punya rumah. Karena rumahnya kecil diwakafkan di jalan Allah. 2, Nabi ketika meninggal cuma punya 2 baju. Nabi ketika meninggal punya 2 baju. Lah sampean punya berapa? Hah? Semakin banyak harta, semakin banyak hitungannya. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu selisih dengan nabi-nabi yang lain, yang sudah nabi itu banyak yang masuk surga. Nabi Sulaiman sih berkutat dengan hitungan hartanya. Selisihnya Nabi Sulaiman dengan nabi-nabi itu jarak 500 tahun.
yang lainnya sudah masuk surga, Nabi Sulaiman masih dihitung hartanya. Dan ingat, Nabi Sulaiman itu orang zuhud. Sudah zuhud, masih hitungannya jelimet. Istri Nabi Sulaiman ada yang mengatakan 200. Sama yang dibilangin 200 habis pusing. Gitu. Ada yang mengatakan malah 600. Istrinya, kalau Nabi Dawud 100 istrinya. Jadi dihitung. Dihisap dengan istrinya ya apa, istri pertama urusannya ya apa, istri kedua urusannya ya apa, istri ketiga urusannya ya apa, urusan keempat, kelima, kan. Dan semuanya sebenarnya baik semuanya. Baik, baik, baik. Tapi yang namanya dihitung ya tetap dihitung. Semakin banyak ya semakin lama. Berapa kudamu, berapa kendaraanmu, berapa tanahmu, berapa ini, semuanya dihitung. Dua perkara manusia tidak senang, sementara dia baik bagi dia. Pertama, itu tadi, fakir. Karena fakir memudahkan dalam hal hisab. Dan ingatlah, orang fakir itu belum tentu orang susah loh. Dan belum tentu orang kaya itu orang yang tidak susah, tidak. Lah buktinya Rasulullah. Rasulullah mengatakan semua istri beliau dikatakan gimana rumah tanggamu dengan Rasulullah. Beliau mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Belum tentu orang yang kelihatan hidupnya rumahnya kecil bocor ya, terus kayunya jabuk-jabuk terus hidupnya susah. Belum tentu. Buktinya dia bisa sholat subuh jamaah, duhur jamaah, asar jamaah, isak jamaah, yasinan masih ikut. Berapa banyak orang yang kaya raya, mobilnya banyak, rumahnya di mana-mana, dia tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Yasinan kampung tidak pernah ikut. Majelis taklim tidak pernah hadir. Kenapa? Urusannya sibuk. Pontang, panting. Belum tentu. Di Martapura itu pernah saya nyaksikan, Pak. Ya, orangnya itu ahli aurat. Burda hafal akidatul awam. Kalau selawat itu baca itu enggak pakai ngelihat, wiridan terus umur 90 mungkin. Tapi sudah meninggal setahunan ini beliau meninggal. Rumahnya itu bocor. Namanya dapur itu matahari tembus. Karena kayu yang kayak dari ulin, pelepah ulin yang tipis-tipis itu namanya Pak? Sirap lah. Itu sudah banyak yang jabuk. Jadi lepas-lepas gitu jabuk. Ya. Jadi saya diajak sama Habib, namanya Habib Zain. Ayo Andik ke rumahnya, kita minta doa. Rumahnya dulu di dalam pagar, ya masih turunan Datuk Kelampaian berarti. Begitu dikasih uang itu Pak, enggak mau beliau. Rumahnya jauh, tinggal kamarnya aja dikasih plastik gini. Karena supaya enggak, airnya enggak anu, jadi kena pas. Dikasih uang enggak mau, jangan. Aku ini sudah kaya katanya. Cukup aja sudah aku ini hidup. Nyaman aja. Dikasih uang enggak mau. Jangan. Cukup aja sudah aku ini. Orang kaya itu bukan di harta. Orang kaya hakiki itu di sini. Laisal ghina an kathratil arad. Bukan yang namanya orang kaya itu berlimpah harta. Enggak. Justru kadang-kadang orang kaya itu jadi miskin, Pak. Gunung dibabat, hutan di duitnya triliunan, tapi masih kurang. Padahal manusia cukup makan sepiring, baju selembar,
rumah tempat berteduh, selesai. Gunung sampai bawah, hutan dibabat ribuan hektar. Untuk apa? Cuman sekedar nama kaya. Duitnya pun tidak merasakan dia. Justru kadang-kadang orang kayak gitu malah tidak bisa makan apa-apa, baik. Banyak duit tapi tidak bisa makan. Makan daging tekanan. Makan emping melinjo asam urat. Makan teh, gula. Kalau sampean kan nunggu aja rezeki yang lo, kapan ada tasmian. Pagi-pagi diajak tasmian ke samping. Alhamdulillah, keluar soto, keluar gulai, piring sate. Kira-kira dimakan enggak? Dimakan orang pian sehat. Bukan yang kaya itu banyak harta, enggak. Orang yang kaya itu di sini, Pak. Sampai ada dalam kitab Iqadul Himam, karangan Al-Imam Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari, sarah daripada Hikam, ya, Iqadul Himam. Ada dua orang ulama. Ya, dua ulama. Yang satu kona'ah. Yang hidup apa adanya deh. Seperguruannya, dia ingin menikmati hidup. Jadi mengajak kepada si susah ini. Nah. Ulama yang susah itu, maaflah, hidupnya kayak susah memang. Pagi di masjid, habis itu isrok, pulang sholat duha, bewirid. Didatangin oleh temannya yang hidupnya melimpah ruah hartanya. Ya fulan, kalau engkau hidup seperti aku, hidupmu tidak akan kekurangan. Kata si kaya ini, nah. Kalau kamu hidup seperti saya, hidupmu tidak akan kekurangan. Katanya yang si miskin, kalau kamu hidup seperti saya, hidupmu akan tenang. Kata si kaya, ulama yang kaya, yang dicukupi oleh kerajaan, kalau kau nurut sama aku, seperti aku, kau hidupmu kecukupan. Dijawab sama si yang susah, kayaknya susah ini, kalau kamu hidup seperti saya, hidupmu akan tenang. Ah, mana ada katanya, orang hidup kayak gini tenang. Baik, kamu ikut dengan saya, kau akan ngerasakan ketenangan yang kurasakan. Cukup bahasa kita, Pak, duit 100 ribu cukup untuk sebulan. Menurut sampean cukup enggak? Ayo, saya tanya. Duit 100 ribu cukup untuk sebulan. Cukup enggak kira-kira? Enggak cukup? Tak kasih contoh. Duit 100 ribu belikan roti yang keras, tahu pian roti yang keras, yang ada gulanya kering itu, yang satu pack gini lah, itu sekitar 18 ribu. Kalau 100 ribu beli jadi dapat 5 lah, 5 bungkus gini-gini. Di mall itu ada, di swalayan-swalayan kuning ini, yang ada gulanya, kalau direndam air dia akan lunak. Saya puasa, sahur 3 biji lah saya makan. Air, makan, sahur. Berbuka puasa lagi 3 biji lagi. Berapa biji? 6. Saya tadi dapat 5 pak loh. Satu pak itu kalau seminggu cukup, Pak. Puasa terus. Ini si kaya dia sisi. Jadi begitu sahur, Allah. Sahur ke masjid. Nggak mikir makan lagi, sudah. Habis duha, sholat duha. Nggak ada yang nyuruh, wirid. Nunggu maghrib. Kasih lagi 3, makan lagi cukup. Dengan 3 roti ini, maka cukup Rasulullah 3 biji kurma cukup. Ayo, 100 ribu cukup enggak? Cukup, apalagi beli singkong. Hah, dijemur. Asal hati nerima, cukup. Orang itu, maaflah, disiksa gara-gara banyaknya keinginan.
Sudah punya mobil kurang bagus, dijual yang jelek, berhenti yang baru, cuman kredit. Diperbudak dengan kredit itu, dia harus cukup sebulan bayar itu. Dia ndak asik, bewirit. Ayo duduk kau dengan aku sehari aja. Begitu yang si cukup ini yang hidupnya melimpah, duduk dengan orang yang ulama, yang kona'ah ini, bewirit subuh diajak. Bewirit-wirit subuh, aurat subuh yang diajarkan oleh Rasulullah, dibaca semuanya, asik sampai isyrok. Isyrok sholat duha, baca Quran. Sementara maaf, ini waktu matahari mulai terbit, dia dipanggil oleh raja. Dicari, ternyata datang ke ulama yang hidup kona'ah tadi. Wahai tuan, tuan dipanggil oleh raja. Katanya si miskin tadi, duduk aja. Jangan, ini saya dipanggil raja ini. Duduk. Lah aku ini dipanggil raja. Tenangan mana kamu dengan saya? Seandainya kau kona'ah, kau tidak dibudak oleh rajamu. Duduk. Gelisah dia. Sudah, berangkat kau ke raja. Nanti selesai dipanggil raja, kau datang ke sini lagi. Perjanjian cuma sehari aja. Panggil, datang lagi. Duduk, yang ini masih wirid, baik baca Quran. Cukup 3 biji roti. Duha, selesai, ini datang. Tidak lama dipanggil lagi sama raja. Gelisah lagi dia. Kata yang kona, seandainya kau kona'ah, kau tidak akan diperbudak oleh raja. Imam Syafi'i kenapa dimasukkan penjara? Karena beliau tidak mau menjadi kodi. Kalau sekedar nasihat, nasihat beliau mau. Tapi langsung masuk ke dalam pemerintahan, beliau tidak mau. Ya? Kalau sekedar minta nasihat, kata Imam Syafi'i, datang kau ke sini. Jadi raja yang suruh datang. Datang ke sini, minta nasihat, nasihatin. Tapi jangan aku dilibatkan dalam pemerintahan. Taulah sampean. Kalau sudah masuk pemerintahan, biar sekelas ulama pun, maaflah. Amin, lihatlah sekarang ini. Hukum dibolak-balik. Ya. Kejadian-kejadian ini sudah ulamanya nurut. Yang salah dibenarkan. Kona'ah. Jadi tidak harus orang fakir itu hidupnya tidak merasa nyaman. Tidak. Dan tidak semua orang yang kaya itu hidupnya tenang. Tidak. Tapi dalam praktek, seandainya kata Ibnu Abbas, memilih fakir itu lebih bagus daripada kaya. Tapi kebanyakan kita milih kaya. Kalau kaya, bujur-bujur, betul-betul melaksanakan hak daripada kekayaan, itu sebenarnya lebih cepat masuk surga dibanding orang fakir. Tapi kebanyakan penduduk surga itu orang susah. Kebanyakan orang kaya malah tinggal di neraka. Kenapa yuk? Karena orang kaya tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang kaya. Ra'aitul jannah wa aksaruha al-fuqara wal masakin. Aku lihat surga, nang paling banyak isinya orang-orang fakir dan orang-orang susah, fakir dan masakin. Kayak pian-pian ini kan bukan bubuan bos, kalau pian ini termasuk bubuan, maaf-maaf lah, orang fakir. Pian dimintain biaya sekolah anak, kuliah 7 juta umpamanya. Ndak langsung pian pulang terus ngambil duit 7 juta ini nak ae bayar. Belum. Kapan terakhir bayarnya, Nak? Anu bah, tanggal ini. Doakan Bapak ada rezeki ya. Doakan Bapak ada rezeki. Berarti masih nyari pian. Nanti Pak,
di pondok ada ini, iya doakan Bapak, beli kitab ini Pak, berapa kitabnya, ini, doakan ya, bulan depan lah Bapak kirim ya, sekarang Bapak nyari dulu, ya, bukan yang langsung gesek ini Pak, Ra'aitun naro, aku lihat neraka, kata Nabi, wa aksaruha, paling banyak penduduk neraka, an-nisa, para wanita, wal aghnia, dan orang-orang kaya. Padahal dua orang ini adalah orang yang paling cepat masuk surga, paling cepat sebenarnya. Satu wanita itu paling gampang cepat masuk surga dibanding sampean-sampean ini Pak. Tiga tim wanita itu sama masuk surga cuman tiga. Satu, sholat lima waktu. Dua, puasa Ramadan. Wa adat zakat amaliyah, kalau memang dia punya harta sendiri bisa dizakati, kalau kebanyakan tidak bisa. Kebanyakan yang ini tidak masuk. Tiga ini aja, salat lima waktu, puasa Ramadan. Nah yang ini yang paling berat, wa ato'at zaujah, taat sama suaminya, ini yang paling berat. Paling berat yang ini. Pas suaminya hidupnya susah juga, tetap suruh taat. Gimana sabarnya seorang istri? Kalau taat deh, enggak usah sholat sunnah banyak, enggak usah puasa sunnah banyak. Cukup sholat lima waktu tepat waktu, Ramadan dibaikin, ridho dengan suaminya, suaminya ridho dengan dianya, taat mati. Suami mengatakan, ya Allah, aku ridho kepada dia. Ma min imra'atin matat wa zawjuha raddun, suaminya ridha, dakhalatil janna min ayyi babin sa'at, silakan wanita itu masuk surga melalui pintu mana yang dia suka. Kalau laki-laki tidak ada pintu surga, dia mana masuk surga, tidak ada. Kalau perempuan ada itu. Kalau laki-laki ditentukan pintu satu, ya pintu satu. Pintu dua ya pintu dua, pintu tiga, tiga. Kalau wanita enggak, semua 8 pintu surga dia diperbolehkan masuk. Kuncinya punya dia. Asal ketika meninggal suaminya ridho. Nah bikin ridho suami itu yang repot. Suami itu kan macam-macam Mbak. Namanya suami macam-macam. Nah bikin ridho suami itu yang harus dilakukan. Yang kedua, orang kaya. Sebenarnya Pak, paling enak itu jadi orang kaya. Sebenarnya untuk masuk surga. Ni'mal matiya ad-dunya, sebaik-baik kendaraan adalah harta. Fartahilu, kamu yang nyetir. Fartahilu, kau kendarain. Tuballi hukumul akhirat, sekiranya dunia menyampaikan dirimu kepada akhirat. Tapi kebanyakan orang bukan menyetir harta, tapi dia yang disetir harta. Sebenarnya Pak, kalau orang kaya itu paling enak sholat subuh berjamaah di masjid Pak. Bujur. Kenapa? Dia tidak sibuk cari beras. Dia tidak sibuk cari duit apa untuk anak-anak berangkat sekolah. Dia duduk di masjid, iktikaf sampai nanti isyrok. Dia sholat sunnah di sini, selesai tuntung isyrok, bulik. Di rumah dia sholat duha. Syukur-syukur pulang pengajian subuh gini. Ayo, semua masjid, jamaah. Ya, kita kemanakah? Ketupat kandangan semuanya umpamanya, nasi kuning gak semuanya, semuanya ke Pak Haji, semuanya breng, dia yang bayarin sodako sudah pagi-pagi. Ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah, amal apa yang paling disenangi oleh Allah ya Rasulullah? Qal it'amut ta'am, memberi makan orang. Ayo makan-makan semuanya.
makasih Pak Haji mau pulang, jangan dulu, tunggu dulu, jangan langsung pulang, sebentar masuk mobil, seret ambil sebendel Pak, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Tak tanya seneng gak sampean? Seneng kalau ahabul amal ilallah idkhalus surur ala kulubil mu'min. Dua kebaikan amal yang disenangi oleh Allah. Satu ngasih makan, dua nyenangkan hati orang. 100, 100, 100, 100, 100, 100. Enggak usah tiap hari, tiap Jumat aja. 100, 100, 100. Oh, duit banyak. Sebenarnya gitu, orang kaya itu paling cepat masuk surga. Cuman kebanyakan orang makin kaya dia makin seke, karena dia sering menghitung ummah. Alhaqumut takasur, melalaikan dirimu berlomba-lomba di dalam banyak-banyakan harta. Hatta zurtumul maqabir, sudah banyak tapi terus dia lalai dengan itu semuanya. Sampai kapan berhenti dia mencari itu? Hatta zurtumul maqabir, sampai orang ini masuk ke dalam liang lahat. Makanya hidup paling enak kayak sampean, Pak. Subuh nang masjid, pulang ketemu istri, duduk minum kopi sambil selonjor, makan sanggar ya, kalau bekisahan, ceritain pengajian di masjid tadi pagi, selesai tuntung sarapan, sholat duha ya, habis itu baca Quran sedikit-sedikit dah, jam 8 buka toko, jam bung berangkat kerja deng, iya mas, jam 5 pulang, duhur ke masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Enak kayak sampean ini Pak sebenarnya Pak. Betulan. Yang ditunggu apa? Inna lillah. Al-faqru sayyinun 'indan nas. Fakir itu ndak jelek, hina di pandangan manusia. Wa zainun indallah, tapi orang fakir itu perhiasan bagi di sisi Allah. Ada kelebihan orang fakir, Pak. Ya, di antaranya hatinya itu banyak ta'aluknya sama Allah. Ta'aluk. Ngerti ta'aluk sampean? Hatinya dia tergantung sama, ketika tidak ada yang diperlukan dia doa, ya Allah keperluan anak ulun ini ya Allah masih belum ada, ya Allah cukupi kami ya Allah. Ya, hatinya nyantol ke Allah itu kuat. Dulu pernah saya jumpain seseorang Pak, ya dulu sudah 30 tahun lebih yang lalu. Anaknya ini belum beli pakaian lebaran. Dia itu jualan teh di pinggir jalan gitu. Jualan teh. Jadi anaknya itu kecil-kecil belum beli pakaian lebaran. Ini sudah takbiran loh masjid Pak. Allahu Akbar Allah. Dia itu ngelamun gini. Jadi temannya kok ngelamun. Apa jawaban beliau? Anak-anak belum beli baju . Sementara anak zaman dulu, bukan sekarang loh ya, anak zaman dulu tuh kalau lebaran pamer pakaian sama teman-temannya. Ini aku dibelikan paman, aku dibelikan bapak ini, dibelikan ibu. Pamer anak kecil dulu. Kalau dia tidak akan ganti baju baru kecuali lebaran. Kalau zaman dulu, masih ingat gak sampean? Sama orang tua sampean ganti baju baru tuh kapan? Ketika lebaran. Puasa sudah, makanya mal itu ramai kalau sudah mau lebaran. Mereka ganti baju, ganti sarung, ganti kopiah, beli. Sampai siirnya mengatakan laisal aid liman labisal jadid, bukan dikatakan orang yang lebaran itu orang yang pakaiannya baru. Walakin aid liman ta'atuhu wa taqwahu tazid. Ini orang ini ngelamun Pak. Sampai jam 12 malam ke musola.
Nah, disitulah beliau menangis kepada Allah. Ya Allah, anak-anak saya belum beli baju, ya Allah. Merasakan perasaan anak, gimana nanti besok baju lebarannya dia tidak ganti. Nangis kepada Allah. Nah, ini ta'aluk ini. Khairu awqatika, kata syair di dalam kata Syekh Ibnu Athaillah, khairu awqatika, sebaik-baik waktu yang diberikan oleh Allah, badan itu mengalahkan Lailatul Qadar. Khairu awqatika, sebaik waktu yang diberikan Allah kepadamu, waktun, yaitu satu momen, satu waktu, tashhadu fihi wa wujuda faqatika, kau menyaksikan kerendahan hatimu di hadapan Allah. Betul-betul butuh pertolongan, enggak ada lagi yang nolong kecuali hanya Allah. Itu aja perasaan dia. Ya Allah, nangis dia. Nah, ini kan jarang kita bisa kayak gitu, Pak. Doa terus nangis, perasaan butuh betul sama. Kadang-kadang enggak ada, kita amin ya Allah gitu dok. Hatinya, takluknya enggak ada. Ini nangis sama Allah, ya Rab. Besok anak saya enggak ada ganti, tolong malam ini kasih rezeki hamba ya Allah. Mungkin doanya langsung jos tembus. Ada orang pas lagi ke tempatnya dia, tanyain, cariin, mana si anu kok enggak ada? Beliau ke musola. Cariin. Di sini sambil liatin matanya masih sembab. Ada apa? Mau beli kah? Enggak. Ini ada rezeki saya. Waduh. Dibuka ini, Pak. Nangis sampean, alhamdulillah ya Rob. Ternyata doanya tembus. Ta'aluknya hati tembus. Mari Pak, warungnya ditutup. Berangkat ke toko, dan itu sudah mulai-mulai tutup. Toko-toko itu sudah jam 12 mulai tutup. Ya, untuk lebaran esok sudah persiapan. Masih ada satu. Sampai katanya ketika dulu pulang, aku tadi tahu mau ke tubruk bis katanya. Kenapa? Aku nyebrang itu saking takutnya toko tutup itu loh. Saya nyebrang jalan enggak ngelihat, taunya ada bis lewat. Ten. Kenapa? Pikirannya anak besok harus punya pakaian. Orang kaya enggak merasakan itu, Pak. Ketika anak sakit enggak punya beli obat. Orang susah itu tahu rasanya. Ya Rob, gini itu didengar sama Allah. Itu salah satu kelebihan orang fakir. Ta'aluknya hati kepada Allah itu luar biasa. Ta'aluknya hati kepada Allah. Makanya zainun indallah, dia itu mulia di hadapan Allah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'sharal fuqara, wahai orang-orang fakir, u'dullaha ar-ridha, berikanlah ridhamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hatimu. Nah itu, asal bisa menaruh hati, okay? Menata hati. Kalau tidak bisa menata hati ya berat, Pak. Tadfaru bisawabi, tadfaru maka kamu beruntung, bisawa bifakrikum wa illa falah. Nah ini kata Nabi, kalau kamu bisa meletakkan ridho di dalam hatimu dengan ketentuan Allah, maka kau akan beruntung dengan pahala kefakiranmu. Wa illa, tapi kalau tidak bisa ridho, nah ini falah, tidak ada kemuliaan dengan kefakiran. Ya, sampai Nabi mengatakan kadal fakru ayyakuna kufron, hampir saja kefakiran itu menyebabkan orang menjadi kufur. Asal bisa menata hati, makanya supaya bisa menata hati ini tetap terus menuntut ilmu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit nanti sampaikan ini, moga-moga manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, dan semuanya diberikan husnal khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Bismillahir rahmanir rahim. Nawaitu an taqifa fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Pada pertemuan kita minggu yang telah lewat, Ahad yang telah lewat, kita membicarakan tentang wasiat Luqmanul Hakim yang berikutnya, yaitu beliau mengatakan kepada putra-putrinya menjelang wafat, nah anak-anakku, abah kada lalu nakai melarang ikam maksiat. Itu hak prerogatif ikam. Biar abah larang mun ikam handak. Tapi abah berpesan satu. Amun ikam handak maksiat, sekedar kemampuanmu menyandang siksaan api neraka, sekedar itulah ikam maksiat. Artinya, kalau kau tidak mampu anakku dibakar di api neraka, harus waspada hidup di dunia, jangan maksiat. Kita bicarakan sudah bagaimana panasnya api neraka, berapa tahun malaikat mengkobarkan api neraka. Api yang ada di dunia, ulangi, terdiri dari kukus api neraka. Kukusnya yang paling kecil sekedar nuat kelupus kurma dibawa ke dunia, diandak ke gunung, gunung rontok, api itu kembali ke dasar bumi nang ketujuh. Ada kukusnya, kukusnya itulah diambil, dibasuh dengan 70 air laut. Bahadihin nar ya min dukhani tilkan nar faktabiru ya ulil absar. Itu perkataan ulama. Bahadihin nar hiya dukhanun minan nar faktabiru ya ulil absar. Api yang ada di dunia ini adalah kukus dari api neraka. 70 membasuh kukusnya, dibasuh pula 70 air laut. Itu bagaimana api yang menyala dalam neraka. Baik masih aja dah. Baik masih aja. Api neraka jangan ditendang. Api di dunia aja kada tahan. Kita ulangi cerita belum tuntas pada minggu tadi. Mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah, hidup ini mentaati Allah, menjauhi maksiat.
kada usah bararamian talalu, talalu bararamian. Kalau kami rawaan, kalau kami rawaan, kinjang, kinjut, kinjang, kinjut, kinjang, kinjut, kinjang, kinjut, besar odong kada, sampai waktu sembahyang kada. Kalau kami rawaan, bumi berteriak 5 kali. Ulangi malam Sabtu tadi. Bumi berteriak 5 kali sehari semalam. Ya bana Adam, kunta fi dhahri, kunta fi dhahri bassaman dhahakan, wasir tapi babni bagian. 5 kali berteriak. Wahai manusia, nyamannya ikam di atas balakangku kalanggangan tertawa. Nyaman banar ikam di atas balakangku tatawaan kalanggangan. Awas, pada ketika engkau berada dalam perutku, kau menangis akan kujepit. Sampai waktu sembahyang, tudungi kepala, kepala tudungi, jangan kayak potongan orang kafir. Kada usah, kada usah. Baik maasi aja napar jar Allah napar jar Rasul. Baik maasi aja. Kada mungkin na orang paasian tu disariki dibuat dalam neraka. Untung-untungan kita. Kita hidup ni untung-untungan. Bila mati menerima hasil gawian kita di dunia. In khairun fa khairun wa in syarran fa

ayo aja, boleh aja hidup bebas. Awas, ada hari pembalasan. Ada mahkamah Rabbun Jalil Allah Ta'ala. Ulus sudah pada akan malam Sabtu tadi. Bisa berdalihlah di dunia ini. Bisa join dan janji dengan pengadilan. Bila manang separuh saurang. Yang merah jadi putih, putih jadi merah. Bisa diatur di dunia. Tapi Anda tidak bisa lepas dari pengadilan Allah Ta'ala. Jangan menari-nari di atas bangkai penderitaan orang lain. Lawan manusia kada tapaut, lawan Allah pasien. Hablum minallah, hablum minan. Lawan orang kada tapaut, lawan Allah pasien. Nyaman badan? Lawan orang kada tapaut. Ada ini kada dua kampung kada barawat. Haratnya si Galuh ni tu, potongan malah laki pulang. Oh my, ganas banar, salawar lepes, mainat pulang buah pinggangnya. Oh my, ayakan itu oh my ganting parut lalakian melihat. Oh my, bilanya ada lalakian, ayo. Kureheng, kureheng. Tuh, talalo tak kureheng kayaknya menangis dalam neraka. Ulun bicarakan ulangi. Dari dahsyatnya api neraka, 500 tahun lagi cagar tabuat. Perjalanan 500 tahun sudah menghimbau panasnya neraka tuh. 500 tahun kada sedikit berapa kilo, 500 tahun berjalan sudah tercium, sudah terhimbau panasnya api neraka. Kaya apa api neraka itu? Tapi untung-untungan. Sebaliknya, apabila dunia ini berhasil dengan dibawa beribadah lawan Allah, 500 tahun lagi cagar masuk ke dalam surga itu sudah tercium menghimbau bau harumnya surga. Untung-untungan. Bila nyaman, nyaman badan. Bila sakit, sakit badan. Kesimpulannya apa nak ujar ulun aja? Jangan mengorbankan nikmat yang kekal dan abadi karena kita meraih nikmat yang sementara. Bararamian sementara. Memuaskan nafsu di dunia sementara. Meninggalkan nikmat yang kekal dan abadi dalam surga. Mudahan masuk petunjuk Allah dalam hati. Disasawatakan mendengar babacanina supaya sadar. Anak dibawai anak, anak dibawai anak. Yang potongan kayak orang kafir itu dibawai pada dengar. Sarik orang. Belum sudah padahkan malam Sabtu tadi. Inilah risikonya orang babaca. Nang abah liput sorban, nang anak badu tirabang serudung, maut bah di atas mimbar besalongkoi. Alhamdulillah, ujaran dibujuk anak pian kada bakakamban lah. Napa pendidikannya jua? Pendidikannya jua. Sekolahnya kan bergaul lawan lalakian bibinian. Itu maongkosi orang maksiat. Ulun padahkan

0: Daranjak, walaupun tubat masal, walaupun dikir masal, istighazah besar-besaran, menangisan di tengah lapang, anak ada dipisah ni tak ulah ni dena, tatap pai maksiat tu nama. Cari sakulahan nak ada bakumpul lalakian bibinian. Makanya ujar ulun kepada departemen yang terkait harus mengadakan usul supaya dipisah anak-anak alakian ibinian itu. Kalau tidak, bagaimanapun tobatnya tidak diterima Allah. Jadi masuk surga perjalanan 500 tahun lagi cagar masuk ke surga itu sudah tercium bau harumnya surga. Tapi sebaliknya, apabila dimasukkan orang itu cagar dimasukkan ke dalam neraka, perjalanan 500 tahun lagi cagar masuk ke dalam neraka sudah terhimbau panasnya api neraka. Kemanakah kita kainallah? Ulangi kisah lain lah, lebih menginsapkan diri kita. Kisah Rabi'atul Adawiyah, ulama sufi perempuan. Allah, tidak akan tidur terkecuali sembahyang sunat 500 rakaat. Baisi laki usul lawan laki Mbah Isa, ulun cuman sekedar silingan aja, pian pangkat 7 lawan ulun, ulun silingannya aja, dipersilahkan pian babini. Itu Rabi'atul Adawiyah, babini pian, ulun sekedar silingan aja. Coba pian babini, ulun silingannya aja. Waya mana pian handak? Rabi'atul Adawiyah tahu tujuan hidup, tahu tujuan hidup, menghabisi cintanya kepada Allah. Tidak boleh masuk yang lain dalam hati, hanya Allah boleh masuk. Bibini aja orangnya, Allah. Kurang lebih 10 tahun atau 7 tahun yang telah silam, TPRI bulan Ramadan pagi ada mengesahkan, memelemkan tentang film Rabi'atul Adawiyah, hidup dalam guha. Apabila Mbah Isa datang lawan laki menghadap, pakai kaulun ini, ini hablum minan nas, hubungan dengan manusia, pakai kaulun ini. Ujar nang laki pakai, masuk ke tempat ketiduran, selesai mandi, selamat tinggal semalaman beribadah. Apabila Mbah Isa itu menghadap laki, pakai ke aku malam ini, pian perlu ulun gak, kada, selamat tinggal beribadah semalaman, beres hubungan lawan laki. Pian anak bebini, silakan kalau memuaskan nafsu bebini. Ulun cuma sekedar silingan, cari manusia sadunia. Tahu bahwa kehidupan yang kekal dan abadi itulah yang dimaksud. Nah, anak benyaman-nyaman tu kaina. Dan jadi kita ini bagaimanapun sedikit demi sedikit tahu kisahnya kayak itu orang, seorang kayak apa, bagaimanapun nah, sedikit demi sedikit. Mun bagawi hatarus, tada tahu mendengar orang babacan, kada ada insapnya ganangan hidup salawasan. Makanya bila hendak mau cangkal beribadah, langkah pertama cangkali menuntut ilmu. mati laki suami Rabi'atul Adawiyah. Datang tiga orang ahli tasawuf malaman. Karena terkenal Rabi'atul Adawiyah dengan alimnya dan salehahnya, datang tiga orang ahli tasawuf. Malik bin Dinar, Thabit al-Banani, Hasanul Basri. Wah, ini jagoan tasawuf. Bini cagarnya dia anak mengambil bini. Apakah sudah berbinian kada menjadi masalah. Pokoknya nang bertiga ini tergiur dengan kesalehannya. Nya orang dahulu tuh masalah babini, bini, dua, bini, tiga, ada jadi masalah. Kita wae ini aja bilang bila babini dua, oma loncup untung menguyai orang. Tiga orang ulama sufi, Malik bin Dinar, Thabit al-Banani, Hasanul Basri, datang ke rumah Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah di rumah diam. Datang tiga orang ahli tasawuf, wa arahat sitran, lalu maulur dinding. Maulur dinding karena bertiga inal lakian, seorang bebinian, orang bailang boleh, tapi badinding. Itu Rabi'atul Adawiyah bahari. Munwayahin ya Allah, apalagi laki sudah mati, Allah. Kada ingat lagi di arwah. Kada ingat lagi di arwah. Kada ingat lagi arwah nama ulahkan rumah tu, kada ingat lagi. Kada ingat lagi daun arwah nama nulakan haji itu, kada ingat lagi. Tahu rami bebacaran kisah Abu Darda sudahkah? Kisah Abu Darda Abu Jubai sudahkah? Sudah. Kada balaki lagi buat selama-lamanya. Bini Rabi'atul Adawiyah. Bini Abu Darda. Datang tiga orang ulama sufi, silakan masuk, tapi Rabi'atul Adawiyah wa arakhat sitran, maulur dinding. Siapa nang juru bicara, nang pak alimnya, yaitu adalah Hasanul Basri. Lalu sebagai tuan rumah, manakuni, apa kalian khabar? Apa datang? Saya berterima kasih atas kedatangan ulama tasawuf, ulama sufi. Syukur alhamdulillah, mudahan ada barakahnya. Apa kabar? Ada nang ini kada ada badindingan. Lagu belanji pulang. Bakotang aja menghadapi pulang Allah. Kada ingat lagi di arwah laki, kada ingat lagi. Bibi ini bajabang aja pulang, beurai rambut, bakotang, salawar handap pulang. Lalakiannya dasar talinga rinjingan, sudah kada talinga rinjingan lagi, rinjingnya Allah. Kada ada baku kulitan lagi tuh kabila kita main, Allah. Kata Rabi'atul Adawiyah, apa kabar? Hasan Basri juru bicara. Nang bertiga tadi, berdua berdia merane. Rabi'atul Adawiyah, ya Rabi'ah. Ba'inna ba'laki kad wafat. Kami tahu suamimu telah meninggal dunia. Sebagai seorang wanita yang normal, tentu ikam anak balaki pulang. Oma aja Rabi'atul Adawiyah banget pada nomor tiga ini. Kami mengetahui bahwa suamimu wafat. sebagai wanita yang normal. Tentu anak balaki pula. Karena bujur juga masih anum lagi, masih muda. Oleh karena itu terang terus, ikhtari minni wahidan, pilih di antara kami nang bertiga. Kami hendak mengawini. Ini kada bukan main-main, kada dasar bujur dari hati ke hati. Asal biasa. Sabar orang memadahkan kehendakan balaki, sabar. Bibin ini sabar, Rabi'atun Adawiyah sabar. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Enam. Aku kan matian laki. Aku hendak balaki. Sebagai wanita normal tentu ada hendak balaki. Bujur. Tapi nah ini bagamat orang mau urut bagamat. Tapi saya kebingungan memilih nomor tiga. Memilih nomor tiga ini alim tuh memilih bingung. Pilih satu, satu dua tersinggung. Nah oleh karena itu aku kebingungan memilih pian bertiga ini. Lalu keputusan aku, keputusan ulun lima sa'ilu. Man aja betahu zawajani, lawan aku ada masalah, aku bertakun masalah. Empat nak tahu nak. Apabila ada nang empat itu menjawab dengan benar, aku siap menjadi bininya walaupun sekadarnya aja jujuran. Istilah kakanakan wah ini gratis. Aku kada banyak banyak jujuran, gratis saja. Tapi menjawab jawabanku masalah nang empat ini. Kenapa aku mengadakan masalah nang empat ini? Karena aku adil kebingungan memilih nang bertiga ini. Lalu Hasanul Basri langsung berucap, masalah ikam apa? Niscaya kami jawab. Kami dapat menjawab. Kurang alim. Kata Rabi'atul Adawiyah begini, masalah yang satu. Apabila roh sudah sampai di tenggorokan, Allah berfirman kepada malakal maut, malakal maut jangan cabut dulu, istirahatkan dulu. Aku akan meluluskan janjiku, syaqiyun am sa'id. Apakah orang itu beruntung, apakah orang itu celaka? Yang kutanyakan, aku pada waktu itu matinya aku beruntung kah kadakah, beriman kah kadakah? Seikung ada nawaninya menjawab. Ujar Hasanul Basri, hadza ghaibun la ya'lamul ghaiba illallah. Nang ikam takunakan itu masalah gaib, masalah rahasia Allah, ada dan yang tahunya terkecuali Allah. Gong satu sudah. Yang kedua kata Rabi'atul Adawiyah, apabila aku sudah meninggal dunia, aku dimasukkan ke dalam kubur, waktu itu datang dua orang malaikat mungkar dan nakir. Umai aku kaya apa menjawab waktu itu? Ditanya oleh mungkar dan nakir, nang saya tanyakan pada anda kalian, aku waktu itu bisakah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu? Jarasan Basri ngintok gaib pulang, ada yang tahunya? Ugan kada tahu lagi, awak kan kada menjawabnya. Gong. Dua dah. Nang ketiga. Waktu aku dilimpuhi tanah. Apakah kuburku baluas? Apakah kuburku sempit? Ujar Hasan Basri yang lalain aja takunan. Itu kan ada yang tahunya. Nya orang alim juga. Takunannya alim juga. Membibinian wah ini takun nih. Siapakah gigi pimpinan grup gigi? Ujar saya kong, grup gigi ialah gusi. Malangah tahu. Yang keempat, ini nang kita maksud. Ini dalam pembicaraan kita bujubai. Manusia di hari kiamat, fariqun fil jannati wa fariqun bisair. Ada serombongan manusia dipanggil ke surga, ada serombongan manusia dipanggil ke neraka. Nang ku takunakan lawan bubuan ikam, aku waktu itu dipanggil ke surga kah, dipanggil ke neraka kah? Dijawab oleh nang bertiga, hadza ghaibun la ya'lamul ghaiba illallah. Itu nang ikam takunakan tuh kadada nang tahunya, hanya Allah. Jangan ikam akami nang alim nang kayak ini kan enggak tahu. Baik. Empat masalah gong sabaratan. Kada habis-habis pikir Rabi'atul Adawiyah, orang ahli di bidang ilmu tasawuf. Ini pertanyaan terakhir. Cuma sudah kada kawa lagi kalian mengambil aku bini. Terakhir dapatkah menjawab. Ini ilmu fikih. Berapa Allah menjadikan nafsu bagi laki-laki, akal berapa bagi laki-laki, berapa Allah menjadikan nafsu lalakian, berapa menjadikan akal lawan lelakian, lawan bibinian, berapa nafsu dan akal. Ya tuh ujar Hasan Basri itu ada kitabnya. Kalau nang empat tadi enggak ada dalam kitabnya. Lalu menjawab, Allah memberikan nafsu bagi laki-laki satu, akal sembilan, lalakian nafsu satu, akal sembilan, bebenian nafsu sembilan, akal satu. Dusta kada hendak kawin bibinian tu dusta. Taganal nafsu bibinian pada lalakian. Nafsu lalakian satu, nafsu lalakian satu, nafsu bibinian sembilan. Akal lalakian dah balik. Akal sembilan, akal bibinian satu. Lalu menjadi pembicaraan Rabi'atul Adawiyah. Komentar beliau, apa tidak malu tuan-tuan yang datang punya akal sembilan, nafsu satu. Ada aku nafsu satu, nafsu sembilan, akal satu. Dapat menahan diri di rumah, kada hendak mengakawin lagi aku karena keingatan aku negeri akhirat. Empat nang kupikirakan, padahal nafsuku sembilan, akal cuma satu, tetap aku berdiam di rumah. Bubuan ikam makujuk datang ke sini nak kawin, sedangkan nafsu cuma satu, akal sembilan, dibunguli nafsu nang satu lah. Pabakau jami'an menangis, talawani ulama tasawuf sadar menangis sabaratan. Cuma ulama tasawuf juga menuaya ini diguyangnya rumah. Dalam riwayat bulikan kada bapadah, gelusutan bulikan. Ini sangat diharapkan dan sangat dicari di akhir zaman ini, Rabi'atul Adawiyah. Naran-naran Rabi'atul Adawiyah, tapi bacaran 5 sekali bacaran. Kembali ke pokok pembicaraan kita. Bagaimana panasnya api neraka? Kita sambung cerita minggu tadi. Yalah, ingatkah? Ingat? Jibril rasa bertanggung jawab dengan Rasulullah karena waktu wafat sudah bikin join. Muhammad, la adkhulul jannata qabla an tadkhula min ummatika. Aku tak bakalan masuk surga sebelum umat engkau habis masuk surga. Aku biar tadudi, biar terakhir. Maka apabila sudah habis umat masuk surga, biar aku menyusul. Disambungkah kadakah? Ya, minggu kain aja. Minggu kain kan ada pulang. Kada habis minggu ini minggu dodi. Minta halal, ulun minta maaf. Tapa padahkan pian kayak orang kanak, kayak orang kafir. Besarudung kada minta halal, minta maaf. Mudahan Allah memberikan kesadaran dalam diri kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah petunjuk. Mudah-mudahan kita dalam keadaan mentaati kepada perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang Allah. Kebaikan kita diterima, dosa kita diampuni, hajat kita dikabulkan. Amin. Allahumma ila hadratin nabi al-fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna wa dhurriyyatina mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma ati anfusana taqwaha. Allahumma ati anfusana taqwaha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maula. Rabbana atina fid dunya hasanata wa bil akhirati hasanata wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Kalau kita ninggalin sesuatu karena terpaksa, enggak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu karena emang enggak punya kesempatan, enggak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain Allah, Allah enggak menjanjikan apa-apa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untungnya yang lebih baik daripada itu. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata qalil keuntungan dunia. Dalam angle Allah, dunia itu lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Dalam angle Allah, dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Kita boleh mendapatkannya karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman, tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat. Sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu semuanya ada di sisi Allah. Maka tetaplah di jalan Allah. Suatu saat kita akan diberikan apa yang kita idam-idamkan di dunia dan di akhirat.

Dan bumi tak lagi mampu menahan. Air mata itu tumpah tanpa jeda, seperti luka langit yang tak pernah ditutup siapapun.

Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab-adab menjenguk orang sakit. Edisi sebelumnya, kita telah membahas 8 adab dalam menjenguk orang sakit, dan insya Allah, pada pembahasan kali ini merupakan edisi terakhir dari adab menjenguk orang sakit. Adab yang ke-9, disunahkan bagi yang menjenguk untuk mendoakan orang yang sakit. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau mayit, maka ucapkanlah ucapan yang baik, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, ketika suamiku, yakni Abu Salamah meninggal, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah, ya Allah, ampunkanlah bagiku dan baginya, dan balaslah aku dari musibahku dengan balasan yang baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, maka Allah membalasku dengan orang yang lebih baik bagiku daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita beberapa doa yang hendaknya diucapkan ketika